0: 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar berita perempat pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Alun Kakak Institut Seni Indonesia ISI Yogyakarta menggelar konser Akbar Dies Natalis ke-42 bertajuk Harmoni Warna Indonesia yang menyatukan hampir seluruh unsur musikal di Indonesia dalam satu panggung pertunjukan. Direktur Program Konser Akbar Harmoni Warna Indonesia, Reza Ginanda Sakti di Bantul Minggu, mengatakan konser tersebut diprakarsai Fakultas Seni Pertunjukan dalam rangka Dies Natalis ke-42 ISI Yogyakarta dan berkolaborasi dengan fakultas lainnya sebagai malam puncak. Sekian kabar berita perempat saat ini, nantikan kabar berita perempat selanjutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

8.4 Promot Medan Suara Budaya Nusantara pukul 7.08 waktu Indonesia Barat. Abang Kakak, nanti Sherly akan bagi informasi-informasi yang kita peringati di tanggal 31 Agustus 2026 ini, baik Indonesia maupun mancanegara ya. Kejadian apa yang terjadi di masa lampau yang menciptakan peristiwa sehingga kita kenang di tanggal 31 Agustus ini. Tungguin informasi selengkapnya di hari ini dalam sejarah selama 1 jam ke depan sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap di 88.4 Perempuan Medan Suara Budaya Nusantara. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu.

0: berpindah ke Sumatera. Awalnya, Kampung Madras bernama Kampung Keling. Julukan Keling berasal dari kata Kalinga yang merupakan nama salah satu daerah di India. Namun, nama Kampung Keling dianggap sebagai stigma negatif karena merujuk pada ras. Akhirnya, nama Kampung Keling diganti menjadi Kampung Madras, dan sebutan Madras diambil dari nama ibu kota Tamil Nadu, daerah asal leluhur mereka. Saat ini terdapat dua suku yang dominan di Kampung Madras, yakni Tamil dan Punjabi. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kota Medan Mata Riswan memperkirakan sekitar 100 kepala keluarga bermukim di Kampung Madras. Dia juga menyebut kehidupan sosial di Kampung Madras masih sangat kental dengan budaya India.
1: Awal mulanya ada orang-orang India di kampung yang dulu asal mulanya namanya Kampung Keling. Kita nggak malu dengan sebutan ini, ya kan? Nah, awal mulanya itu orang-orang India itu masuk dari Laut Cina Selatan, dari perairan India ke Indonesia itu masuk di Aceh. Mereka tepatnya itu bermukim di Kuala. Setelah itu, mereka itu masuk di seluruh PTPN-PTPN yang ada. Ada kebun Bekala, kebun Mariaman Sunggal. Jadi dia ada Sempali, Sentis, Bulu Cina, dan lain-lain. Banyak tempat. Dan hampir di seluruh perkebunan ini ada orang-orang India yang bermukim dan membuat rumah ibadah yang sampai hari ini ada di sana. Nah, setelah itu para orang-orang India ini masuk ke Kota Medan yang dulunya itu di Jalan Kejaksaan, Jalan Masjid di sana, yang sehari-hari pekerjaan mereka itu adalah membungakan uang. Itulah makanya muncul juga kuil di Kejaksaan itu, orang-orang yang membungakan uang, orang-orang India ini sebut orang-orang Cheti. Jadi Cheti ini adalah warna atau kasta tertinggi, ya kan, di Hindu sebagai seperti mereka Brahmin. Berbicara Kampung Keling tadi, dulu kerajaan Kalinga itu tepatnya ada di sini. Sehingga orang-orang itu mau menyebut kata Kalinga menjadi Kalinga, Kalinga, Kalinga, Kalinga, jadinya Keling. Makanya kalau kita lihat depan Klaver itu masih ada jalan Kalinga, peninggalan sejarahnya. Nah, lambat laut berjalan, masyarakat India kita mulai berdatangan, mulai istilahnya bertumbuh, menikah, memiliki keturunan dan lain sebagainya di seputaran Zainul Arifin ini. Dengan ditandakan adanya kuil besar, kuil pertama yang ada di Kota Medan ini 1884, yaitu Sri Mariaman Kuil Medan. Beberapa tanah luas di sini itu hampir keseluruhannya adalah milik perhimpunan Sri Mariaman Kuil ini. Sebelah di sini sampai di ujung seni ukir dan lain sebagainya. Hari ini masyarakat yang tinggal di sana semua masih disebut Ciakte, belum pembebasan. Nah, jadi nanti kalau udah pembebasan ya diambil lagi dengan pihak perhimpunan. Ada beberapa yang sudah. Jadi lambat laut berjalan 2008, zamannya kita dipimpin oleh Bapak Samsul Arifin, Kampung Little India ini mereka ingin merubah nama sebelumnya yang jadi Kampung Keling menjadi Kampung Madras. Kalau kita lihat angkot 64 yang trayeknya Pinang Baris Amplas itu kan selalu di plangnya itu ditulis Kampung Keling. Nah, masyarakat mengira bicara Keling ini artinya hitam. Ternyata kalau kita lihat sejarah, Keling ini adalah kata-kata Kalinga yang berubah menjadi Kelingan gitu kan. Kalau dibilang dalam kamus besar maka artinya tidak baik. Nah, Bapak Gubernur merubah kata-kata Keling ini menjadi Madras. Kampung Madras, ya kan? Dia mau ambil seperti nama di India, Madras. Kita tahu Kesultanan Delhi juga dulunya adalah bagian dari India, ya kan? Makanya hari ini namanya Delhi, karena itu adalah Raja Delhi Khan yang datang dari India, masuk perairan Laut Cina Selatan. Raja Delhi Khan itu yang menciptakan, makanya Sultan Delhi, Kesultanan Delhi itu tidak luput dari pendiri-pendiri orang-orang India. Nah, seiring berjalannya waktu, para masyarakat, tokoh-tokoh kita menganggap, ini menganggap sebagian kecil, bahwasannya kata Madras itu artinya kurang baik juga. Artinya mad and rest. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, orang gila kan begitu kan. Jadi teman-teman berupaya. Hari ini Bang, kalau bicara kolaborasi, orang-orang India di Medan ini kolaborasinya kental. Kenapa saya bilang? Orang-orang India di Medan ini tidak hanya beragama Hindu Bang. Orang

0: Orang di Medan ini, Indianya khususnya, beragama itu multi agama.
1: Iya.
0: Ada orang India beragama Muslim, masjidnya di simpang dekat Cambridge, Masjid Gaudia. Ada orang India beragama Kristen, dulunya mereka berhimpun di Hayam Wuruk, namanya Kampung Kristen, yang isinya orang India semua. Semua orang-orang Kristen, mereka gereja pun bahasanya bahasa India. Hari ini mereka pindah ke Graha Anai Welangani di Jalan Sakura dekat Simpang Melati. Terus ada orang-orang India yang beragama Buddha. Wihara mereka itu terletak di Mongon Sibi. Nah, ada orang-orang India yang beragama Buddha, ya kan, beragama Konghucu dan lain sebagainya. Jadi multi bang, multi etnis, multi multi agama. Terus para tokoh-tokohnya mencoba membuat sebuah gagasan. 2017 para tokoh-tokoh ini termasuk kita-kita juga kemarin itu mencoba merubah dan sekaligus mengangkat derajat orang-orang India. Coba dong kita bisa seperti negara maju, Singapura, Kuala Lumpur, mereka ada Little India.
1: Yeah.
0: Akhirnya 2017 terbentuklah Little Indian Gate. Tanya dari depan Mariaman Kuil itu Welcome Gate, dan di akhir Cambridge itu selamat sampai jumpa kembali di awal dan akhir. Nah, kalau sekitaran di kampung Little India sekarang ini, masyarakat populasi itu seperti saya bilang, kita itu kalau tadi saya sudah bicara agama, kita bicara etnis. Orang India itu yang Hindu beretnis Bali, Jawa, Karo dan Sikh. Kita lihat Khalsa, Khalsa ini adalah berhimpunnya teman-teman kita yang Hindu tapi mereka etnisnya Sikh. Yang membedakan ajaran agama dan budaya ini adalah upacara dan upakaranya. Tapi tujuannya satu, mereka etnis Sikh. Terlebih teman-teman etnis Sikh ini yang selalu buka toko sport, money changer, dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara populasi, sampai saat ini terkhusus di kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa yang berdekatan, yang bermukim di sini, kurang lebih ada 300 kakak, bang. 300 kakak ini mencakup. Mencakup Bali, mencakup Tamil, dan mencakup Sikh. Yang mayoritas kita jelas Tamil. Karena kenapa saya bilang ada Sikh? Sikh di sini ada, di sebelah ini ada Gurdwara. Di sini ada teman-teman yang berjualan dan bertempat tinggal di daerah sini. Kalau bicara Bali, di Polonia situ ada Pura. Pura Agung Raksabuana yang masih satu kecamatan dengan kita, Medan Polonia. Saya balik sedikit lagi bicara Little India. Jadi 2017 Little India ini kita resmikan dan kita tidak membawa sebuah istilah gambar, logo, atau apapun yang menyangkut sebuah agama. Kita jadikan ini Little India Gate, yang dimana Dubes juga pada saat itu hadir, mencerminkan bahwasannya ini simbol kekuatan kolaborasi teman-teman India di Kota Medan lintas etnis. Baik, kalau bicara kegiatan ini banyak ya bang ya. Terpenting ada kegiatan besar yang dibilang Dipawali, Pesta Cahaya.
2: Sejumlah festival khas India seperti Thai Pusam dan Dipawali masih digelar secara rutin di Kampung Madras. Kampung Madras pun tidak hanya memiliki kuil Sri Mariaman dan Gurdwara, tetapi punya masjid bernama Masjid Gaudia yang dibangun di atas tanah pemberian Sultan Mahmud Al-Rashid.
0: Melaksanakannya, kalau Dipawali di sepanjang Jalan Jainul Arifin ini akan meriah. Akan dihiasin oleh pernak-pernik India, akan dihiasi oleh makanan-makanan India, pakaian-pakaian India. Terlebih pada hari H-nya nanti bisa ribuan masyarakat hadir di Sri Mariaman Kuil dan di Gurdwara Khalsa untuk melaksanakan upacara persembahyangan. Jadi mereka itu satu hari bedanya. Kalau kita itu orang-orang Indian Tamil itu asalnya India Selatan, teman-teman Sikh itu asalnya India Utara. Jadi perbedaan waktunya itu adalah satu hari. Yang maknanya sama, bahwasannya Pesta Cahaya ini adalah kemenangan Dharma melawan Adharma. Dulunya hampir rata di Jainul Arifin ini adalah orang-orang India kita memiliki usaha. Tapi hari ini di sini ada kantor Majelis Hindu, di sana ada teman-teman yang Muslim. Nah, kalau dibilang mayoritas di sini tinggal tiga hal, bang. Yang pertama itu adalah kaset yang tidak pernah terlupakan, perfilman India, terus perputaran video-video India itu ada beberapa toko di sini. Yang kedua adalah toko sport. Ini teman-teman orang orang Sikh kita yang masih membudidayakan tempat ini. Yang ketiga adalah pakaian dan makanan. Kalau kita lihat lewat Kediri, sepanjang jalan tuh sampai SMA Negeri 1, Masjid di Tiro, sampai SMA 1 itu rumah makan India, toko baju India, rumah makan India, toko baju India. Kita bisa lihat berbaris itu sampai di depan SMA Negeri 1 itu masih ada toko orang India yang menjual segala jenis peralatan upakara dan upacara, yaitu toko kasturi. Baik, sejauh ini hubungan kita dengan teman-teman ekspatriat, ini kita bilang ekspatriat itu harmonis. Apalagi mereka itu hadir di kota Medan ini, membuka usaha dan lain-lainnya, juga memberikan peluang kepada teman-teman India lokal sebagai wujud kasih dalam bentuk peluang usaha, itu yang pertama. Yang kedua, mereka tergabung dalam binaan Konsulat Jenderal of India, yang mana kegiatan-kegiatan mereka selalu kita dilibatkan, dengan demikian juga sebaliknya. Jadi hubungan harmonis pererat tali silaturahmi antar Indonesia dan India, sesama orang India itu masih terjalin bagus di Kota Medan. Kalau bicara sanggar, sekarang banyak bang. Tapi kalau terkhusus di Mariaman Kuil ini, setiap hari Jumat ada anak-anak dididik sebagai bahan edukasi untuk mengabdikan Dharma Gita. Dharma Gita ini adalah nyanyian-nyanyian suci kepada Tuhan. Begitu.

Toleransi beragama di Kampung Madras sangat tinggi. Mereka juga saling membantu dalam perayaan acara keagamaan yang digelar oleh sesama warga India. Sebagai contohnya adalah ketika umat Hindu merayakan Deepawali. Penganut Islam dan Sikh di Kampung Madras membantu pelaksanaan festival cahaya tersebut. Demikian juga ketika Muslim di Kampung Madras menggelar kegiatan keagamaan Islam, seperti Idul Fitri atau Idul Adha, warga yang beragama Hindu maupun Sikh ikut membantu. Toleransi dan keberagaman sudah ditanamkan sejak dahulu oleh para leluhur mereka.

88,4 Medan Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, tanggal 31 Agustus diperingati sebagai Hari Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Indonesia. Melansir laman Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, hari peringatan ini merujuk ada pengesahan Undang-Undang Istimewa Yogyakarta. Tanggal 31 Agustus 2012 merupakan hari disahkannya UU RI Nomor 13 Tahun 2012. Undang-undang tersebut menegaskan status Istimewa Yogyakarta dalam tata pemerintahan NKRI. Melansir RRI, Yogyakarta menjadi provinsi yang mempunyai keistimewaan berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia karena sejarah pemerintahan dan kebudayaannya. Berdasarkan Amanat 5 September 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan KGPAA Paku Alam ke-8 menerima penetapan Hari Presiden Soekarno sebagai kepala daerah dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkanlah segala kekuasaan atas Daerah Istimewa Yogyakarta dipegang langsung oleh pemerintahan Dwi Tunggal tersebut. Biasanya hari ini dirayakan dengan menggunakan pakaian adat Yogyakarta oleh para pegawai Pemda DIY. Ketentuan pakaian adat Yogyakarta ini sendiri diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2014 tentang penggunaan pakaian tradisional Jawa Yogyakarta bagi pegawai pada hari tertentu di Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu dia informasinya Bang Kakak, nanti kita bakal balik lagi. Jadi pastikan untuk Abang Kakak tetap bersama kita di 88,4 Propert Medan, Suara Budaya Nusantara.

Gedung KKR di skala global tanggal 31 Agustus diperingati sebagai Hari Kesadaran Overdosis Internasional. Melansir laman National Today, hari peringatan ini menjadi seruan global untuk mengenang mereka yang kehilangan nyawa akibat overdosis obat-obatan serta mengakui duka yang dirasakan keluarga yang ditinggalkan. Peringatan ini juga bertujuan mengurangi stigma yang masih melekat pada kematian akibat overdosis, sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai pencegahan overdosis dan dukungan bagi mereka yang terdampak. Hari Kesadaran Overdosis Internasional pertama kali diperingati sekitar 20 tahun lalu. Peringatan ini digagas oleh Sally J. Finn yang saat itu berada di Santo Kilda, Melbourne, dan bekerja di The Salvation Army. Finn kemudian menyampaikan gagasan tersebut kepada rekannya Peter Stryker yang bekerja di Community and Health Development Program di Australia. Nah, ya Abang Kakak, jadi masyarakat dapat berperan ya dengan membicarakan persoalan overdosis secara lebih terbuka, memberikan dukungan kepada orang-orang yang sedang menghadapi masalah, dan terus meningkatkan upaya pencegahan. Jika pada akhirnya upaya tersebut mampu menyelamatkan satu nyawa aja, hal itu sudah menjadi sebuah kemenangan yang patut dihargai. Menjelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, Abang Kakak jangan lewatkan Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar dengan satu topik yang menarik pastinya. Sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, nanti Abang Kakak boleh gabung di 0618463115 atau chat WhatsApp di 0811614248. Jadi pastikan untuk Abang Kakak tetap bersama kita di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Abang Kakak Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal PAUD Dasar dan Menengah pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Susanto mengatakan Festival Danau Sentani FDS di Pantai Kalkote, Kabupaten Jayapura, Papua menjadi tempat bertemu sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Menurut Sutanto, ajang tersebut juga memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi UMKM dan dengan adanya pentas seni dan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk berkunjung.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Saatnya Anda mendengarkan Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar dengan tema yang ringan dan aktual khas Prompat. Setiap hari selama 1 jam mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
2: Ya kabarnya nih.
3: Jua-jua, Bang. Ah. Abang kai beli tanah.
2: Iya, aku mendai-mendai saja.
3: Mendai-mendai juga.
2: Betul.
3: Iya, lama tak jumpa ini, Bang. Ya,
2: kemana saja aku tinggal?
3: Ke gunung.
2: Ngapain ke sana?
3: Nanam jeruk.
2: Iya. Mana jeruknya?
3: Iya, kita mainkan dulu musik, baru kita makan.
2: Oh, betul. Dengarkan, nih. Kalau merisik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama, sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
3: Pucuk Pisang Dua?
2: Iya.
3: Wah, mantap kali, Bang.
2: Iya, mainkanlah.
3: Aduh. Dengar abang ini, ya. Buah sukun di belah dua. Awas pula kena getahnya.
2: Iya.
3: Belaku dibuka pucuk pisang dua. Siapkan pemusik dan penyanyinya.
2: Betul. Kau dengarkan, Nek.
3: Iya.
2: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
3: Kalau gitu, Bang, mainkan.

0: sile. Maya kabarnya ne?
1: Jua-jua abang. Ah. Abang kai beritana.
0: Iya, aku mendai-mendai saja.
1: Mendai-mendai juga.
0: Betul.
1: Iya, udah lama tak jumpa ini, bang.
0: Ya kemana saja aku tengok
1: ke gunung.
0: Ngapain ke sana?
1: Tanam jeruk.
0: Iya. Mana jeruknya?
1: Iya, kita mainkan dulu musik baru kita makan.
0: Oh, betul. Dengarkan ni. Kalau merisik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama, sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
1: Pucuk Pisang Dua?
0: Iya.
1: Wah, mantap kali, bang.
0: Iya, mainkanlah.
1: Aduh. Dengar abang ini, ya. Buah sukun dibelah dua. Awas pula kena getahnya.
0: Iya.
1: Belagu dibuka pucuk pisang dua. Siapkan pemusik dan penyanyinya.
0: Betul. Kau dengarkan nih.
1: Iya.
0: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
1: Kalau gitu, bang, mainkan.

0: Markobar ini ya, dari Laila Hasim mengawali kebersamaan kita di Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Kita ngobrolin soal apa nih ya, Bang Kakak? Saya mau tahu nih ya, Bang Kakak ya. Di kebudayaan atau adat istiadat, hukum adat dari suku Abang Kakak, apa sih yang dilakukan, yang diberikan efek jera untuk pencuri, koruptor ya. Zaman dulu mungkin gak ada yang namanya koruptor ya, tapi pokoknya maling-maling juga lah ya. Nah, hukuman apa nih yang diberlakukan untuk para pencuri? Tapi jangan pencuri hati, kau curi lagi, beda ya. Ini pencuri yang sesungguhnya, memakan hak anak yatim mungkin, memakan hak orang-orang miskin, memakan hak tumbuhan dan flora dan fauna ya kan, jatah makannya dirampas ya kan. Kan ada tuh yang kayak gitu ya. Pokoknya hukuman untuk yang mengambil hak orang lain. Mencurilah intinya, Abang Kakak ya. Ada gak sih? Pasti ada dong ya, hukum adat zaman dulu yang Abang Kakak tahu dari suku Abang Kakak ataupun dari suku lain deh, boleh. Pokoknya yang Abang Kakak tahu ya. Boleh gabung di 0618463115 atau chat WhatsApp di 0811614248. Tapi sebelumnya kita ngobrol dulu nih, sering gak sendiri. Ada siapa nih?
1: Halo, aku Dinda.
0: Pakai headsetnya Dinda. Dinda, di manakah? Ayo, coba. Cek cok. Coba cek coknya. Dekatkan cek coknya. Masuk.
1: Cek.
0: Oke. Geser itu deh, nanti jatuh. Pinggirkan kabel-kabelnya. Oke, ada Dinda. Gimana kabarnya?
1: Sehat,
0: Kak. Sehat ya. Oke, sudah sarapan?
1: Udah.
0: Pakai apa tadi?
1: Pakai ayam sambal.
0: Ayam sambal, enak kali pagi-pagi udah makan ayam sambal.
1: Iya dong, Kak.
0: Buatan mama. Oh, Makja. Enggak ngekos kah?
1: Enggak lah, Kak. Aku
0: Medan ya, ya lupa aku. Iya. Oke deh, Dinda. Kamu suka apa, Dek?
1: Suku Batak.
0: Batak Toba. Oh, Mandailing. Nah, ada enggak sih hukum adat yang diberlakukan untuk pencuri, koruptor dan sejenisnya?
1: Kalau misalnya di adat Batak ini ya, Kak, harus
0: ngaku. Kok nggak dengar suaramu?
1: Tes.
0: Iya, dekatkan lagi.
1: Oh, iya. Harus ngakuin kesalahannya di depan anggota keluarga itu, Kak. Gitu. Terus nanti diakuin, terus nanti ya udahlah, Kak, muncullah perdebatan gitu-gitulah ya kan. Terus yang mencuri ini wajib meminta maaf dan ganti rugi. Ada namanya denda adat gitu, Kak. Gitu sih, Kak.
0: Sebanyak apa tuh ganti ruginya?
1: Sebanyak yang dia curi itu.
0: Mirip-mirip perampasan aset kayaknya ya, yang mau diberlakukan. Semoga memang diberlakukan ya, amin. Biar gak sengsara rakyatnya. Betul. Jangan yang kayak makin kaya miskin lah, porok-poranda hidupnya ya. Udah nyari kerja itu banyak syarat. Harus fresh graduate. Kalau harus fresh graduate tapi juga berpengalaman kan gak make sense sebetulnya ya. Kayak mana logikanya, gak ngerti. Terus habis itu dibatasi usia. Minimal harus, maksimal berapa gitu, 30 misalnya, tapi harus berpengalaman juga ya kan. Kalau di negara-negara maju itu nggak berlaku, yang penting mau kerja aja dan nggak melakukan yang ilegal.
1: Betul,
0: gitu yes. Dia yang nggak perlu-perlu sebetulnya nggak usah jadi syarat ya kan, nggak penting-penting kali gitu,
1: nggak mempengaruhi kalinya itu.
0: Betul, ini curahan para sarjana udah ini lagi tahun baru wisudaan kan, dan para pejuang pencari kerja beberapa tahun setelah tamat tuh ya. Ya inilah curhatanku ya. Iya, karena kalau negara maju itu nggak mikir kan umur, terus good looking yang kayak mana-mana kali, mencari model dia kan enggak.
1: Ini mau kerja
0: ya kan?
1: dan memenuhi semua itu ya kan, Kak?
0: Iya, dan juga bukan bukan kriminal apa juga ya kan, bukan mantan napi misalnya.
1: Iya, benar, Kak.
0: Kalau yang rendah-rendahan biasanya diminta SKCK. Tapi kalau yang udah pernah masuk tapi mau sesuatu untuk ke atas, ada yang katanya enggak perlu SKCK, padahal itu yang kayaknya yang perlu ya. ada gitu ya. Jadi harus rata dan adil, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul sekali. Karena cocok tuh untuk hukum adat, tapi nggak bisa diberlakukan di Republik ini ya. Itu kan per suku ya kan. Agak-agak mirip aja nggak apa perampasan aset. Ini karena kayak sesuai dengan tema dialog aspirasi di sana ya kan. Pro satu ya, cocok. Oke, berarti kalau dari Mendeling kayak gitu ya.
1: Iya benar kak.
0: Oke, kita nggak sendiri, ada siapa lagi nih? Pakai headsetnya, Hoba. Oke, dia belum siap-siap. Hoba, pakai headsetnya sayangku. Ada siapa tuh?
2: Aduh, halo. Ada Najwa di sini.
0: Ada Najwa, bukan Sihab ya. Cemana kalau Najwa Sihab kita bawa kemari dengan tema ini?
2: Aduh.
0: Kupas tuntas ya. Oke, gimana kabarnya?
2: Baik kak.
0: Sehat ya?
2: Sehat.
0: Sudah sarapan?
2: Belum.
0: Kok berani kali kau sarapan, kawan kau gak sarapan? Kau jawab dulu tuh, dia makan ayam sambal dari mama. Kau merantau?
2: Mamaku gak masak.
0: Mama kau gak masak pula?
2: Pagi, nanti siang baru masak dia.
0: Kok bisa mama kau gak kasihkan ke mama dia biar dia makan juga? Memanglah orang ini.
1: Biar adil gitu ya.
0: Iya, adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul. Agak mahal kan harga ayam sekarang ya?
2: 47 kak silo.
0: 47 ya, kemarin aku dengar 50 per kilo
2: iya,
0: ya.
2: Iya, 55 sempet.
0: Iya, kayak mana lah penjual-penjual
1: semua
0: ayam itu
1: semua
0: ya.
1: Naik-naik gitu ya.
0: Gaji naik. Belum naik.
2: Ya oleh.
0: Gaji juga belum turun juga ini. Ya masih tanggal 31 ya kan. Belum turun dan belum naik nominalnya. Semoga. Amin ya. Oke, Bu Asma. Kita bahas perampasan aset.
2: Ya Allah.
0: Hukum adat untuk para maling-maling. Ya, maling bukan sekedar maling.
2: Cakep.
0: Ya, aku gak pantun ini ya. Yang dimaling bukan cuma untuk rakyat kak, tapi juga hewan-hewan, kurus krempeng dia, ya kan? Yang dikorupsi jatah makannya gitu ya kan. Kok bisa lah ya. Mau makanan-makanan yang kayak mana lagi ya kan. Oke deh, kalau dari Padang ini, Minang, Najwa. Ada gak sih hukum adat ya dari tanah Minang yang diberlakukan untuk koruptor?
2: Gak tahu
0: atau
2: ya kak,
0: maling.
2: Kan aku gak di sana kan. Jadi kayak kalau waktu di sana tuh kayak gak pernah ada maling gitu kak.
0: Oh iya.
2: Kayak di sana jarang ada maling kayaknya, tapi enggak tahu lah ya, Kak. Pokoknya kalau ke sana Najwa kan kalau lebaran kan selalu ke sana kan, kayak 10 hari gitu. Jarang ada dengar kabar ada maling gitu, jarang.
0: Tapi kalau misalnya zaman dulu lah secara maksudnya yang kau dengar misalnya kebudayaan kalau misalnya kan pasti ada banyak hukum adat gitu ya. Yang melakukan misalnya pencurian apakah diarak atau kayak mana gitu atau dibicarakan baik-baik.
2: Tapi kayaknya di sana sama juga kayak kadang orang itu mau kayak mukuli sendiri gitu.
0: Oh itu udah lain itu kalau misalnya apa namanya?
2: Hakim sendiri.
0: Iya, main hakim sendiri. Masa ya, masa itu enggak boleh. Maksudku kayak misalnya yang kau tahu kalau Minang biasanya kayak gini kak atau
2: gak tahu kak?
0: Gak tahu ya.
2: Cari tahu nanti.
0: Oke
2: okay,
0: ya, aku tunggu ya.
2: Telepon mamaku dulu.
0: Telepon mamamu ya. Ini Padang dua-duanya.
2: Mamaku, bapakku enggak.
0: Bapak mana?
2: Bapak Jawa.
0: Cari tahu Jawa juga ya. Siap-siap kok ya. Oke. Oke, teman-teman kakak boleh gabung ya di 0618463115 atau chat WhatsApp di 0811614248. Ini hukum adat ya. Hukum adat yang diberlakukan untuk maling, pencuri gitu ya di desa atau di kampung halaman abang kakak. Boleh gabung. Halo Markobar.
3: Halo Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sherly.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di sana?
3: Ini dia yang kemarin yang kita jumpa.
0: Oh iya, siapa tuh?
3: Ada Rudy di Garuda.
0: Gimana kabarnya?
3: Gimana Kak Sherly, ganteng kan?
0: Ah, ganteng, Masya Allah.
3: Udah nampak kan?
0: Udah nampak.
3: Alhamdulillah kita sehat. Kak Sherly sehat ya?
0: Sehat, udah sarapan?
3: Udah dong, alhamdulillah pada semuanya.
0: Pakai apa tadi?
3: Kita sarapannya pakai roti aja sama teh manis, sama minum air bawang putih.
0: Air bawang putih?
3: Iya.
0: Untuk apa itu?
3: Enak, Kak Sherly. Ya kan air bawang putih itu di remuk, aduh asiung, itu kan. Terus dicampurin ketumbar, terus apa... ya dituangkanlah ke air hangat, diaduk-aduk rata gitu.
0: Manfaatnya enak, untuk ya. Apa itu?
3: Ya, itu untuk meningkatkan kadar kolesterol baik, mencegah kolesterol jahat.
0: Oke.
3: Ah, itu dia.
0: Oke, yang jahat-jahat. Yang jahat-jahat dicegah ya.
3: Iyalah, yang jahat-jahat dicegah.
0: Itu dia. Kalau berhubung enggak tercegah nih, udah dilakukan sama si pencuri-pencuri. Hukum adat dari Minangkabau ini gimana?
3: Ya, karena kebetulan kita orang Minang ya. Ini kan ini kan perlu tahu juga ya kan. Jadi hukum adat Minangkabau itu zaman dulu itu bagi pelaku merampas daripada hak orang lain itu banyak sebenarnya. Pertama, dibicarakan dulu baik-baik. Hukumannya itu sesuai dengan kesalahannya. Ada hukumannya itu dibayar denda, seperti hewan juga bisa ya, ayam ya, kambing,
0: ternak kerbau. Berarti ya diganti lalu, dengan ternak gitu
3: enggak ya, maksudnya lalu membayar dendanya itu menjamu orang warga dan nagari.
0: Terus
3: untuk menjamunya itu membersihkan wilayah kampung kita itu daripada pencurian.
0: Si hewan-hewan tadi untuk apa?
3: Apa?
0: Hewan-hewan tadi untuk apa?
3: Ya itu dibayar, ya untungnya disembelih untuk di menjamu makan tamu-tamu
0: dihidangkan.
3: Begitu. Dihidangkan gitu, itulah bayar dendanya itu. Selain itu juga taku ruang di luar istilahnya itu.
0: Apa itu?
3: Taku ruang di luar itu artinya dikurung, diisolasi. Dicampakkan, dibuang dari nagari. Dari nagari itu artinya dari wilayah kampung itu. Jadi orang Minang itu, orang kita itu bilangnya nagari. Kalau kita sudah masuk ke wilayah Sumatera Barat, itu namanya sudah wilayah nagari Minangkabau. Bukan berarti negeri sendiri, tidak. Karena Minangkabau ini kan penuh dengan menjunjung nilai adat yang sangat tinggi, Kak Sherly. Jadi diisolasi dia, dikurung bagi pelaku penjahat itu. Kalau dia tidak mau bertaubat ya itu bisa jadi hukuman yang paling berat itu dikucilkan dari keluarga.
0: Maksudnya
3: jadi rumah.
0: Maksudnya?
3: Dikucilkan dari keluarga itu, tidak dianggap lagi warga kampung ini.
0: Berarti disuruh keluar dari kampung?
3: Bukan disuruh keluar dari kampung, diisolasi. Ada mungkin kita nggak tahu ya, mungkin ada tempat khususnya. Diisolasi, dikurung, gitu loh.
0: Nggak boleh, ya kayak di penjara lah ya.
3: Nggak boleh, iya. Kayaknya ini ibarat gitu lah, diibaratkan di penjara. Tapi beda dengan penjara polisi.
0: Iya.
3: Mungkin adalah tempat khususnya.
0: Oke.
3: Jadi pelaku ancamannya itu, rumah gadangnya itu atau rumahnya itu nggak dikunjungi. Nggak boleh dikunjungi, itu ancaman keras daripada Minangkabau ini.
0: Oke, berarti
3: itu Minang hukum adat beda dengan hukum Islam ya kan?
0: Iya, betul.
3: Nah, kalau hukum Islam bagi pelaku mencuri itu hukumnya sesuai syariat, apa betul. Dia dengan potong tangan kan gitu
0: yes.
3: kan? Yes. Nah, beda dengan hukum adat. Kalau adat dia
0: sesuai adat masing-masing.
3: Iya, adatnya itu kan beda-beda.
0: Iya, jadi berarti tadi menyuguhkan rakyat atau orang-orang kampung dengan hewan ternak gitu ya, menyembelih ya, hewan ternak.
3: Untuk membersihkan pencurian dari wilayah kampung ini.
0: Oke, yang kedua?
3: Yang kedua, diisolasikan atau dikurung begitu. Nggak boleh ikut bersilaturahmi dengan keluarga sesama orang Minang. Tuh.
0: Selama berapa lama?
3: Nggak dijelaskan, pokoknya kalau dia tidak mau bertobat itu diisolasi, dibuang. Gitu
0: terus ya.
3: Terus.
0: Dibuang tapi maksudnya masih di Minang, cuman nggak boleh ada kawannya gitu lah ya.
3: Ya, mungkin kita nggak tahu juga. Mungkin ya pasti dibina lah, kan nggak mungkin nggak dibina juga.
0: Iya. Tapi bukan maksudnya diusir dari kampung, bukan ya?
3: Dibuang itu artinya bukan berarti
0: diusir.
3: Bukan berarti dicampakkan.
0: Iya.
3: Itu tidak dianggap gitu loh kalau dia tidak mau bertobat.
0: Itu aja?
3: Itu aja.
0: Oke deh.
3: Tapi ngomong-ngomong Kak Najwa ini orang Minang katanya.
0: Iya, Minang dia.
3: Apa suku awak? Kak Najwa.
0: Tunggu mana?
2: Malayu.
3: Kalau bahasa kita marganya apa?
2: Malayu.
3: Oh.
0: Malayu.
3: Oh, Malayu.
2: Mm-mm.
3: Ada marga Melayu ya?
0: Baru bisa, tahu, bisa, aku juga, Minang, aku juga baru tahu.
2: Gak bisa, gak.
3: Oh gak bisa, soalnya tapi kan kalau orang ngomong ngerti ya?
2: Yang ngehanya, gitu-gitu.
3: Ya, ya. Berarti Bapak Jawa lah ya?
2: Bapak Jawa.
3: Oh iyalah, berarti ikut iyalah. Berarti kalau Bapak Jawa itu kan, kalau mamanya Minang itu kan udah itu Minang. Ikut ibu dia itu.
2: Iya.
3: Nah kalau Minang itu kan dia mengikuti garis keturunan matrilineal. Dari ibu, dari induknya kan gitu kan?
2: Iya.
3: Jadi selain itu Kak Shirley, kita tambahkan juga, hukum bagi pelaku itu adalah dihapuskan daripada hak warisnya itu. Jadi dia nggak dapat harta warisan begitulah. Bagi pelaku yang dia tahu. Untuk memberikan apa? Untuk memberikan efek jera.
0: Tapi hasil curiannya dibalikkan apa cemana?
3: Tidak, maksudnya kan nggak berhak mendapatkan harta warisan gitu.
0: Iya betul, maksudnya di satu sisi tadi kan dia misalnya mencuri nih. Nah hasil curiannya itu kalau kedapatan tertangkap tangan itu dibalikkan kayak perampasan aset gitu, balik apa gimana?
3: Ini kan berkaitan dengan adat tadi ya.
0: Iya.
3: Banyak juga hukumannya. Salah satu yang belum kita bahas tadi adalah ya dengan cara mengembalikan hartanya. Itu hukuman yang seringan-ringannya. Mengembalikan hasil curian itu. Hukuman yang kedua yang paling berat itu tadi dibuang atau dikurung dan diisolasi dan nggak dianggap.
0: Baru nggak dapat.
3: Yang paling berat itu tadi, yang ketiga, yang paling berat yang ketiga tadi dihapuskan daripada hak waris. Jadi nggak ada berhak mendapatkan harta warisan.
0: Tapi gitu. Kalau kan dia, iya betul. Itu kan udah pribadi sama urusan keluarga ya. Kalau misalnya mamanya tuh nggak tega gimana? Ada nggak kasus kayak gitu?
3: Oh kalau itu belum tahu kita jelaskan.
0: Ya maksudnya ngerti kan, misalnya kalau secara adat memang harus begini, cuman kan ada tuh misalnya kayak manapun dia juga anakku gitu, ngerti kan maksudku? Kan itu kan kayak iyalah. Emosinya kayak, emosional.
3: Ya mungkin mungkin ya kalau secara internal, mungkin kalau ini kan dia kan walaupun bagaimanapun dia anakku ya, namanya seorang ibu itu kan dia merasa kasihan lah. Ya merasa kasihan. Maksudnya, mungkin juga seorang ibunya itu mengunjungilah tempat penjaranya itu tadi. Kan gak mungkin kan? Mungkin secara internal seperti itu. Privat ya, secara privat begitu.
0: Tapi untuk hak waris tetap memang harus tidak dapat. Itu karena dipegang ketua adat atau gimana gitu ya?
3: Ya memang begitu. Ya namanya mencuri itu kan dia dihapuskan daripada hak warisnya. Gak ada, jadi gak dapat sama sekali gitu.
0: Oke.
3: Jadi harus, namanya orang Minang itu kan yang mendapat hak waris itu kan perempuan.
0: Iya.
3: Jadi kalau laki-laki enak. Jadi kalau perempuan itu dia, kalau yang mencuri itu perempuan. Jadi dia gak dapat lagi, gak dapat apa-apa gitu.
0: Oke. Berarti mau gak mau itu pasti gak dapat warisan karena itu yang ngatur si ketua adat ya?
3: Iya, itu memang udah hukum adat Minangnya Kak Jeli. Oke. Hukum dari sana kita.
0: Oke. Oke deh, terima kasih nih Rudy sudah bergabung.
3: Ya, warna Kak Jeli. Sehat-sehat selalu ya.
0: Terima kasih.
3: Berkat segalanya ya. Nanti kapan-kapan kita jumpa lagi yo.
0: Yo.
3: Jangan kayak gitu lagi ya Wak, yo.
0: Yo. Kayak itu kayak mana yo? Aku gak kayak gitu, memang gitu aku.
3: Itulah pokoknya, jangan kayak gitu lagi ya. Oke ya.
0: Aku memang gitu.
3: Assalamualaikum.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu gimana? Ya gitulah aku ya. Oke, PR si Najwa untuk Minang selesai.
2: Selesai.
0: Tapi ada yang berbeda?
2: Enggak, sama aja sih.
0: Sama.
2: Tapi kalau Najwa cari ya, katanya musyawarah aja gitu. Dibicarakan baik-baik. Ya betul kata Bang Rudy tadi. Kayak gitu.
0: Dimusyawarakan dulu ya. Oke deh, kita angkat dulu nih. Terputus. Silakan lagi Bang Kakak 0618463115. Chat WhatsApp di 0811614248. Halo, Markobar. Halo. Halo, Markobar.
4: Halo. Kobar,
0: Markobar.
4: Memberi kabar.
0: Iya. Ada siapa di sana?
4: Cantik manis gitu loh di sekit.
0: Wis, cantik manis. Gimana kabar Kak cantik manis?
4: Baik-baik di saya.
0: Alhamdulillah. Sudah sarapan?
4: Udah
0: ya, pakai apa tadi?
4: Nasi.
0: Oh, pakai nasi?
4: Iya, karena kita sarapannya nasi gitu, jadi pagi udah masak.
0: Oh, siap. Oke deh. Kak cantik manis ini dari suku?
4: Suku Batak.
0: Batak Toba ya?
4: Iya, Batak Toba, Balige.
0: Balige, oke deh. Saya mau tahu nih, Kak cantik manis. Hukuman untuk orang, hukum adat ya, hukum adat suku Batak Toba untuk orang yang mencuri ini apa sih, Kak?
4: kalau ya tetap seperti yang mencuri kayak mana ya? Maksudnya mencuri apa ya?
0: Apapun misalnya barang tetangga atau pemerintahan daerah itu yang melakukan korupsi, pokoknya yang mengambil bukan haknya.
4: Ya kalau saya kurang tahu ya, kalau karena saya nggak langsung lahir di sana ya, orang tua gitu. Saya udah kelahiran Medan. Cumanya kalau adat mencuri apa itu paling damai lah gitu. Damai, damai aja gitu. Tapi karena saya kurang, tapi kalau umpamanya soal harta warisan saya tahu.
0: Kalau warisan mencuri, tahu.
4: Kalau mencuri itu enggak, kurang tahu juga karena saya enggak kelahiran langsung dari sana gitu. Paling dami aja saya tahu aja gitu.
0: Musyawarah lah berarti ya.
4: Tapi kalau soal mengurus harta warisan orang tua saya tahu gitu. Tapi kan dulu kalau masalah harta warisan, kalau orang Batak itu dulu anak paling kecil kan gitu. Yang mempunyai rumah itu tadi peninggalan orang tua. Tapi sekarang tidak lagi karena ini sudah zaman now kan gitu. Itu berlakunya dulu setelah belum ada dari pemerintahan ya. Kalau orang Batak dulu perempuan itu nggak dapat warisan.
0: Laki-laki aja.
4: Dulu berlaku. Tapi semakin zamannya maju ini sekarang, kemajuan zaman ini, sama hak wanita dengan pria gitu. Karena udah terbukti juga kita punya orang tua, adik kita mau menguasai rumah itu nggak bisa, karena kita tertera dalam satu keluarga itu ada 10 anaknya kan gitu. Jadi dia mau kuasain sama bininya, istrinya gitu rumah itu. Nggak bisa. Kita punya undang-undang sekarang anak perempuan bisa maju. Gitu kalau saya tahu hanya itu aja. Soalnya dulu masih kita perempuan di apa kan sama anak laki-laki. Orang Batak gitu.
0: Memang gitu ya.
4: Ya mau, karena kita kan kalau orang Batak kan perempuannya dibeli. Dibeli sama pihak laki-laki. Jadi kita mempunyai bagian pun dari pihak laki-laki, enggak pihak orang tua kita. Sekarang tidak. Udah terbukti dari kami juga sendiri, dari saya sendiri, adik saya mau kuasain semua harta peninggalan orang tua. Kita ajukan sama abang. Oh, dia tidak bisa, akhirnya kalah juga. Karena kan kita minta surat dari Kepling, dari lurah, bahwa rumah ini bukan milik dia, milik bersama, mau dijual pun itu bagi 10 orang. Gitu. Jadi sekarang udah enak. Udah enak. Enggak kayak dulu. Kolot kali.
0: Iyalah.
4: Mau punya laki-laki semua. Kalau ada harta orang tua, pembagiannya suka-suka hatinya gitu.
0: Udah berubah zaman ya, Kak Catmanis.
4: Zaman berubah, apalagi rumah kita tinggal di Kota Medan. Rumah itu kan di atas ratusan juta. Masa dia punya milik sendiri?
0: Oke deh.
4: Jadi itu aja yang saya tahu. Cuma sekarang ya akhirnya ya apa, adik saya bilang ini rumah saya. Nggak bisa begitu. Akhirnya begitulah hidup ini ya kan. Kalau untuk harta orang tua rakus. Rakus. Harta kan nggak dibawa. Kalau dia enaknya bagi 10 ratusan berapa ratus juta. Ya dibagi sama rata. Kita kan punya orang tua sama. Karena gini, kalau orang Batak ini kalau meninggal laki-lakinya yang apa ya kan, yang di depan. Kalau perempuannya, tapi bila sakit orang tua perempuan, jadi apanya tumbalnya. Gitu.
0: Oke deh, terima kasih untuk Kak Cantik Manis ya sudah bergabung.
4: Makasih Seri, selamat pagi, dadah, bye bye, is the best.
0: Bye bye, thank you so much. Halo Markobar.
5: Sabar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
0: Ya. Selamat pagi. Ada siapa di sana?
5: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Kak Ayu di Maluku Tengah, jauh ya.
5: Ini sama siapa ya?
0: Di sini ada Sherly, ada siapa lagi?
5: Oh, ya,
0: ada aku enggak ya, sendiri nih Kak Ayu. Ada siapa aja?
1: Ada Dinda.
2: Ada Najwa.
0: Ada Najwa.
5: Oh yes. Buat iya. Dinda sama Najwa juga selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Oke deh nih, Kak Ayu.
5: Baru buka nih, topiknya apa sih?
0: Oke, ini kita harus tahu dari berbagai perspektif dari suku yang berbeda-beda ya. Apalagi nih jauh nih dari Maluku Tengah. Kak Ayu, hukuman apa sih yang diberikan ya untuk hukum adat tapi ya, hukum adat dari suku Kak Ayu untuk pelaku pencurian nih Kak? Ada gak?
5: Hukuman adat, kalau di kampung, saya kan nanti setelah setengah ya. Jadi kalau untuk hukum adat ya emang ada juga gitu ya, tapi itu yang memutuskan adalah para tetua adat gitu. Tentunya dengan efek jera dan juga hukum adat yang sesuai dengan adat tersebut gitu, atau hukum rimba gitu ya. Untuk para pelaku pencuri. Tapi kan kita juga harus proses hukum gitu. Apalagi tersebut tidak boleh juga menyakiti sendiri gitu. Dan setelah itu mereka akan memberikan kepada proses hukum yang ada seperti itu. Tapi untuk proses adatnya sih dimana-mana. Hukumannya ya gak ada pemotongan tangan atau apa gitu, enggak, cuman mungkin ada efek jera ya, seperti sumpah ya.
0: Apa Kak, putus-putus Kak?
5: Ya macam untuk prosesi hukumannya itu mungkin sesek macam seperti sumpah gitu.
0: Oh sumpah, oke.
5: Okay. Untuk tidak melakukan hal itu lagi, dan sumpah itu akan berlaku kepada dia dan kepada keluarga juga untuk kepada turunannya seperti itu. Jadi ada kepada suatu efek jera dari sang pencuri. Agar menjadi pelajaran juga buat yang lain untuk tidak melakukan pelanggaran seperti misalnya melakukan pelanggaran hukum seperti itu sih Wesley.
0: Oke.
5: Iya. Nah setelah itu barulah tua adat memberikan pelaku tersebut kepada hukum. Tapi kan kadang juga sekarang saat ini ada juga ya, pada pelaku tindak kejahatan, biasanya mereka ada yang menyakiti sendiri gitu ya. Dan di sana juga sudah ada hukum yang melindungi seperti itu. Jadi kalau untuk proses adatnya sih agak susah juga. Dan saat itu ada hukum gitu.
0: Aduh sayang kali berangin-angin. Kita mau tahu infonya nih kan, soalnya jauh nih. Halo.
5: Halo.
0: Iya.
5: Kayaknya ini proses hukum di Jakarta memang harus ada di situ. Iya. Proses hukum dari setengah sendiri itu ada ya, di utarakan ada prosesi adat yang harus jera kepada sang pelaku termasuk itu sumpah itu. Iya.
0: Okay.
5: Jelas enggak ya?
0: Iya, agak terputus. Aku rangkum poin-poinnya ya Kak, soalnya kan ini kan biar pengetahuan kita juga ya kan.
5: Iya, kalau di Sulawesi Tenggara di tempat saya tempatnya di Buton Selatan, untuk prosesi adat atau prosesi hukum yang berlaku kepada pencuri ya gitu ya. Atau maling gitu. Kalau ketahuan ya harus di prosesi hukum adat seperti sumpah. Agar sumpah itu, ini sumpahnya itu biasanya kan sumpahnya bisa mengena nih, bisa berlaku kepada dia, keluarga dan turunannya seperti itu, agar ada efek jera untuk yang lain yang melakukannya seperti itu.
0: Dipercaya kalau misalnya melanggar itu kena sampai ke keturunannya gitu ya?
5: Iya, biasanya okay. Kan ada di rumah yang sakral gitu, biasanya kayak rumah-rumah.
0: Oke.
5: Okay. Kayak semacam panggungan tapi ada rumah yang dikeramatkan.
0: Masih berlaku tuh Kak, sampai sekarang?
5: Iya, kalau di sana masih berlaku sih, kalau di kampungnya mama sama papa itu masih sangat berlaku sekali.
0: Oke, Kak, lanjut.
5: Iya, bahkan orang-orang pencuri kalau misalkan disumpah, misalkan di itu langsung kena tuh.
0: Oke, yang pertama sumpah, yang kedua
5: Seperti itu nanti baru diserahkan kepada hukum, dan itu tidak boleh banyak yang sendiri juga karena harus ada proses-prosesnya seperti itu ya. Nah, yang proses itu adalah ketua-ketua adat yang ada di tempat tersebut.
0: Diapain itu kak nanti sama orang ketua-ketuanya tuh?
5: Hanya sumpah dan peringatan, kemudian juga tidak ada kayak semacam, ada kan biasanya dari pihak ini misalkan minta seperti ini, tapi tidak sampai kayak semacam memotong tangan, itu tidak ada.
0: Itu
5: tidak ada kayak gitu. Setelah itu baru diajarkan kepada hukum, karena kan hukum yang bertindak lebih lanjut ya gitu.
0: Oke.
5: Mungkin dia proses hukumnya di penjara atau sebagainya seperti itu, atau di denda kan gitu. Tapi emang ada juga hukum dari negeri, harus ada denda juga gitu.
0: Oke deh, terima kasih Kak Ayu sudah bergabung.
5: Iya sis, saya atau mana lain kalau saya belum.
0: Aduh.
5: Seperti apa yang hukum berlaku ini, tapi yang lebih jelasnya kebanyakan tuh habis di ini kan sama penegak hukum itu
0: Oke deh kak, kayaknya kurang bagus sinyal kita nih, tapi kita udah dapat poinnya, makasih ya.
5: Iya, sama-sama, saudara semua dan sehat ya.
0: Sehat selalu untuk warga Maluku Tengah ya. Kok jauh-jauh bisa dengar RRI Pro 4 Medan, gimana sih caranya? Jangan ketawa-tawa aja kok Najwa. Gimana caranya? Kau belum download aplikasi RRI Digital kah?
2: Sudah dong kak.
0: Berarti pakai RRI Digital ya?
2: Iya betul.
0: Atau melalui apa Najwa? Najwa yang sana? Siapa namamu? Hah? Iya, atau mendengarkan melalui streaming juga bisa ya di rri.co.id. Nanti ku periksa HP kalian. Kalau enggak ada,
2: ada dong.
0: Balik naik bus kalian ke sana ya.
1: Syarat masuk sini tuh, Kak.
0: Apa?
1: Syarat masuk sini download itu.
0: Oke deh bagus. Kita angkat dulu nih. Halo, Markobar.
6: Halo, mari ngobrol dan berbagi kabar.
0: Ada siapa di sana?
6: Ada Cynthia di Mabar.
0: Gimana kabarnya?
6: Kabar baik, gimana kabar Sherly?
0: Alhamdulillah, sehat.
6: Agak ramai sini ya jalurnya.
0: Agak lama, memang lama dia.
6: Ramai
0: memang.
6: Kita dapat jauh terakhir jadinya.
0: Iya, kayaknya ya.
6: Iya.
0: Oke, sudah sarapan?
6: Sarapan tadi udah ayam sambal, sama pakai minum susu.
0: Ayam sambal, jangan-jangan sama dirimu, Dinda. Mamamu ngasih ke mamanya?
6: Iya.
0: Oke lah, sehat ya Cynthia.
6: Sehat baik.
0: Oke, kita lagi ngobrolin soal hukum adat nih.
6: Hukum adat ya?
0: Hukum adat dari suku Cynthia, Jawa ya. Nah, yang diberlakukan untuk maling-maling, pencuri, koruptor. Biar gak ada lagi nih kerjaan si Najwa. Dari Minang udah ada terbantu. Dari Jawa nih yang jawab. Okay.
6: Dari Jawa, ya apa? Di rumah di Pasung gitu.
0: Rumah di Pasung ya?
6: Langsung di Pasung, sama beberapa hari di ruangan yang sepi gitu. Sampai dia bertobat baru dia di... dilepas lagi dari hukumannya gitu.
0: Oh, kalau nggak tobat-tobat sih itu terus deh ya?
6: Sampai dia misalnya dengan berhutang dia gitu.
0: Oh, itu masih berlaku kah?
6: Masih berlaku di sini di Jawa.
0: Oh,
6: di Mabar sih ada di sini,
0: Di Mabar juga masih ada di Pasung?
6: Masih ada di sini. Untuk orang yang apa, mengapai cewek-cewek lain gitu, mengambil perempuan lain itu ada juga.
0: Untuk apa?
6: Ada juga hukuman yang untuk... ada kan laki-laki yang mengambil perempuan, itulah hukumannya, dikeluarkan dari kampung ini.
0: Gitu. Terus nggak dibawa ke pihak berwajib?
6: Baru dia tidak, agak lama dibawa lagi ke sana, agak ke pihak berwajib gitu.
0: Kalau yang di Jawa itu, di Jawa mana itu?
6: Jawa? Di Jawa itu, di daerah Jawa itu. Di Ponorogo ada itu tuh.
0: Ponorogo? Gitu. Memang udah pernah tahu, memang tahu Cynthia ya?
6: Tuh, apa, kampung dari Bapak Cynthia gitu. Dia ceritakan sama Cynthia gitu.
0: Oh gitu. Kalau sekarang masih ada kah atau itu zaman dulu?
6: Sekarang ya kita kurang tahu, kalau sekarang kurang tahu kita.
0: Dulu di Pasung ya? Oke. Itu aja
6: itulah adat Jawa. Itu taunya.
0: Oke deh, ada lagi?
6: Nggak ada, cuma itu aja.
0: Oke deh, terima kasih ya sudah bergabung.
6: Sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 8.52 menit waktu Indonesia Barat, Abang Kakak, ya kita sudahi Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar edisi hari Senin 31 Agustus 2026. Selalu ikuti Markobar setiap harinya pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan berbagai tema yang berbeda. Kita ngobrol bareng ya Abang Kakak. Dan nantinya kita akan lanjut ke mana? Obrolan Komunitas Nusantara Budaya Nusantara Daerah Aceh sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke deh, terima kasih untuk Najwa dan juga Dinda ya yang sudah bergabung di sini di Markobar hari ini. Di hari terakhir nih bulan Agustus ya. Oke deh, apa pencapaian yang sudah tercapai?
1: Ya Allah.
0: Di bulan Agustus
1: apa ya, Kak?
0: Yang udah itu memang target kok dan itu dapat gitu.
1: Apa ya?
0: Apakah tandem bersamaku di hari terakhir ini di bulan Agustus sebelum besok gajian apa cemana?
1: Ya, kami kan enggak gajian.
0: Iya, aku pun tanggal-tanggal lewat sih tanggal 1. Berapa?
2: Kalau diri sendiri ya, Kak. Udah bisa ngejauhin orang-orang yang enggak penting di hidup gitu.
0: Iya. Kok enggak boleh ikut-ikutan? Jangan sama kok. Oke, Dinda. Sudah bisa memberi batasan? Meng-cut off? Cut off. Oke. Oh, bisa di bulan Agustus.
1: Denger video ini.
0: Oh, ini kayaknya tahu, curhat, tahu ceritanya.
2: Jadi gitu.
0: Oh, dulu susah, enggak enakan.
1: Iya. Oh, karena masih bareng.
0: Oh, sekarang udah enggak bareng jadi bisa. Oh, banyak faktor ya. Oke, kalau kau?
1: Apa ya, Kak? Agustus ini wishlist ya?
0: Yang udah kau capai memang kau pengen. Udah tercapai nih.
1: Udah tercapai. Ngumpulin duit, Kak. Bulan-bulan kemarin tuh gak pernah ngumpulin duit kan. Sekarang udah bisa. Ya udah gitu.
0: Banyak Agus alasan kau itu angkut aku, Mak. Jadi ditambahin mamakmu, ya kan?
1: Sama udah terbeli wishlist-wishlist. Nah gitu.
0: Apa itu?
1: Adalah, Kak, pokoknya.
0: Apa? Aku kepo.
1: Skincare lah.
0: Oh iya, ada list-listnya, udah bisa dapat.
1: Karena ngumpulin duit.
0: Ayo, aku ngumpulin duit tadi ya. Oke, siap.
1: Sama kami udah berapa bulan di sini, Din? 2 bulan.
0: Sampai bulan berapa kalian?
2: 11.
1: Bulan 11. Oh, bukan 10 deh.
0: Lama juga.
2: 11.
0: Dia mau cepat-cepat cabut dia ya.
2: Aku mau bulan 9 ini.
1: Bulan 9 ini.
0: Ya ampun. Oke. Iya. Oke, siap. Harapan untuk bulan depan, Najwa?
1: Semoga PKL-nya dilancarkan.
0: Amin.
1: Rezekinya makin dibanyak.
0: Amin.
1: Sama doa-doa terkabul.
0: Amin. Dinda?
2: Banyak duit aja.
0: Banyak duit aja, siap ya.
1: Karena kalau banyak duit kan kakak, happy kan?
2: Iya, happy.
0: Iya, betul. Kalau aku, OTW jodohku ya Allah, minta tolong kali.
2: Amin ya
0: robbal alamin. Oke deh ya. Aku ngeri kalau ditanya-tanya balik gini. Kita sudah aja lah Abang Kakak ya. Oke, terima kasih untuk Najwa dan juga Dinda. Dan nanti kita bakal masuk ke segmen selanjutnya. Tetap di 88.4 Pro 4 Medan.
1: Suara Budaya Nusantara.

Abangkaka Bupati Jayapura, Papua Yunus Wonda mengatakan Festival Danau Sentani FDS ke-15 tidak hanya menjadi ajang hiburan tetapi merupakan momentum untuk menggali semua potensi budaya yang ada di masing-masing kampung dan distrik di daerah. Menurut Wonda, pihaknya meminta masyarakat Kabupaten Jayapura tetap menjaga dan mempertahankan budaya serta identitas masyarakat adat di tengah perkembangan modernisasi. Sekian kabar berita Perempat kali ini, nantikan kabar berita Perempat selanjutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Salam rakan, buhaba ban Bandung sedaralun ban sigomdonya. Saatnya Anda mendengarkan ragam budaya dan lagu-lagu Aceh setiap hari Senin mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Nikmati ragam budaya dan keindahan serta lagu-lagu Aceh hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara. Terimang genasih.

Salemrakan puhaba ban Bandung sedaralun ban sigom donya. Saatnya Anda mendengarkan ragam budaya dan lagu-lagu Aceh setiap hari Senin mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Nikmati ragam budaya dan keindahan serta lagu-lagu Aceh hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara. Terimang genasih.

Salemrakan, Puhaba Ban Bandung Syedaralun Ban Sigomdonya. Saatnya Anda mendengarkan ragam budaya dan lagu-lagu Aceh setiap hari Senin mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Nikmati ragam budaya dan keindahan serta lagu-lagu Aceh hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara. Terimang Genasih.

88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Satu jam terakhir kebersamaan kita Bang Kakak di hari terakhir bulan Agustus ini ya. Sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya akan bagikan informasi dari Aceh ya, mengenai kebudayaan Aceh, kuliner khas Aceh dan lain sebagainya, di obrolan komunitas Nusantara Budaya Nusantara Budaya Aceh, yang hadir setiap hari Senin pagi pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah nantinya Bang Kakak, Sherly akan bagi informasi mengenai Disparpora Nagan Raya. Ini gelar penobatan Agam Inong Duta Wisata 2026. Tungguin informasi selengkapnya setelah lagu-lagu Aceh enak berikut ini dulu. Tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

Cual adalah kain tenun khas Bangka yang berarti celupan benang pada proses awal. Karya budaya yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015 ini merupakan ketukan para perempuan Yang, bangsawan Muntok keturunan Encik Wan Abdul Hayat yang berasal dari Kerajaan Siantan Johor. Warna dan corak cual tidak hanya berlandaskan faktor keindahan saja, namun mengemban nilai-nilai filosofi yang mengandung ajaran moral orang Melayu Bangka Belitung dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Kain cual pada awalnya dikenal dengan nama Limar Muntok dan hanya dikenakan di kalangan kaum bangsawan Muntok dan juga pada hari-hari besar Islam, upacara adat, juga untuk pakaian pengantin hingga sebagai mahar yang menentukan status sosial, pangkat, dan kedudukan seseorang.

Abang Kakak, pemerintah Kabupaten Nagan Raya ini melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Disparpora sukses menggelar Malam Penobatan Agam Inong Duta Wisata Nagan Raya tahun 2026. Acara penobatan pasangan pemuda-pemudi terbaik daerah tersebut berlangsung meriah di aula kantor Disparpora Kabupaten Nagan Raya pada Sabtu 29 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi puncak dari rangkaian proses seleksi Agam Inong Duta Wisata Nagan Raya tahun 2026 yang telah diikuti oleh para pemuda dan pemudi terbaik dari berbagai wilayah di Kabupaten Nagan Raya. Dalam sambutannya, Kepala Disparpora Kabupaten Nagan Raya Teuku Barliansyah, Eskom MSI, menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi serta menunjukkan dedikasi dan kemampuan terbaiknya. Ia menambahkan Agam dan Inong Duta Wisata ini memiliki peran strategis sebagai generasi muda yang diharapkan mampu menjadi representasi daerah. Setelah melalui serangkaian tahapan dan proses penilaian yang ketat oleh Dewan Juri, pasangan terbaik akhirnya ditetapkan sebagai pemenang Agam Inong Duta Wisata Nagan Raya tahun 2026. Pasangan juara satu Teuku Syafrijal dan Dea Safira secara resmi dinobatkan sebagai Agam dan Inong Duta Wisata Nagan Raya tahun 2026. Keduanya selanjutnya akan mengemban tugas untuk mempromosikan berbagai potensi daerah sekaligus mewakili Kabupaten Nagan Raya pada ajang pemilihan Agam Inong Duta Wisata tingkat Provinsi Aceh mendatang. Acara kemudian diakhiri dengan penyerahan trofi, selempang, dan piagam penghargaan kepada para pemenang. Kegiatan malam penobatan Agam Inong Duta Wisata Nagan Raya tahun 2026 tersebut turut dihadiri jajaran Disparpora Kabupaten Nagan Raya, Dewan Juri, tokoh masyarakat, para pendukung, serta keluarga finalis yang hadir memberikan dukungan kepada para peserta. Congratulations deh untuk juara ya, Agam Inong Duta Wisata 2026 ya. Informasi ini didapat melalui portal berita kita di rri.co.id. Kita balik ke lagu Aceh lainnya. Pastikan Abang Kakak tetap di 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, radio siaran budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

0: RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
7: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Manajemen.

Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Manajemen.

0: Apa kerja nak kau dia tiap kanya ya?
1: Togel, apa kerja dia tiap tu? Antara lagu-lagu apa saja yang putar, macam tidak ada lagu lain. Matikan itu. Matikan itu. Hei, bosan nak kau.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.

0: Aduh Mak Lim, sedap betul lah.
1: Sedap kan? Ha, ha. Kalau begitu kita tambah bang.
0: Aku kurang pula hati nak mari lagi ni.
1: Dengar bang. Ha. Kalau rindu jangan melamun, iya. Lebih baik tersenyum girang. Ha. Kita dendang ke lagu Malungun, ha. Sama-sama kita bergoyang.
0: Hey, mainkanlah musik.
1: Mainkah?

layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

98,4 FM, Pro4 Suara Budaya Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Beragam informasi tentang kebudayaan, tentang kuliner, tradisi, adat istiadat, dunia pariwisata, kuliner, dan segala sesuatunya tentang Indonesia. Masih terus kami hadirkan untuk Sahabat Budaya. Senang sekali saya Asma Lubis yang masih menjadi sahabat Anda di edisi siar hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Besok udah bulan 9 ya, bulan September. September ceria dong ya kalau tanggal 1. Tanggal 25 udah hilang cerianya ya. Baik, sahabat budaya, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan revitalisasi desa adat Sade Nusa Tenggara Barat perlu dilengkapi fasilitas dan instalasi pemadam kebakaran. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah kebakaran kembali terjadi di kawasan adat yang sebagian bangunannya menggunakan material mudah terbakar. Ya, dan Fadlizon mengatakan penggunaan material seperti kayu, jerami, dan alang-alang di desa adat Sade memiliki risiko kebakaran yang perlu diantisipasi. Jadi ada percikan sedikit aja gitu ya, ada konsleting aja, itu mudah terbakar. Apalagi bahan-bahan materialnya seperti itu, begitu komentarnya. Risiko tersebut menurutnya perlu menjadi perhatian di tengah kondisi iklim yang panas berkepanjangan dan fenomena El Nino, sahabat budaya. Karena itu, pemerintah melalui revitalisasi desa adat Sade nggak cuma diarahkan mengembalikan bangunan yang terdampak kebakaran, pemerintah juga perlu memperkuat aspek keselamatan dan mitigasi agar kawasan adat tersebut lebih siap menghadapi resiko kebakaran ya. Dan dalam proses revitalisasi tersebut, pemerintah juga berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata. Koordinasi diperlukan agar pemulihan kawasan adat dapat berjalan seiring dengan pengembangan desa adat Sade itu sendiri sebagai destinasi wisata budaya. Fadli melalui laman rri.co.id mengatakan wisata budaya memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena semakin diminati wisatawan domestik maupun mancanegara. Desa adat Sade diharapkan dapat terus memperkuat potensinya sebagai destinasi wisata budaya. Abang kakak, jangan lewatkan, jangan lupakan, tetap kunjungi laman rri.co.id untuk mendapatkan berbagai informasi yang menarik dan terkini hanya di rri.co.id.

0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Koma 4 Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Jadi mainan, sambutlah salam dari kami. Buat menghibur tuan dan puan.
1: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang. Dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

0: Jajaran pulau dengan ragam suku, budaya, adat, dan agama bersatu dalam naungan dua samudra. Inilah semuanya Indonesia. Serba
1: Indonesia. Indonesia memiliki perangko kuno termahal di Asia seharga 20 miliar rupiah. Perangko ini terbitan tahun 1864 dan memiliki cap pos Ngawi, Jawa Timur.

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
1: Delapan koma empat megahertz, Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: butik membang buah kelapa hendak dibawa ke kampung tempel. Selamat siang, selamat berjumpa dalam album lagu-lagu Tapsen.
1: Ha, jadi kita mulai ni, Lim?
0: Mulai, bang.
1: Ha, dengar ke pantun ku ni. Muara Soma nama kotanya, menghasilkan padi berkaleng-kaleng. Ha. Sebagai lagu pertama, kita dengarkan lagu Mata Hepeng.
0: Main ke, bang?

Suara Budaya Nusantara.

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya dia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
1: "Kami melihat simbol asapmu."
3: Selamat siang Abang dan Kakak Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak Perempat Medan, sesaat lagi kita akan mendengarkan siaran berjaringan Relay Pro 4 Jakarta. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan dan semoga Abang dan Kakak terhibur dan tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Abang Po, PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta terus memperkuat layanan BRT dan non-BRT, integrasi antar moda serta aksesibilitas untuk meningkatkan kenyamanan mobilitas warga Jakarta. Hal itu disampaikan Direktur Operasional dan Keselamatan Transjakarta, Muhammad Dedi Gamawan, di hari ini di Jakarta. Dedi mengatakan cakupan layanan Transjakarta kini mencapai 92% wilayah DKI Jakarta dengan 240 rute yang terintegrasi dengan MRT dan LRT Jabodetabek. Transjakarta juga mempercepat elektrifikasi armada dan saat ini telah mengoperasikan 500 bus listrik sebagai bagian dari upaya mewujudkan transportasi publik rendah emisi.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta menjalin kerjasama dengan Korea Selatan untuk membuka peluang kerja bagi warga Gunung Kidul di sektor pertanian dan perikanan. Bupati Gunung Kidul Enda Subukti Kuntari Ningsih mengatakan kuota awal direncanakan 100 tenaga kerja, masing-masing 50 orang untuk sektor pertanian dan perikanan dengan masa kerja 8 bulan. Kerjasama tersebut dibahas dalam audiensi di Rumah Dinas Bupati Gunung Kidul pada hari Minggu kemarin. Pemerintah daerah akan menyiapkan pelatihan bahasa dan budaya Korea serta pendampingan sebelum pekerja diberangkatkan pada Maret atau April 2027 mendatang. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

buat sendiri. Mau dengerin Perempat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran Perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: Mohon maaf Kak Fadriah, suaranya kecil banget ini di sini. Iya. Boleh dibesarkan atau dibenahi terlebih dahulu untuk suara yang lebih jelas. Iya.
1: Tes satu. Iya.
0: Oke, lebih baik. Gimana? Lebih baik, ya.
1: Okay. Halo deh. Noel dan juga pendengar program Mampat di seluruh Indonesia dimanapun Cilodon pun berada. Baik Noel, sudah bisa kedengaran suara kita hari ini?
0: Iya, okay, sudah baik. Ya, sudah kedengaran sampai sini. Okay, Kak Fadria, mungkin sebelumnya kita panggilnya apa nih kalau di Pekanbaru?
1: Kalau panggilan di Pekanbaru itu audiensnya Cik Tuan dan Puan Noel.
0: Cik Tuan dan Puan.
1: Iya betul.
0: Okay. Untuk Kak Fadria sendiri maunya dipanggil apa nih?
1: Puan Jiah aja.
0: Puan Jiah ya, oke siap Puan Jiah. Oke Puan Jiah, mungkin boleh di soundingkan lagi nih mengenai tema di siang hari ini dan juga narasumber di siang hari ini.
1: Baik, terima kasih Noel dan pendengar program 4 dimanapun Cik Tuan dan Puan berada. Suara Budaya Nusantara era Pekanbaru kali ini kita temanya ada Patriotisme Melayu Riau. Tentunya Jiah hari ini tidak sendiri, kita bersama narasumber dari LAMR atau Lembaga Adat Melayu Riau, yaitu Datuk Sri Haji Taufik Ikram Jamil. Assalamualaikum, selamat siang Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Noel, kita udah bisa mulai langsung aja nih ya. Jia udah gak sabar ini untuk berbicara soal.
0: Siap, yeah. Siap Puan Jia. Tapi sebelum itu mungkin kita infokan terlebih dahulu. Untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Baru setelah itu break lagu dan kita akan buka untuk pendengar untuk bertanya ya tentunya melalui WhatsApp dan juga telepon. Baik, seperti itu. Silakan langsung saja boleh Puan Jia.
1: Oke baik, nah tadi juga Noel sudah mengundang untuk Cik Tuan dan Puan atau pendengar program 4 dimanapun berada, nanti yang ingin bergabung bersama topik obrolan kita hari ini, Patriotisme Melayu Riau, bisa melalui line telepon, baik itu Pekanbaru maupun Jakarta.
0: Iya,
1: baik, kebetulan sekali ya Datuk, nah, panggilannya Datuk, betul ya, Datuk?
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, Datuk Sri.
1: Baik, Datuk Sri, ya. Kebetulan sekali ini adalah hari terakhir bulan Agustus, ya. Bulan lahirnya negara Republik Indonesia. Ya. Wah, topik kita ini Patriotisme Melayu Riau. Tapi kita akan bahas terlebih dahulu ini Patriotisme Melayu Riau, maksudnya dalam hal apa ini Datuk?
2: Maksudnya adalah begini, kalau kita melihat dalam sejarah nasional gitu ya, seolah-olah patriotisme dari Riau itu tidak muncul gitu. Itu harus kita akui gitu ya. Kalau kita lihat dari beberapa jilid sejarah nasional itu, Riau itu papan disebut 7 baris gitu, bayangkan gitu. Sementara di sisi lain kita mendengarkan ini karena kita merasa kita sangat terlibat dalam wujudnya bangsa Indonesia ini, bukan saja dari segi bahasa, ya itu kita tidak bahasa harta benda, tapi juga perjuangan fisik gitu. Dan kita malahan mengatakan bahwa Riau ini termasuk Riau dan Kepulauan Riau, ya, itu adalah daerah yang pertama-tama kali menentang penjajah asing. Ya, jadi ketika orang lain belum, kita sudah gitu. Dan sudah, dan kemudian itu terus bergulir dan dari sini sudah memunculkan hal-hal yang sebenarnya spektakuler gitu ya. Nah, tapi itu soal biasa sebenarnya. Sebab gini, kenapa kita Melayu Riau ini memang dia agak kurang suka memamerkan diri. Jadi itu satu hal yang di dalam manajemen modern sebetulnya hal itu tidak pada tempatnya. Seharusnya kita katakan apa yang telah dan akan kita buat gitu. Jadi, tapi itu satu sisi lain. Cuma saya hendak mengatakan bahwa memandang patriotisme ini jangan memandang patriotisme dalam model modern gitu. Ini harus dipandang berdasarkan waktu dan tempatnya. Nah kalau sekarang, patriotisme itu adalah satu upaya untuk membela diri dan mengendekakan dalam kawasan atau dalam lingkungan Republik Indonesia. Tetapi kalau dulu itu tidak bisa begitu. Kalau dulu, dan itu semua terjadi sebelum Indonesia merdeka, itu harus ditafsirkan sebagai satu upaya untuk bertahan dan memperkatakan diri di dalam lingkungan masyarakat di mana mereka berada. Itu maka menurut itu. Nah, cekatan pertama gini kita. Kalau kita melihat bahwa penjajahan asing itu kan mulai itu sebetulnya ketika Melaka jatuh. Lihat, Melaka itu jangan dipandang luar negeri bagi Melayu. Itu penting. Itu adalah bagian dari Riau. Atau Riau ini dulu juga bagian dari Melaka. Gitu. Jadi dia ketika kemaharjaan

0: Melayu berpusat di Melaka, di Melaka dan Riau berada dari itu. Nah, 1511 Melaka dijatuhkan oleh Portugis. Bangsa asing pertama kali yang menjatuhkan bangsa ini adalah bangsa Portugis. 1511 orang-orang 1511 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat sekali dan waktu itu kerajaan Melaka itu kerajaan yang paling makmur di Nusantara.
1: Mm-hmm.
0: Nah, kalau yang gini saya kalau kita lihat misalnya di dalam penelitian asing mengatakan ada 4 kerajaan yang besar di Indonesia di Nusantara.
1: Mm-hmm.
0: Pertama misalnya Sriwijaya. Ingatnya Sriwijaya itu juga berpusat di Riau satu. Mm-hmm. Yang kedua kerajaan Majapahit. Yang ketiga kerajaan Demak.
1: Mm-hmm.
0: Yang keempat adalah Melaka. Nah, di Melaka itu 90 bahasa berada di pasar. Itu menunjukkan orang teramat. Nah, satu saat 1511 mereka kemudian diruntuhkan oleh Portugis.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Nah, 1512 orang-orang Riau ini pergi menyerang Portugis di Melaka. Jadi nih, Sultan Melaka terakhir nama Sultan Mahmud, setelah dia dihancurkan oleh Portugis, dia mengundurkan diri ke Bintan. Nah, Bintan yang sekarang Kepulauan Riau, yang dulu adalah satu sama Riau sebagai provinsi Riau. Eh. Lari Bintan, kemudian Bintan juga dijatuhkan. Sultan Mahmud pernah dijatuhkan, kemudian dia pergi mendirikan kemerajaan kembali untuk menguatkan itu ke Kampar gitu.
1: Mm-hmm.
0: Dan Riau gitu ya. Nah ini ketika 1511 Melaka datang Portugis, 1512 orang-orang Riau dari Gasib, dari Bengkalis dan apa ini pergi menyerang Portugis di Melaka. 1512 hanya beberapa bulan setelah Melaka datang Portugis. Nah itu pertama. Yang kedua tahun 1516 orang-orang Riau di bawah pimpinan Narasingha II yang dipimpin oleh Narasingha II Raja Indragiri pergi menyerang Portugis di Melaka dan menang. Waktu itu Portugis kalah, tetapi kenyataannya ketika kota dikepung, ibu kota kerajaan dikepung, di sana kan gini, orang-orang kita kan berada di kota kan, sementara penjajah itu Portugis itu berada di luar gitu kan. Di luar dari sehingga yang terkepung itu akhirnya terkepung adalah saudara kita sendiri.
1: Oh,
0: maka
1: baik.
0: Maka Narasingha II mundur, dia balik lagi dia ke Indragiri. Tetapi dia membawa seorang jenderal Portugis yang kemudian bersatu dengan dia dan dimakamkan justru juga matinya di Indragiri.
1: Nah. Baik, Datuk. Berarti ini topiknya memang diangkat karena Riau sendiri kurang dilihat patriotismenya nasional di Indonesia khususnya gitu ya.
0: Nah, kemudian itu satu. Jadi mohon maaf dalam catatan sejarah nasional orang yang Portugis itu diserang tahun 1521. 1521 berarti sudah sekian tahun. Itu disebut kita tidak menuduh itu salah bukan, tapi itu catat kenyataan. Kemudian Fatahillah menyerang 1521. Sementara di Riau ini pada tahun sampai tahun 1535 itu masih berperang dengan Portugis. Itu tidak ada catatan di dalam sejarah nasional. Sehingga kemudian waktu itu saya ketika Menteri Kebudayaan beberapa bulan lalu mengatakan dia akan menulis ulang sejarah nasional. Saya katakan kami dari lembaga Riau mengatakan Pak Menteri kalau Bapak membuat itu ditulis dari daerah. Artinya kita bisa buat sejarah nasional dari Riau. Sejarah nasional dari Jawa Barat. Sehingga dari daerah muncul. Kemudian banyak buku. Kita ini bangsa yang besar. Dan luas sekali tentu banyak buku. Itu baru dari segitu. Kita setiap abad itu berperang. Pada abad setelah habisnya. Coba lihat. Orang-orang kalau catatan kita perang petrol semua ini. Kepada abad ke-19 banyak. Nah di Riau itu abad ke-17 sudah ada tadi kan. Kemudian abad ke-18 kita sudah namanya Tengku Buang Asmara. Tengku Buang Asmara. Itu dia juga kalau Tengku Buang Asmara dia berperang dengan Belanda gitu. Nah kemudian kita juga kenal dengan namanya Tuan Kota Musai. Ingat Tuan Kota Musai dia berperang bukan hanya di Riau dan itu waktunya 19 tahun berperang dia di Sumatera yang sekarang masuk daerah Sumatera Barat, juga dia masuk daerah yang namakan Sumatera Utara, malah terakhir dia masuk ke wilayah Malaysia. Ingat dan harus diingat bahwa waktu itu Malaysia Indonesia itu kita ini kawasan yang satu rumpun. Jadi perang itu juga adalah perang bagaimana membela bangsa gitu. Nah, terakhir ini saya itu Tuan Kota Musai. Perangnya 19 tahun. Nah, dan satu-satunya pahlawan nasional yang makamnya berada di luar negeri justru Tuanku Imam Tembusa, Tuanku Tembusaen itu. Nah, kemarin ini baru kemarin nih, hari Ahad kemarin, minggu kemarin nih, saya diundang oleh pemuda-pemuda di Kampar. Mereka bicara bagaimana para dubalang di sana itu menghantam Belanda. Dan ingat, di Sumatera Tengah, kawasan yang terakhir dikuasai oleh Belanda itu di Riau, Kampar. Hmm. Jadi Sumatera Barat, apa itu sudah dikuasai Belanda, Riau belum, disuruh terakhir kita. Hmm. Nah, dan itu terkenal nama Dubalang, Usman Dubalang, Datuk Tabano misalnya itu. Nah, itu satu pertempuran yang sangat berbeda dengan memiliki catatan-catatan yang banyak. Dan itu tidak dikenal. Bukan saja orang-orang pedalaman yang tersebut orang masuk hukum adat. Itu juga ikut bertempur. Misalnya, contoh misalnya, kalau kita orang Riau ini pasti pernah dengar nama Koyan. Koyan itu orang Akit. Orang Akit dia menyerang Belanda gitu. Dan sampai kalau menurut satu catatan itu sebabnya Akit ini di kawasan Kerajaan Siak. Nah, sampai akhirnya kemudian Belanda mendirikan benteng di Siak kena untuk menahan serangan-serangan yang terus dari masyarakat pedalaman. Artinya tidak pernah menyerah. Jadi kita setiap tahun kita bertempur. Terakhir kalau kita lihat pada semua bagaimana ketika Indonesia merdeka, Riau itu masih dikuasai oleh 9 kerajaan dan masyarakat hukum adat. Dan semua kerajaan itu mengatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Malahan, Sultan Syarif Kasim misalnya, bukan hanya menyerahkan kedaulatan, tapi juga dia memberi 13 juta gulden yang waktu itu sangat besar bagi perjuangan Republik ini. Kan? Itu artinya, hendak kita pandangkan bahwa bahasa Riau itu, Melayu Riau itu, dalam pengertian, jangan dipandang dari segi kondisi politik sekarang, tetapi juga harus sebab kalau bicara Melayu Riau, itu kita bicaraan sekarang, kalau sekarang bicaraan internasional, sebab kawasan Melayu itu bukan hanya kawasan Riau, tapi juga bukan kawasan Malaysia. Kau tahu kan sekarang, Melayu Malaysia bukan, padahal di Indonesia ini di Indonesia pun puncaknya Melayu itu. Misalnya contoh di Kampar itu, Kerajaan Sriwijaya, Depun Tahujang justru berada di Kampar. Nah, kemudian Sultan Mahmud yang terkenal itu justru kemudian dia meninggalnya di Kampar, meninggal di Kampar, kemudian keturunan dia ini kemudian mendirikan Kerajaan Johor, Kerajaan Perak. Justru datang dari kita sini. Oleh karena itu kita perlu mengumumkan, dan alhamdulillah pada ini memberi kesempatan pada kita untuk bicara ini. Kita bicara bukan percaya atau tidak, tetapi kita ini sama-sama. Oleh karena itu wajar juga kalau bila masyarakat Riau juga harus mempertahankan Republik ini, tetapi Republik ini juga harus memberikan kontribusi yang adil kepada wilayah ini. Bukan hanya ada pengakuan, tetapi juga kepada hal-hal yang menyangkut katakanlah pendapatan apa segala macam itu. Okay. Itu maksud apa?
1: Berarti Datuk Sari memang Provinsi Riau sendiri, Riau khususnya, bangsa Melayu di Riau gitu, itu sebelum bergabung ke Indonesia bahkan kiprahnya itu sudah terkenal secara mancanegara bisa bahkan kita tuh mungkin bergabung ke negara tetangga, Narasinga yang sekarang adalah Singapura.
0: Narasinga itu Indragiri.
1: Oh, Indragiri. Baik.
0: Dan kalau kita lihat gini, Jan. Hari ini adalah hari kemerdekaan Malaysia. 31 Agustus. Dan tahun 57. Coba ingat. Hari Provinsi Riau itu 9 Agustus tahun 57. Usia Riau sama Malaysia sama. Riau sebagai provinsi, Malaysia sebagai negara. Apa sebab itu terjadi? Sebab waktu itu, kalau misalnya waktu itu Republik Indonesia tidak memberi Riau sebagai provinsi, ada kemungkinan Riau bergabung dengan Malaysia.
1: Iya, betul.
0: Nah, makanya oleh Soekarno, ditekanlah surat keputusan Riau itu 9 Agustus bukan di Jakarta ada tangan. Dia justru menandatangani di Bali gitu. jadi itu betul-betul undang-undang darurat yang kemudian direvisi lagi pada tahun 2022. Itu kena darurat ini. Jadi itu. Jadi ada makanya kita bicara harus kita bicara itu, tetapi kita sadar bahwa hal ini memang tidak muncul ke permukaan. Di samping kita juga tadi orang Melayu itu tidak suka pamer gitu. Jadi kalau pamer-pamer itu paling malas. Tetapi saya katakan semalam pada anak-anak muda Kampar, kalau kita tak ngomong siapa yang tahu kita? Maka kita ngomong, jangankan kita Islam saja kalau kalian tidak dakwahkan, tidak ada yang tahu bahwa betul. Islam begini. Harus disampaikan. Kita sampaikanlah, maka kita sampaikan. Dan rangka itu ada. Supaya kita bisa saling memahami itu.
1: Baik. Nah. Kalau untuk sejarahnya sendiri, Datuk Sri, akhirnya Riau bergabung dengan Nusantara itu seperti apa, Datuk?
0: Ya, karena memang kita kalau kita lihat gini ya, coba Anda lihat, mungkin direnungkan. Riau itu berada di pinggir sekaligus di tengah, ya kan? Dipandang dari Jakarta, Riau itu kan di pinggir, ya? Di pinggir Sumatera, Sumatera Timur kan? Tapi dipandang dari Malaysia, kita juga berada di pinggir kan? Tapi dipandang dari Indonesia dan Malaysia, kita justru berada di tengah.
1: Di tengah ya.
0: Nah, dalam arti gini, ada pilihan, tetapi pilihan yang paling paling masuk akal itu memang kita bergabung dengan Republik Indonesia ini gitu. Ya, itu dan karena ada sejarah macam. Kalau kita mengatakan gini, mohon maaf tuan ya. Pernah satu kali kan Mahathir mengatakan begini. Sebetulnya Riau itu bagian dari Malaysia. Bilang gitu. Kita katakan apa tak Malaysia bagian dari Riau kok. Begitu kan. Jadi kebalik, kita lihat kerajaan Johor, kerajaan apa itu, justru kan tadi saya katakan, justru dari sini ya, dimunculkan.
1: Akhirnya dari
0: Indonesia. Iya, itu kan. Jadi itu, ya itu artinya, ya Alhamdulillah kita, leluhur kita telah membuat satu pilihan, dan pilihan itulah yang harus kita jaga sekarang. Gitu.
1: Baik, Datuk. Tadi sedikit Jia mendengar bahwa ternyata Provinsi Riau khususnya itu telah menyumbangkan bukan hanya jiwa, raga, bahkan harta dari Provinsi Riau sendiri itu disumbangkan hampir 100% ya, Datuk ya? Atau berapa jumlah pastinya waktu itu, Datuk?
0: Kalau waktu itu ya persennya kita tak jelas, tapi gini, kalau kita lihat gini ya, kalau kita lihat, sewaktu Sultan Syarif Kasim menyerahkan 30 juta golden nilainya itu, tapi juga waktu itu produksi minyak di Riau sudah berproduksi, Puan. Produksi minyak di Riau waktu tahun 45 itu sekitar 50 ribu barel per hari. Itu cukup besar. Dan itu minyak terbaik di dunia. Minas. Minas. Dan minyak itu kan ditambang ketika Sultan Syarif Kasim masih berkuasa. Dan itu kerjasama antara Kerajaan Siak dengan Kerajaan dengan Belanda, dengan perusahaan Belanda. Dan ingat juga waktu tahun abad akhir 19, ketika di Kampar itu ada tambang emas dan tambang biji timah. Dalam catatan-catatan Belanda disebut timah sana di Kampar itu terbaik, lebih bagus dari Bangka Belitung. Begitu disebut itu. Itu juga kan diserahkan gitu. Kemudian misalnya lahan-lahan perkebunan dari Gunung Sahilan, Kerajaan Gunung Sahilan, itu juga akan diserahkan untuk kemarin ini. Malahan mohon maaf, menurut catatan bahwa Sultan Syarif Kasim juga ikut menyumbang pesawat selewah yang di Aceh. Dia juga ikut menyumbang. Artinya peranan Riau juga ada di dalam pesawat yang selama ini kita pernah dengar. Nah, itu kan ada. Tapi itu soal sumbang menyumbang itu persoalan ikhlas dan itu tak perlu kita kungkit. Tetapi perlu juga disadari.
1: Gitu. Betul. Ya, kalau misalnya patriotisme juga masih dipertanyakan gitu, aduh.
0: Nah, itu kan. Kan gini ya, numpuan saja. Saya di sini merasakan misalnya, ketika saya umur saya sudah 63 tahun. Waktu SMP, SPG, saya dulu S2 SPG. Ketika kita belajar tentang sejarah, tak ada sejarah Riau yang diajar. Kecuali itu ya. Baik. Tapi Alhamdulillah sekarang ini sudah, Alhamdulillah, kita kan ada pelajaran budaya Melayu Riau dan itu sudah diakui secara nasional ya. Jadi gini, di dalam pelajaran budaya Melayu Riau itu juga disebut, diungkapkan tentang bagaimana posisi kita dan kita berterima kasih lah. Ya, cuma gini, mengapa kita berterima kasih? Pelajaran budaya Melayu ini di Indonesia itu yang sudah diakui secara nasional itu cuma baru 5 provinsi kan. Satu bahasa pelajaran bahasa Sunda, bahasa Jawa. Yang kedua bahasa Sunda. Yang ketiga bahasa Bali. Kalau Jawa ini dia meliputi Jawa Tengah dan Jogja. Nah, maka saya 5. Bali berempat. Kemudian budaya Melayu Riau. Nah, di dalam budaya-budaya itu ada 3 item. Itu kita ajarkan. Kita paparkan bagaimana perjuangan kita bergabung dengan Republik ini. Apa peranan kita dan di mana posisi kita. Gitu. Itu termasuk gini Tuan Malaysia. Ada satu lagi yang perlu saya katakan. Kami dari LAM itu mengusulkan agar misalnya Syekh Abdullah Brokan dijadikan sebagai pahlawan nasional.
1: Pahlawan nasional ya.
0: Dia justru berjuang bukan di Riau. Tapi justru dia di seputar utara sana Sumatera gitu.
1: Utara ya, juga.
0: Di Nusantara Utara. Dan pengaruh sangat besar sekali. Dia juga sempat juga pernah punya interaksi dengan Hos Cokro Aminoto. Dan kita. Artinya dia juga ikut menumbang secara intelektual jelas dia muridnya 20 ribu orang yang jadi pendidikan, tapi juga dia nyumbang uang walaupun tidak banyak. Tapi bukan sebanyak tidak, tapi situ ada, kalau ulama-ulama besar ni kan tak punya uang banyak gitu kan, ya. Tapi ketika kita memberi itu ada nilai simbolis yang luar biasa. Artinya dari segi bahasa juga, dari segi harta, jadi segi juga di waraga peperang ini masuk orang-orang sakai, orang-orang akid juga ikut bersama-sama untuk memperjuangkan wilayah ini terbebas dari penjajahan asing.
2: Iya. Oke, baik. Puan Andrea, ini sepertinya kita harus break terlebih dahulu dan kasih kesempatan untuk pendengar kita untuk bertanya nanti ya. Begitu.
1: Break,
2: Noel. Oke, deh, boleh disebutkan dulu untuk nomor telepon di Pekanbaru?
1: Baik, untuk nomor telepon di Pekanbaru, Cetuan dan Puan, Anda bisa bergabung melalui line telepon kita di 23606 atau 0811-7600-959 untuk via WhatsApp-nya.
2: Baik, untuk di Jakarta, Bang Po boleh banget nih dan pendengar semua ya di 0812-1124-928 di WhatsApp dan juga di telepon studio ada di 0213504510. Dan setelah ini kita akan lanjut kembali dan untuk Bang Po dan juga pendengar yang mau bertanya dipersilakan. Tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Promat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya, Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita membahas mengenai patriotisme Melayu Riau bersama dengan Dato' Sri dan juga ada rekan saya di RRI Pekanbaru, ada Puan Driah ya. Baik, apakah di Pekanbaru sudah ada penelpon dari Puan Driah?
2: Oke. Di Pekanbaru kelihatannya belum nih, tapi belum, WhatsApp ya, yang masuk udah ada. Tapi gimana, di Jakarta udah ada penelpon belum, Noel?
1: Di Jakarta saat ini sudah ada penelpon, boleh kita angkat dulu ya.
2: Oke, silakan.
1: Baik, selamat siang, assalamualaikum. Dengan siapa
3: selamat
1: ini?
3: Selamat siang, assalamualaikum Bang Noel.
1: Iya, Ciguria.
3: Dengan Ciguria ya.
1: Iya, siap.
3: Baru ada Puan siapa?
1: Puan Dria.
3: Puan Dria, sama namanya ya. Dengan Ciguria nih di Jakarta Selatan. Dengan narasumbernya, manggil apa nih? Datuk apa ya?
2: Datuk Sri.
3: Datuk Sri, assalamualaikum.
4: Iya, waalaikumsalam.
3: Wah, senang sekali ya ada undangan di acara ada Budaya Nusantara Pekanbaru ini.
1: Iya.
3: Memang patriotisme ini Melayu Riau adalah semangat cinta tanah air yang berakar pada nilai-nilai budaya, sejarah perjuangan Sultan, benar nggak? Dan filsafat hidup masyarakat Melayu di Riau untuk membela kedaulatan bangsa serta menjaga kehormatan negeri. Ya, terakhirnya pas bulan Agustus sudah mau selesai temanya nih, bagus banget ya. Nah, Datu ini kan pasti ada nilai dan falsafah utamanya kan, melindungi tuan, menjaga marwah, itu udah pasti. Yeah. Anda adat bersendi sahranya itu ada. Nah, seperti apa nih tokoh-tokoh dan sejarahnya perjuangan seperti Sultan Syarif Kasim, Tengku, siapa lagi ya aku terbaca, Tengku Tambusai. Itu saja saya mau ingin apa tanggapan dari Datu. Amat baru-baru ini kan di Pekanbaru baru patriotisme orang Melayu ini kan menjaga marwah membangun negeri. Semoga nanti apa nih di tengah arus globalisasi semangat patriotismenya orang Melayu Riau menjadi modal penting lah dalam menjaga jati diri bangsa. Begitu ya. Itu saja. Ya. Puan, Datuk, Bang Noel, ya, terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ciguria. Mungkin sudah menangkap ya inti pertanyaannya ya, tadi Datuk.
4: Ya. Dan dengan di situ juga kita ada tercantum bahwa kita tidak pernah menyerah. Sebab ada juga pepatah mengatakan esa hilang dua terbilang, patah tumbuh hilang berganti. Satu pergi, dua pergi, Sultan Syarif Kasim pergi, sudah meninggal kita semua. Tapi insya Allah akan ada pengganti-pengganti yang lain gitu ya.
2: Okay.
4: Ada yang lain soal itu yang apanya. Dan Sultan Syarif Kasim itu luar biasa ya. Dia bahwa dia menyerahkan dia kemudian dia menjadi masyarakat biasa dan miskin ketika dia meninggal itu. Soal raja berkuasa ya. Jadi ya soal dia pernah minta ditambahkan bagaimana penghasilan dia dia sudah menyerahkan itu kemudian dia kan pernah juga dia hampir nyeberang ke Singapura. Sebab begini. Harta-harta sejak itu di Singapura sangat banyak sampai sekarang. Nah, itu sekarang tak bisa diambil ya. Artinya gini, bagaimana itu masih banyak orang bisa bercerita bagaimana dia harus ke belakang Padang dekat Singapura itu harus menerima ya sebagai seorang sultan yang berkuasa itu kan sangat luar biasa tuh keadaan hidup seperti itu. Gitu. Artinya itu menjadi bagian yang tak terlupakan di dalam sejarah kita. Gitu.
2: Baik, sumbangsihnya kepada Indonesia ini adalah sampai beliau menjadi papa ya, papa, menjadi miskin ya, papa gitu ya, Datuk ya. Nah, jadi tidak usah dipertanyakan lagi nih.
4: Tuanku Tambusai juga gitu ya, Tuanku Tambusai daripada dia menyerah pada Belanda, lebih bagus dia membawa diri, dia kemudian mengadakan serangan dari Malaysia dan kemudian ya memang kalau dia meninggal kan sebagai seorang ulama ya, dia tak begitu anu, tetapi itu juga memperlihatkan bahwa dia harus berpisah dengan keluarga besarnya di tanah Sumatera dan seperti itu.
2: Kemudian tadi bagaimana ini menjaga semangat kita di tengah arus globalisasinya Datuk gitu. Karena
4: oleh karena itulah kita misalnya kita berupaya untuk senantiasa menularkan ini kepada generasi muda, generasi muda dan dengan menggunakan berbagai cara termasuklah kita kerjasama dengan RRI ya. Kan begitu. Jadi kita dengan RRI kan alhamdulillah 2 bulan berjalan bagaimana kita menanamkan nilai-nilai patriotisme, nilai-nilai positif bagi bangsa ini kepada anak muda. Kita juga menggunakan media-media lain yang lebih dekat kepada anak-anak muda, misalnya kita menggunakan AI itu hampir tiap hari, bagaimana berhubungan dengan mereka itu. Di samping kita memang secara di pemerintah kita bertugas untuk menyusun kurikulum dan menilai buku tentang budaya Melayu Riau di sekolah-sekolah di Riau gitu.
2: Oke. Baik, Noel, sepertinya sudah terjawab nih, Noel.
1: Iya, itu dia tadi ya, sudah dijawab pertanyaan dari Cik Guria tadi yang bersemangat sekali ya. Baik, di Pekanbaru apakah sudah ada WhatsApp atau telepon?
2: Iya, adanya WhatsApp nih, Noel.
1: Baik, boleh dibacakan enggak apa-apa?
2: Boleh dibacakan ya. Iya. Assalamualaikum Suara Budaya Nusantara, RRI Pekanbaru dan juga RRI Jakarta. Saya Nabila di sini. Saya sempat dengar isu mengenai daerah istimewa Riau. Itu seperti apa, Datuk? Bukankah sudah selayaknya Provinsi Riau ini dapat hadiah lah atas apa yang dikorbankan? Ya. Nah, gitu pertanyaannya, Noel.
1: Iya, siap. Boleh langsung dijawab aja.
4: Sudah selayaknya. Ada tujuh hal yang menjadi pedoman itu, di samping bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, bahasa Melayu Riau, kemudian petrosumber tadi itu dari segi harta benda maupun nyawa sekaligus yang mana, juga tentang bagaimana di toleransi di Riau ini sangat terjaga, nomor dua terbaik Indonesia ya di Riau. Dengan beragam di sini ada 80-an, ya 80-an dan kalau kita melihat misalnya bagaimana kosmopolitan yang Pekanbaru itu kan luar biasa ya. Nah, itu terjaga dengan baik. Makanya apalagi ya juga yang ini juga menarik pertimbangan bahwa sumbangan Riau untuk devisa negara juga masih sangat besar itu ya.
2: Betul. Ya, sampai ya, hari ini ya Datuk ya. Dari bawah dari atas itu, semuanya.
4: Jadi dari ada minyak di atas ada minyak di bawah kan. Dan ini potensinya juga masih sangat besar gitu ya. Sementara ya juga kita akui masih banyak masyarakat Riau yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, terutama masyarakat adatnya ya. Masyarakat adatnya itu satu. Nah kalau kita mencari menaruhkan Riau sebagai daerah istimewa itu, itu secara budaya. Dan kalau misalnya Jogja itu istimewanya terletak kepada pemerintahan dan sejarah tradisional. Cuman Aceh adalah Islamnya, Riau itu budaya Melayunya gitu. Nah, budaya Melayunya itu. Jadi dia istimewa dalam budaya Melayu itu. Dan kalau kita melihat dari keadaan seperti itu, ya tentu sudah sangat wajar dia menerima pengakuan sebetulnya. Pengakuan negara. Tapi kalau pengakuan apa, saya rasa orang juga sudah mengaku itu ya. Tapi negara itu perlu mengaku dan itu penting bagi masyarakat Riau dan masyarakat Indonesia untuk mengatakan hal itu, karena dengan demikian mereka dinilai berharga. Tapi juga dalam untuk diplomasi internasional juga penting bagi Indonesia. Jadi artinya daerah istimewa Riau itu bukan hanya penting bagi masyarakat Riau, tapi juga bagi Indonesia. Jadi gini, di mata internasional, orang akan mengatakan, oh berarti Melayu itu bukan hanya di Malaysia ya, berarti Melayu itu juga di Indonesia. Malahan mereka kaji, oh ternyata pusat Melayu itu justru di Indonesia. Misalnya contoh misalnya Kerajaan Sriwijaya. Siapa yang tidak tahu Kerajaan Sriwijaya sebagai sebuah kerajaan besar tanah Melayu. Dan itu justru berpusat, kalau tak di Riau, justru di Sumatera Selatan. Ini kadang berpindah-pindah, oke. Jadi ada satu saat yang berada di Riau, ada satu saat di Sumatera Selatan, ada juga saatnya di Malaysia. Itu sesuatu yang lumrah. Kita Indonesia saja belum sampai 100 tahun sudah 3 kali, 4 kali pindah ibu kota negara kan. Ada di Jogja, ada apa gitu. Dan malah mau pindah lagi ke Kalimantan gitu. Itu contoh bagaimana, nah kalau kita bicara pusat sriwijaya itu berada di Riau, itu ketika memang dia sedang berada di Riau gitu. Jadi itu keistimewaannya di situ gitu.
2: Oke, baik.
4: Satu lagi yang keistimewaannya, di Riau ini ada tiga kerabat gitu. Tali kerabat. Kalau misalnya di Sumatera Barat, kekerabatan itu ditentukan oleh maternia. Misalnya di Jawa itu paternia, bapak. Kalau di Riau tiga-tiga ada. Ada maternia ya. Di Kampar di apa itu maternial, parental, kemudian paternial di Riau pesisir, tapi juga ada parental ini gabung tiga-tiga itu ada, dan itu alhamdulillah tidak ada masalah dalam ini gitu. Nah, itu menunjukkan bagaimana kayanya Indonesia dan itu bisa kita lihat contoh di Riau. Bagaimana misalnya kepemimpinan tradisional di Riau itu masih hidup dan bisa bergabung dengan modern. Contoh misalnya di Pelalawan. Pelalawan itu ada bupati, tapi juga ada Sultan Pelalawan, masih berfungsi. Juga berfungsi secara budaya ya. Juga ada kebatin bangsa tradisional yang lebih tua dari apa, masih berfungsi. Ada di sana disebut Bosman Batin itu masih berfungsi. Mana soal pengadilan masih menerima soal macam keterangan mereka mengenai tanah. Itu masih hidup. Tempat lain tidak ada yang selengkap ini ya. Jadi kita bagaimanapun di Indonesia ada monarkinya, ada tadi sudah ada kepemimpinan masih ada, dan itu alhamdulillah masih bertahan di Riau dan undang-undang negara kita itu menjamin hal itu diakui, dan artinya perjuangan Riau dan sebagai istimewa yang dipelopori oleh LAM itu sifatnya memang sesuai dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan undang.
2: Baik, Noel, apa masih ada dari Jakarta yang ingin bertanya?
1: Baik, sebenarnya masih ada nih, masih banyak Puan ya. Cuman karena keterbatasan waktu ini kita ya.
2: Saya baru sadar.
1: Iya, betul banget, udah gak kerasa udah 13.55 waktu Indonesia Barat ini. Jadi mungkin kita pembahasannya yang lebih lanjut mungkin akan di lain waktu. Dan sementara itu mungkin dari Dato ada pesan dan harapan mungkin ya mengenai tema di siang hari ini, yaitu terkait patriotisme Melayu Riau. Silakan Dato.
4: Insyaallah masyarakat Riau akan tetap mempertahankan patriotisme itu sendiri untuk kita bersama-sama ke depannya. Insyaallah.
1: Baik ya, semoga patriotisme enggak hilang, enggak cuma di warga Melayu Riau saja tapi di seluruh Indonesia tetap patriotisme menjadi hal yang utama. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Datuk Sri dan juga Puan Jia ya untuk waktunya di siang hari ini kita bisa bersama di Suara Budaya Nusantara dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk Datuk dan juga Puan ya.
2: Terima kasih banyak. Terima kasih kembali juga Noel.
1: Siap, itu dia. Abang Po dan pendengar semua ya di Nusantara, itu dia Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta untuk edisi Senin 31 Agustus 2026. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit dari undur diri dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu melalui Suku Dinas Pendidikan menggelar Kanvas Pelajar Kepulauan Seribu sebagai wadah pengembangan potensi dan kreativitas pelajar. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu Muhammad Tohari mengatakan, KPKS diikuti lebih dari 600 pelajar dan guru pendamping dengan berbagai kegiatan termasuk seni, kepemimpinan, simulasi penyelamatan, hingga penanaman mangrove. Kegiatan tersebut berlangsung di Plaza Kabupaten Pulau Pramuka pada hari ini. Dan kegiatan bertema berkreasi pulauku menyala prestasiku tersebut diharapkan memberi kesempatan yang setara bagi pelajar Kepulauan Seribu untuk mengembangkan kemampuan dan meraih prestasi.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur mengkampanyekan budidaya udang berkelanjutan melalui agenda Shrimp Fiesta. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestandani mengatakan potensi udang Banyuwangi telah menembus pasar internasional termasuk Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan Eropa. Kegiatan tersebut digelar di Banyuwangi pada minggu untuk mendorong pengembangan sektor perikanan yang berkontribusi pada perekonomian daerah tanpa mengorbankan lingkungan. Kegiatan juga melibatkan pelaku UMKM melalui lomba memasak, edukasi gizi udang, dan bisnis corner. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: FM Suara Budaya Jakarta.
1: Lanjut lagi Abang dan Kakak, tentunya bareng aku Sahdan di Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Nah Abang dan Kakak, sebelum kita lanjut nih berbagai informasi menarik dan tentunya di edisi Alunan Musik Keroncong yang membuat Abang Kakak nantinya sahdu dan mengingat nostalgia kenangan-kenangan di masa lalu nih Abang dan Kakak. Tapi Abang dan Kakak, Sanan mau ngucapin dulu Abang dan Kakak, selamat siang, mungkin ada yang bekerja, semangat buat kerjanya, ada yang lagi di jalan atau yang nyari makan. Tetap kita semua ikhlas dalam beraktivitas dan semoga kita semua sehat selalu dan semangat tentunya untuk menjalani hari-hari ini Abang dan Kakak. Sebelum kita mulai di edisi kali ini Abang dan Kakak, Sanan bakal puterin salah satu lagu yang mungkin banyak nostalgianya untuk Abang dan Kakak, yaitu dari Lilis Suryani yang berjudul Kisah Cinta. Untuk itu Abang dan Kakak tetap di Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara.

Lanjut lagi Abang dan Kakak Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak, hari ini kita sedang berduka ya Abang dan Kakak, karena di Kabupaten Karo, Sumatera Utara mengalami erupsi, yaitu Gunung Sinabung Abang dan Kakak. Erupsi itu memuntahkan kolom abu vulkanik tebal setinggi kurang lebih 3,5 ribu meter atau 3,5 km di atas puncak. Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ISDM Lana Saria melaporkan bahwa erupsi gunung api tersebut terekam mulai pukul 10.17 WIB dan masih terus berlangsung. Abang dan Kakak, semoga saudara-saudara kita yang berada di sekitar letusan Gunung Sinabung tersebut baik-baik saja Abang dan Kakak. Kita doakan semua selamat dan semua mengalami sehat ya Bang dan Kakak ya, dan cepat usai untuk letusan Gunung Sinabung ini, dan semoga pemerintah datang sigap memberikan bantuan untuk saudara-saudara kita yang berada di sana Bang dan Kakak. Abang dan Kakak, masih banyak lagi nih informasi menarik dan lagu-lagu sahdu yang bakal saya putarin untuk Abang dan Kakak, jadi tetap di Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Lanjut lagi Abang dan Kakak Perempat Medan, tentunya masih bareng Sahna nih Abang dan Kakak. Gimana Abang dan Kakak, udah pastinya dengar lagu Kerancong yang Sahdi ini buat kita lebih tenang ya kan Abang dan Kakak. Nah Abang dan Kakak, sembari kita dengerin dan menenangkan diri dengan lagu-lagu Sahdi ini, saran ada informasi terkait dengan cuaca hari ini Abang dan Kakak. Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia. Senin 31 Agustus 2026, perkiraan BMKG mengatakan seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut. Sumatera Utara, Banda Aceh berawan tebal, Medan, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, dan Palembang hujan dengan intensitas ringan, Jambi dan Bandar Lampung udara kabur, Pangkal Pinang cerah berawan. Nah Bang dan Kakak, informasi ini adalah informasi dari BMKG, dan pastinya kita sebagai masyarakat yang tidak mau sakit, kalau udah mendung pastinya sediakan payung ya Bang dan Kak. Sedia payung sebelum hujan adalah cara terbaik untuk menghindari hujan. Karena takutnya kita kedinginan, gak ada yang memeluk ya Kak, Abang dan Kakak. Nah Abang dan Kakak, masih banyak lagi nih informasi menarik yang bakal saya sampaikan, tentunya dengan lagu-lagu yang sahdu buat kita Abang dan Kakak. Jadi tetap di From 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Anda sedang mendengarkan alunan musik roncong Indonesia.

Abang dan kakak gak terasa nih, Sahnan udah hampir 1 jam menemani abang dan kakak di tentunya di edisi Alunan Musik Keroncong dan kabar informasi menarik nih abang dan kakak. Abang dan kakak, Sahnan pamit undur diri dari ruang dengar abang dan kakak tentunya di 88,4 MHz RRI Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Selanjutnya abang dan kakak bakal ditemani oleh rekan saya Najwa Alia hingga pukul 20.00 nanti. Tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Cantik jas. Woohoo. Kopi dangdut.
1: Aduh, itu lagu apa sih? Emang cuma sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsApp-nya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin yahut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda dan kakak, selamat sore ya. Di sore kali ini untuk edisi Senin 31 Agustus 2020 pastiin aja kembali hadir menemani Pro Dangdut, makin asik makin yahut, sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ini sudah ada pelopor pertama, kita coba angkat dulu nih. Halo Pro Dangdut.
3: Makin asik makin yahut.
1: Makin yahut, Cynthia.
3: Iya.
1: Sehat?
3: Sehat baik, yuk kabar Najwa.
1: Sehat, alhamdulillah.
3: Udah makan?
1: Sudah dong.
3: Udah ya.
1: Cynthia mau lagu.
3: Cuaca panas.
1: Kenapa?
3: Situ cuaca panas juga.
1: Ih, terik kali.
3: Kamarin juga deh, rumah panas juga.
1: Iya.
3: Tak kapan. Untung kayak baru hujan malam, baru hujan kayaknya.
1: Iya, biasanya kayak gitu. Kadang pagi juga tahu hujannya.
3: Iya.
1: Mm-hmm.
3: Oh, pagi kadang, kalau pagi jangan lah, banyak orang kerja, sekolah.
1: Benul. Oke lah Cynthia, ini Cynthia mau lagu apa nih?
3: Lagu itu ada dua anggrek yang Cikini udah ada ya.
1: Dua anggrek. Sebentar ya. Cikini kegendang dia. Itu ya.
3: Kan suara Najwa ya.
1: Emang cantik suaranya. Bukan parasnya aja, suaranya juga.
3: Coba antar ke minggu, minggu.
1: Izin duluan aja. Oke lah Cynthia, nanti Najwa putarin ya.
3: Oke, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia di Mabar tadi ya, request lagunya Cikini Gondeng Dia. Ayo Bang Kakak yang masih mau bergabung melalui line telepon kami ya. Ini kita ke WhatsApp dulu nih, udah masuk dari siapa ya? Pro Dangdut, makin asik makin yahut. Ika di Krakatau mau request lagunya Caca Handika angka 1 dong Najwa. Buat Najwa, selamat tugas sampai tuntas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke okay, next ini okay, kita angkat dulu lah ya. Halo Pro Dangdut.
4: Halo Pro Dangdut, makin asik makin yahut.
1: Makin yahut.
4: Assalamualaikum Najwa.
1: Waalaikumsalam. Siapa di mana?
4: Wa Ali dari Pantai Labu.
1: Wa Ali di Pantai Labu. Sehat Wa Ali?
4: Sehat. Tapi panas ini.
1: Iya, panas terik ya kan?
4: Tadi malam hujan.
1: Tadi malam hujan, betul. Oke lah, ini Wa Ali mau request lagu apa nih?
4: Ada Mengejar Badai.
1: Cewek. Mengejar badai sebentar.
4: Bukan magicatnya, ceweknya.
1: Iya, sebentar ya, dicari dulu ya. Mengejar badai adanya dari siapa nih? Nurdin Yaseng, Maggie Z, Adibal.
4: Ya, yang cewek.
1: Yang mana yang cewek?
4: Siapa tadi itu?
1: Kayaknya enggak ada yang cewek ini, soalnya cuma ada dari Nurdin Yaseng, Maggie Z sama Adibal.
4: Maggie Z aja lah.
1: Oh, Maggie Z aja boleh. Nanti Najwa puterin ya.
4: Terima kasih ya, Najwa.
1: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada penelpon lagi nih. Halo, Pro Dangdut.
5: Makin nasi, makin yahut.
1: Makin yahut.
5: Dari Pak Zainal Tanjung.
1: Pak Zainal Tanjung, gimana kabarnya Pak Zainal?
5: Kabarnya sehat walafiat.
1: Iya, oke lah. Mau lagu apa?
5: Lagu dari Maggie Z. Judulnya Seribu Benang Cinta.
1: Seribu Benang Cinta.
5: Iya.
1: Sebentar, mana nih? Seribu. Maggie Z ya?
5: Iya.
1: Maggie Z Seribu Benang Cinta. Enggak ada Maggie Z Seribu Benang Cinta.
5: Kemarin ada kok. Diputar kemarin.
1: Iya, enggak ada nih yang dari sini.
5: Kalau enggak gini aja lah, benang biru aja.
1: Apa?
5: Benang biru.
1: Benang biru mau yang dari siapa?
5: Maggie Z.
1: Bagi Z boleh. Nanti aja puterin ya.
5: Oke, makasih ya.
1: Sama-sama.
5: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya ini dari WhatsApp lagi ya. Ada Yuna di Kapten Muslim. Perdangdut makin asik makin yahut. Selamat sore Kak Najwa. Yuna mau request lagunya Kristina Jatuh Bangun. Buat Kak Najwa selamat tugas sampai tuntas ya. Semoga sehat selalu. Amin. Oke, ini Abang Kakak Najwa puterin dulu lagu request dari fansnya Prompat ya. Untuk itu pasingan terus bersama aja sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat di Perdangdut makin asik makin yahut.

0: Makin asik, makin yahut. 88,8 FM Permata Rer Medan, suara budaya Nusantara. Bandan Kakak masih bersama Najwa pastinya di Prodangdut ya, makin asik makin yahut. Untuk apa kakak yang masih mau request lagu dangdut, karena nanti Najwa akan menemani sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat pastinya dengan lagu-lagu dangdut yang enak didengar ya. Jadi untuk apa kakak yang masih mau, oke okay. Ini udah menelpon lagi nih. Halo Prodangdut,
1: makin asik makin yahut,
0: makin yahut.
1: Bikin dangdut dong.
0: Boleh, mau lagu apa?
1: Anu aja lah, Mbak Enon Najwa. Setangkai bunga padi aja.
0: Setangkai bunga padi boleh. Iya, ya. Nanti Najwa putarin ya.
1: Siap, siap asar aja. Nanti kita potong-potong.
0: Iya, oke okay.
1: Ya asal aja ya. Murah nih nunggu. Makasih Nana Juanya. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Lancar-lancar bikinnya.
0: Amin.
1: Cepat melapak si dia yang soleh.
0: Amin.
1: Yang setia.
0: Iya.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ratni tadi ya, request lagu Setangkai Bunga Padi. Halo Prodangdut.
2: Bro Dangdut, makin yahut.
0: Iya, siapa di mana nih?
2: Ini orang Tanjung Balai.
0: Siapa orang Tanjung Balai? Siapa nih?
2: Hah?
0: Siapa nih?
2: Masa gak kenal suaranya?
0: Gak kenal suaranya, banyak kali pendengar di sini memang.
2: Iya, Bang Arman Hasibuan.
0: Oh, ada Bang Arman Hasibuan, sehat?
2: Iya, sehat. Seperti apa juga? Siapa?
0: Siapa? Najwa.
2: Najwa.
0: Bang Arman mau lagu apa nih?
2: Lagu apa? Kan ada lagu apa itu?
0: Apa?
2: Ada lagunya apanya? Ku berikan segelas air. Oh, udah baru lewat tadi itu ya?
0: Yang mana itu?
2: Ku tawarkan segelas air, tapi kau minta lautan. Tak sanggup diriku tunggu, tak sanggup itu kan.
0: Apa judulnya?
2: Itulah, gak tahu abang.
0: Sama
2: lah. Begitu liriknya, liriknya. Tapi udah main tadi itu, kalau tak salah.
0: Oh iya, yang lain lah.
2: Udah diputar ya, lagu apa aja lah.
0: Apa?
2: Lagu Rena ya.
0: Rena, sebentar.
2: Iya, kalau ada yang apanya, yang hitnya, yang apa?
0: Boy Sandi atau Muhsin Alatas.
2: Boy Sandi aja, Boy Sandi.
0: Boleh, nanti Najwa putarin ya.
2: Oke, Najwa.
0: Oke, Bang Arman.
2: Semoga sehat selalu, tetap cantik.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ini ada requestan lagi nih. Dari siapa nih? Assalamualaikum kak, nama saya Miftah dari warga Al-Fatih Pasar 4. Boleh request lagu Hardang ya. Buat kakak, metugas sampai tuntas ya. Makasih kak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Prodangdut.
3: Makin sore makin asik aja.
0: Iya, makin asik makin yahut. Jangan diganti-ganti.
3: Makin sore makin yahut gitu ya, lambanya Najwa.
0: Iya betul, dengan siapa nih?
3: Mas Edo, Kota Palangkaraya, Mbak Jua, Mbak Najwa.
0: Ada Mas Edo, sehat?
3: Alhamdulillah, bisa nelfon Najwa ini berarti kan alhamdulillah ya, sehat lah.
0: Iya, oke lah. Ini Mas Edo mau lagu apa ini?
3: Lagunya Jakarta Kuala Lumpur adalah.
0: Itu lagu dangdut kah?
3: Lagu dangdut, lagu asrap.
0: Jakarta Kuala Lumpur?
3: Iya.
0: Siapa tuh yang nyanyi?
3: Asrap.
0: Asraf.
3: Asraf yang keturunan India itu.
0: Asraf.
3: Iya.
0: Gak ada kalau lagu yang itu Asraf. Adanya Gadis Melayu, terus Cinta di Perantauan, Sarmila, Kecewa, sama Tujuh Kata Cinta nih.
3: Oh Sarmila aja udah kalau gitu.
0: Sarmila boleh, nanti Najwa putarin ya Mas Edo ya.
3: Boleh, boleh. Buat salam buat Najwa, salam juga buat pendengar Pro 4 Medan semuanya, sehat semuanya ya.
0: Amin.
3: Yang dengar Radio Pro 4, Pro 4 Medan ya. Semuanya buat Najwa sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Salam dari kejauhan Mas Edo ya.
0: Oke.
3: Ya, makasih banyak Mbak Najwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Najwa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lah ini Najwa puterin dulu ya, Bang Kakak, lagu requestan dari fansnya Prompet. Untuk Bang Kakak yang masih mau request, masih bisa. Karena nanti Najwa nemenin Prodangdut sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompet FM, Suara Budaya Nusantara.

Makin asik, makin yahoo.

88,8 FM Permata Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama Najwa pastinya, Bang dan Kakak Medan sore hari ini ya. Ayo yang masih mau request lagu-lagu dangdutnya di sore hari ini, karena ini cuacanya juga tadi terik kali kan, nah sekarang mendung, mendadak mendung nih. Emang gak bisa diprediksi ya cuaca kita. Oke lah Bang Kakak, yang masih mau request pastinya masih bisa, karena nanti Najwa akan menemani sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat, hanya di Permata FM, suara budaya Nusantara.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara pendengar RRI Pro 4 FM dalam kajian Mutiara Sore yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita umur, kesehatan, kesempatan yang kita dapat sama-sama mendengarkan kajian-kajian di Mutiara Sore bersama RRI Pro 4 FM bekerja sama dengan Penyuluh Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di siaran ini, Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Kemudian salawat beserta salam, mari sama kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi yang agung, Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, sahabat beliau dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku jamaah rahimakumullah, yang menjadi topik bahasan kita pada hari ini adalah mewaspadai fenomena lost generation. Saudaraku jamaah rahimakumullah, hari ini saya dalam konteks Hari Raya Idul Kurban ya, yang baru saja kita rayakan pada hari ini, ada satu tema yang ingin saya angkat, yaitu tentang lost generation dan penjajahan gaya baru. Dalam konteks ini sering dibahas ya di media, apa itu lost generation. Lost generation itu adalah sebuah fenomena pemuda yang kehilangan peluang masa depannya akibat krisis besar yang ada di depan kita bersama. Kalau dulu penjajahan datang dengan senjata, dengan meriam, kapal perang, kemudian serdadu-serdadu, tentara-tentara yang memiliki bayonet-bayonet dan senjata laras panjang yang kuat. Tapi hari ini penjajahan datang sesuatu yang berbeda. Ada di sekitar kita justru, tidak jauh dari apa yang kita alami hari ini. Ada satu layar kecil yang bernama handphone ya. Dulu penjajah itu merampas tanah. Jadi dia merampas tanah untuk pertanian dan lain sebagainya, untuk perindustrian. Sekarang yang dirampasnya adalah waktu kita, pikiran kita, perhatian kita, bahkan akhlak generasi kita. Dan yang paling berbahaya, kadang kita tidak sadar sedang dijajah. Itu yang paling berbahaya. Hadirin sekalian pendengar RRI Pro 4 FM, yang disebut lost generation itu bukan berarti generasi bodoh ya. Bukan, justru banyak anak muda hari ini yang pintar-pintar. IPK-nya, pendidikannya dengan angka-angka yang baik semua. Justru hari ini cepat, belajarnya cepat. Kemudian melek terhadap teknologi. Bahkan ada yang cepat viral. Tetapi banyak yang kehilangan arah hidup, ya. Tujuan, kemudian kehilangan identitas diri, kehilangan pegangan nilai. Ada remaja kita hari ini yang bangun tidur itu langsung buka medsos, bukan malah berdoa. Lebih hafal dia nama-nama artis daripada sahabat-sahabat Nabi. Lebih takut dia kehilangan followers daripada kehilangan iman. Lebih sibuk dia mempercantik halaman utama di media sosialnya daripada memperbaiki sholatnya. Inilah gejala yang harus kita sadari bersama. Allah sudah mengingatkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka. Quran Surah Al-Hasyr ayat 19. Ketika manusia jauh dari Allah, akhirnya dia bingung dengan sendirinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penjajahan modern ini tidak selalu membuat orang miskin secara uang. Kadang justru dibuat sibuk, dibuat candu, dibuat lalai. Hari ini banyak orang merasa merdeka, padahal hidupnya dikendalikan oleh algoritma. Bangun tidur lihat notifikasi, makan sambil scrolling, belajar sambil buka video, ngobrol tapi mata tetap ke layar. Akhirnya apa yang terjadi? Sulit fokus, malas berpikir, gampang marah, gampang terpengaruh, gampang diadu domba. Ini yang paling berbahaya. Kalau dulu penjajah membuat rakyat mabuk dengan minuman, hari ini banyak yang dimabukkan oleh hiburan tanpa batas. Bukan berarti teknologi itu haram. Tidak. Teknologi itu adalah alat. Pisau bisa dipakai memasak, bisa juga melukai orang. Yang bahaya adalah ketika teknologi menguasai manusia, tapi tidak memiliki iman dan akhlak. Saudara-saudaraku, kita hidup saat ini di zaman yang serba instan. Mau makan tinggal pesan, mau belanja tinggal klik, mau hiburan tinggal scroll. Akhirnya banyak generasi muda tidak kuat menghadapi proses. Sedikit saja gagal, langsung menyerah. Sedikit dihina, langsung depresi dan bunuh diri. Sedikit masalah, langsung putus asa. Padahal ulama-ulama besar kita, para pejuang bangsa kita, para pendiri bangsa ini, pendiri negeri ini, mereka ditepak oleh kesulitan. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, tidak akan berhasil mencari ilmu dengan badan yang santai. Artinya, hidup itu perlu perjuangan. Kalau generasi muda kehilangan daya juang, maka bangsa ini akan mudah dijajah kembali walaupun tanpa perang. Hadirin sekalian yang berbahagia, penjajahan yang paling berbahaya bukan penjajahan ekonomi, tapi penjajahan akhlak. Ketika sopan santun hilang, ketika rasa hormat kepada orang tua hilang, ketika rasa malu sudah hilang, ketika adab dan akhlak sudah hilang, maka sebenarnya sebuah bangsa sedang menuju kehancuran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku diutus ke permukaan bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, liutammima makarimal akhlak." Karena kekuatan umat bukan hanya teknologi, bukan hanya uang, tapi moral dan iman. Hari ini banyak anak muda hebat secara digital, tapi lemah secara spiritual. Jari aktif 24 jam, tapi hatinya kosong dari zikir dan mengingat Allah. Mulutnya lancar komentar, tapi berat sekali membaca Al-Quran. Ini yang harus kita benahi bersama. Inilah yang harus kita galakkan di tengah-tengah masyarakat kita. Tetapi orang tua juga harus introspeksi diri. Jangan semuanya menyalahkan anak muda. Kadang orang tua juga sibuk sendiri. Anak haus perhatian. Anak yang diberi malah kuota internet. Bukan muatan-muatan keimanan. Anak itu ingin sekali diajak bicara. Kemudian seringkali kita sebagai orang tua lupa terhadap itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, apa solusinya? Allah subhanahu wa ta'ala dengan melihat keberadaan kita hari ini, bahwa generasi kita, generasi mendatang ini, sudah hampir kita katakan generasi yang lost generation, ya. Artinya generasi yang hilang arah, bisa saja nanti kita menjadi negara yang terombang-ambing kesana kemari karena tidak ada generasi kita, generasi yang canggih, generasi-generasi yang tangguh. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, apa kata Allah di dalam Al-Quran? A'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya meninggal dunia, mati, meninggalkan setelah mereka itu keturunan yang lemah, ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Khafu alaihim, khawatirlah terhadap mereka itu. Maka bertakwalah kepada Allah. Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Inilah solusi dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa kita para orang tua, pemerintah dan seluruh yang berkompeten di negeri ini, mari kita lihat generasi kita hari ini seperti apa. Maka mari kita persiapkan. Tidak ada kata terlambat untuk itu. Allah sudah menegaskan di dalam Al-Quran, khafu alaihim, berikan kekuatan kepada mereka untuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falyattaqullah, dan bertakwa kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, dan mereka berkata yang benar-benar saja. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini sajalah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menggugah hati kita untuk mempersiapkan generasi muda kita untuk lebih baik ke depannya. Jangan sampai kita terjajah dua kali, sehingga yang membuat negara kita ini nanti terombang-ambing ke sana kemari. Saya Mara Sakti Bangunan mohon pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini di Mutiara Sore RRI Pro 4 FM. Maka kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasr minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Jangan risaukan apa yang tidak kita miliki, tapi risaukan hati saat tak bersungguh-sungguh mensyukuri setiap pemberiannya.

0: Sedekah sangat utama karena lebih mendekati.
1: Apa kabar saat ini sholat maghrib untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya? Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.

Sahabat budaya, termasuk sunah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Sedekah sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 271.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

الله Engkau maha menerima taubat. Sementara aku, aku hanya masih tiada tempat aku kembali selain kepadamu. Duhai ilahi Rabbi, faghfir zulub.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, ngaben adalah upacara adat umat Hindu di Bali yang dilakukan untuk membakar jenazah. Masyarakat Bali percaya bahwa tubuh manusia hanya sementara, sedangkan roh akan kembali kepada sang pencipta. Karena itu, jenazah dibakar agar roh dapat terbebas dari ikatan dunia. Prosesi ngaben biasanya dilakukan dengan sangat meriah, diiringi gamelan, tarian adat, dan arak-arakan menara jenazah yang dihias indah. Keluarga mengenakan pakaian adat dan bersama-sama mengantar jenazah menuju tempat kremasi. Walaupun berkaitan dengan kematian, suasana ngaben tidak selalu penuh kesedihan karena upacara ini dianggap sebagai perjalanan suci menuju kehidupan selanjutnya. Tradisi ini menunjukkan kuatnya kepercayaan dan juga budaya Hindu di Bali. Demikian kabar berita Pro 4 saat ini dan nantikan kabar berita Pro 4 selanjutnya.

si Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: Halo, 8,4 FM Pro 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang dan kakak masih bersama Najwa pastinya Medan malam hari ini ya. Dan kita di obrolan budaya Jawa ya. Ragam irama Nusantara Jawa maksudnya apa sih? Belum makan nih. Ini tuh ada tradisi yang bernama Tedak Siten. Siten apa Siten ya? Jadi Tedak Siten ini adalah salah satu tradisi Jawa yang dilakukan ketika seorang anak kecil mulai pertama kali menginjak tanah dan juga belajar berjalan. Kata tedak ini berarti turun atau menginjak, sedangkan siten berkaitan dengan siti, yaitu tanah. Jadi secara sederhana tedak siten berarti menginjak tanah. Nah, pastinya juga Pak Kakak terus bersama Najwa ya, karena nanti Najwa menemani sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: Buah rambutan tentu sangat tidak asing di negara tropis seperti Indonesia. Buah ini memiliki ciri khas terdapat rambut pada kulitnya. Dagingnya berwarna putih tebal, rasanya manis serta sangat segar dan nikmat ketika dimakan. Buah yang memiliki nama Latin Napellium lapacium ini merupakan buah asli asal Asia Tenggara. Saat sedang musimnya, pohon rambutan bisa dipenuhi oleh buah yang kulitnya berwarna merah. Rambutan merupakan buah yang kaya manfaat. Kalau selama ini kita hanya makan daging buahnya saja, siapa sangka kalau kulit dan bijinya ternyata juga mempunyai nilai manfaat. Pendengar, kali ini kami akan hadirkan sebuah paket features dokumenter berjudul Buah Kaya Manfaat dari Binjai. Berawal dari keprihatinan melihat sampah kulit rambutan, membuat Ibu Rahmawati mencari ide dan mulai berinovasi dengan buah rambutan yang melimpah di lingkungan rumahnya. Kulit rambutan yang selama ini tidak bernilai, kini punya nilai ekonomi dan bermanfaat bagi masyarakat.
1: Ya, awalnya sih kita punya pohon satu tuh, pohon rambutan di depan rumah, bah rangkunya kan. Waktu itu panennya banyak banget itu, jadi pas kita ngambilin daging buahnya itu si rambut, si kulitnya itu kok masih terasa harum gitu ya kan. Terpikir sayang banget sih ya kulitnya ini kalau dibuangin gini, padahal harum gitu ya kan. Gimana ya, kok bisa nggak dibuat teh gitu kan. Jadi akhirnya saya baca literatur gitu kan, literatur skripsi orang, penelitian-penelitian yang berlegalitas, yang resmi gitu. Bahwa kandungan daripada kulit rambutan itu rupanya banyak manfaatnya gitu. Ya, karena saya udah searching gitu kan, karena banyak manfaatnya, akhirnya saya olah itu jadi bagaimana diolah menjadi teh gitu. Awalnya sih coba-coba itu nggak berhasil karena masih terasa pahit. Paninya masih banyak gitu kan. Akhirnya 2-3 kali uji coba, akhirnya berhasil. Jadi intinya si kulit rambutan ini bisa menjadi teh yang memang enak banget. Dia punya ciri khas sendiri. Maka buah rambutan tuh yang betul-betul matang tuh di pohon. Udah itu kita itu penjemurannya itu
0: untuk mendapatkan hasil teh yang baik dibutuhkan proses penjemuran pada matahari yang terik selama 10 hari dengan cara kulit buah rambutan yang segar dipotong-potong halus terlebih dahulu. Proses penjemuran untuk menghilangkan kadar tanin pada kulit buah namun tidak menghilangkan kadar antimikroba pada kulit buah tersebut.
1: Tetapi dia antimikroba dalam daripada kulit rambutan itu masih oke. Artinya apa? Setelah penjemuran minimal 10 hari dengan matahari yang terik, kita ambil itu si kulit rambutan yang udah kita anggaplah jadi teh, itu kita rebus 3-5 menit atau 6 menitan gitu. Rasanya itu kan kayak teh biasa pada umumnya lah. Warnanya juga tergantung selera kita, mau pekat, mau enggak gitu. Nah, kadar kemanisannya juga sesuai selera. Tapi biasa kalau teh manis standar itu kan, kadar gulanya itu sekitar 8%, itu udah standar lah manisnya. Nah, itu kalau dirasa enak banget tuh, lagi-lagi hangatnya itu ya. Nah, udah seduh gitu kan, udah kita saring gitu kan, si kulit rambutan itu kita biarin. Pada umumnya teh-teh biasa, kalau kita buat begitu, kita endapkan satu malam aja dia. Kan udah pas, kulit rambutan ini enggak, dia punya luar biasa. Kita rebus lagi, ngeluarkan ekstrak lagi, bisa kita gunakan lagi, dia tidak basi.
0: Menurut pengakuan Bu Rahmawati, kulit buah yang kering bisa digunakan kembali hingga beberapa kali seduh. Sementara daging buah rambutan bisa dimanfaatkan untuk berbagai olahan makanan yang nikmat. Termasuk bijinya juga bisa dimanfaatkan untuk cemilan kerupuk.
1: Buahnya waduh, buahnya ini semua bisa jadikan dodol, bisa jadikan selai, bisa dijadikan sirup, bisa jadikan manisan, apa aja bisa. saya olah sendiri untuk konsumsi sendiri. Ya, bisa bijinya diolah. Jadi bijinya ini kebetulan tanin di dalam bijinya itu sungguh-sungguh luar biasa banyaknya. Jadi kita harus berulang-ulang kita rebus gitu kan. Kita rebus dengan garam, kita buang air. Setelah itu baru kita jemur, udah kering gitu. Baru kita tokok lah gitu, artinya kita hancurin agar bisa dibuat rempeyek gitu, pengganti kacang tanah itu bisa.
2: Waduh.
1: Ya, itu bisa. Udah pernah saya coba itu. Rasanya ya, Pak.
0: Tak hanya memberi manfaat untuk diri sendiri, tapi bisa memberi manfaat untuk orang-orang di sekitar. Bukan nama besar yang diinginkan oleh Bu Rahmawati atas apa yang telah diperbuat dengan limbah rambutan yang diolahnya. Tetapi berbagi ilmu dengan para tetangga adalah apa yang diinginkan oleh lulusan teknik industri ini.
1: Ya, saya pribadi gini. Saya kebetulan background-nya itu dulu D3 PKU ya, pendidikan ahli kimia. USU, nah S1-nya teknik industri di USU. Nah, berkesimpungan saya, kepala laboratorium dulu, terbatas ilmu yang saya tahu gitu, kenapa sih nggak saya bagi-bagi ke orang lain gitu. Apa mau hebat atau enggaknya itu nggak saya pikirin. Iya, saya bilang gini, kita itu binjai kota rambutan, kita punya teh sendiri loh, teh kulit rambutan itu nggak kalah hebat dari teh-teh lain. Meskipun kita nggak punya kebun teh, tapi kita punya teh khas sendiri gitu. Kenapa sih nggak kita berdayakan ini, kita konsumsi, paling nggak kita konsumsi sendiri lah, nggak usah beli teh lagi. Jadi masalah saya populer atau apa itu nggak dalam ini. Kira itu lagi, toh usia saya juga nggak muda lagi. Pak saya ini tadi yang bisa membiri kelak gitu. Iya, saya senangnya kalau punya halaman gitu, bukan hanya ditanami bunga, bagaimana ditanami dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan, bisa dikonsumsi. Nah, saya ininya tanaman itu bagaimana saya menanam satu tanaman yang saya bisa buat teh dan saya bisa buat jadikan keripik gitu. Apa aja kayak bunga telang gitu, jadikan teh bunga telang, saya dapat jadikan dia keripik bunga telang gitu. Jadi di tanam itu ada yang bermanfaat loh buat kita. Jadi tanpa kita beli, kita bisa mengkonsumsi sendiri buat keluarga kita. Sok mengurangi juga biaya pengeluaran kita sih. Gitu. Saya kan punya komunitas, termasuk saya tuh orang PKK ya. Satu komunitas PKK itu, ayo loh ibu-ibu, kita manfaatkan sebisa kita apa yang ada di seputaran kita. Yang penting tanaman itu tidak bersifat toksik dan kita harus tahu tanaman ini apa sih khasiatnya, nah, gitu kan. Jadi kenapa nggak kita manfaatkan itu ini sih gitu. Jadi ayo lo rame-rame gitu ini.
0: Pendengar, apa yang dilakukan oleh Ibu Rahmawati tentunya sangat menginspirasi. Menjadikan limbah buah yang tak terpikirkan oleh kita menjadi olahan makanan yang istimewa. Demikian tadi Features Dokumenter dengan judul Buah yang Kaya Manfaat dari Binjai. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Mamang dan kakak serta pendengar program 4 RRI Medan. Kali ini cerita rakyat akan kami hadirkan kembali sebuah legenda dari tanah Batak dengan judul Asal Mula Kota Parapat.

0: kisah di sebuah desa terpencil di pinggiran Danau Toba, Sumatera Utara. Hiduplah sepasang suami istri dengan seorang anak perempuannya yang cantik jelita bernama Seruni. Selain rupawan, Seruni juga sangat rajin membantu orang tuanya bekerja di ladang. Setiap hari, keluarga kecil itu mengerjakan ladang mereka yang berada di tepi Danau Toba. Dan hasilnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pada suatu hari, Seruni pergi ke ladang seorang diri karena kedua orang tuanya ada keperluan di desa tetangga. Seruni hanya ditemani oleh seekor anjing kesayangannya bernama Sitoki. Sesampainya di ladang, gadis itu tidak bekerja, tetapi ia hanya duduk merenung sambil memandang indahnya alam Danau Toba. Sepertinya ia sedang menghadapi masalah yang sulit dipecahkannya. Sementara anjingnya, Sitoki, ikut duduk di sebelahnya sambil menatap wajah Seruni seakan mengetahui apa yang dipikirkan majikannya itu. Sekali-sekali, anjing itu menggonggong untuk mengalihkan perhatian sang majikan. Namun sang majikan tetap saja asik dengan lamunannya. Memang beberapa hari terakhir, wajah Seruni selalu tampak merenung. Ia sangat sedih karena akan dinikahkan oleh kedua orang tuanya dengan seorang pemuda yang masih saudara sepupunya. Padahal ia telah menjalin asmara dengan seorang pemuda pilihannya dan telah berjanji akan membina rumah tangga yang bahagia. Ia sangat bingung. Di satu sisi ia tidak ingin mengecewakan kedua orang tuanya, dan di sisi lain ia tidak sanggup jika harus berpisah dengan pemuda pujaan hatinya. Oleh karena merasa tidak sanggup memikul beban berat itu, ia pun mulai putus asa.
1: Ya Tuhan, hamba sudah tidak sanggup hidup dengan beban ini.
0: Beberapa saat kemudian, Seruni beranjak dari tempatnya. Dengan berderai air mata, ia berjalan perlahan ke arah Danau Toba. Rupanya gadis itu ingin mengakhiri hidupnya dengan melompat ke Danau Toba yang bertebing

Sementara si Toki mengikuti majikannya dari belakang sambil menggonggong. Dengan pikiran yang terus berkecamuk, Seruni berjalan ke arah tebing Danau Toba tanpa memperhatikan jalan yang dilaluinya. Tanpa diduga, tiba-tiba ia terperosok ke dalam lubang yang besar hingga masuk jauh ke dasar lubang. Batu cadas yang hitam itu membuat suasana di dalam lubang itu semakin gelap. Gadis cantik itu sangat ketakutan. Di dasar lubang yang gelap, ia merasakan dinding-dinding batu cadas bergerak merapat hendak menghimpitnya.

0: Si Toki mengerti jika majikannya membutuhkan pertolongannya. Namun, ia tidak dapat berbuat apa-apa kecuali hanya menggonggong di mulut lubang. Beberapa kali Seruni berteriak meminta tolong, namun si Toki benar-benar tidak mampu menolongnya. Akhirnya, gadis itu semakin putus asa.
1: Ah, lebih baik aku mati saja daripada lama hidup dengan menderita.
0: Dinding-dinding batu cadas itu bergerak semakin merapat.

0: Sementara, si Toki yang mengetahui majikannya terancam bahaya, terus menggonggong di mulut lobang. Merasa tidak mampu menolong sang majikan, ia pun segera berlari pulang ke rumah untuk meminta bantuan. Sesampainya di rumah majikannya, si Toki segera menghampiri orang tua Seruni yang kebetulan baru datang dari desa tetangga berjalan menuju rumahnya. Si Toki menggonggong sambil mencakar-cakar tanah untuk memberitahukan kepada kedua orang tua Seruni bahwa Seruni dalam keadaan bahaya.
1: Toki, mana Seruni? Apa yang terjadi dengannya?
0: Si Toki terus menggonggong berlari mondar-mandir mengajak mereka ke suatu tempat.
2: Pak, sepertinya Seruni dalam keadaan bahaya.
1: Ibu benar, si Toki mengajak kita untuk mengikutinya.
2: Tapi hari sudah gelap, Pak. Bagaimana kita ke sana?
1: Ibu, siapkan obor. Aku akan mencari bantuan ke tetangga.

Tidak lama kemudian, seluruh tetangga telah berkumpul di halaman rumah ayah Seruni sambil membawa obor. Setelah itu, mereka mengikuti si Toki ke tempat kejadian. Sesampainya mereka di ladang, si Toki langsung menuju ke arah mulut lubang itu. Kemudian ia menggonggong sambil mengulur-ngulurkan mulutnya ke dalam lubang untuk memberitahukan kepada warga bahwa Seruni berada di dasar lubang itu.

0: Kedua orang tua Seruni segera mendekati mulut lubang. Alangkah terkejutnya ketika mereka melihat ada lubang batu yang cukup besar di pinggir ladang mereka. Di dalam lubang itu terdengar sayup-sayup suara seorang wanita.
1: Parapat, parapat, ma, parapat itu, parapat.
2: Pak, dengar suara itu. Itu kan suara anak kita.
3: Ibu benar, itu suara Seruni.
2: Tapi, kenapa dia berteriak? Parapat, parapatlah batu.
3: Entahlah bu, sepertinya ada yang tidak beres di dalam sana.
0: Patani itu berusaha menerangi lubang dengan obornya, namun dasar lubang itu sangatlah dalam sehingga tidak dapat ditembus oleh cahaya obor.
3: Seruni! Seruni!
2: Seruni!

Beberapa kali mereka berteriak, namun tidak mendapat jawaban dari Seruni. Hanya suara Seruni terdengar sayup-sayup menyuruh batu itu merapat untuk menghimpitnya.

0: Warga yang hadir di tempat itu berusaha untuk membantu. Salah seorang warga mengulurkan seutas tampar atau tali sampai ke dasar lubang. Namun, tali itu tidak tersentuh sama sekali. Ayah Seruni semakin khawatir dengan keadaan anaknya, dan ia pun memutuskan untuk menyusul putrinya terjun ke dalam lubang batu tersebut.
1: Bu, pegang obor ini.
2: Ayah mau kemana?
1: Aku mau menyusul Seruni ke dalam lubang.
2: Jangan, Ayah. Sangat berbahaya itu.
3: Benar, Pak.

Beberapa saat setelah gempa itu berhenti, tiba-tiba muncul sebuah batu besar yang menyerupai tubuh seorang gadis yang seolah-olah menggantung pada dinding tebing di tepi Danau Toba. Masyarakat setempat mempercayai bahwa batu itu merupakan penjelmaan seruni yang terhimpit batu cadas di dalam lubang. Oleh mereka, batu itu kemudian diberi nama

Beberapa hari kemudian, tersiarlah berita tentang peristiwa yang menimpa gadis itu. Para warga berbondong-bondong ke tempat kejadian untuk melihat batu gantung tersebut. Warga yang menyaksikan peristiwa itu menceritakan kepada warga lainnya bahwa sebelum lubang itu tertutup, terdengar suara "Parapat, parapat batu, parapatlah." Oleh karena itu, kata "parapat" sering diucapkan orang dan banyak menceritakannya. Maka pekan yang berada di tepi Danau Toba itu kemudian diberi

Kini Parapat menjadi sebuah kota kecil, salah satu tujuan wisata yang sangat menarik di Provinsi Sumatera Utara. Demikian cerita tentang asal-usul nama kota Parapat. Dari cerita ini termasuk cerita rakyat teladan yang mengandung pesan moral yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu pesan moral yang dapat kita petik dari cerita ini adalah akibat buruk dari sifat putus asa atau lemah semangat. Sifat ini tercermin pada sikap dan perilaku Seruni yang hendak mengakhiri hidupnya dengan melompat ke Danau Toba yang bertebing curam, namun ia justru terperosok ke dalam lubang batu dan menghimpitnya hingga akhirnya meninggal.

Demikian tadi cerita rakyat yang kami persembahkan dari program 4 RRI Medan dengan judul Asal Mula Nama Kota Parapat. Adapun pesan moral yang didapat dalam legenda asal mula nama kota Parapat ini adalah jangan mudah putus asa atau lemah semangat. Terbukalah kepada keluarga, jangan menyimpan dalam hati. Kita harus memiliki semangat hidup. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

88,4 FM dari Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Selamat malam Abang Kakak, Maron akan menemani sampai nanti tengah malam ya. Dan sekarang kita ada di acara obrolan malam Sumatera Utara untuk budaya Tapanuli Selatan. Jadi kita akan memutar lagu-lagu dari Tapsel Abang Kakak sampai nanti pukul 21.30. Sambil juga Maron akan berikan informasi seputar Tapanuli Selatan. Dan kita mulai dengan sebuah lagu dari Wulan Siregar berjudul Balon-Balon Bide. Ini adalah lagu tentang jalan-jalan. Abang kakak jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

Markobar. Dalam konteks budaya Mandailing, Markobar dapat diartikan sebagai pembicaraan resmi yang dilaksanakan dalam upacara adat Mandailing, baik dalam acara siriaon atau pesta dalam suasana gembira, maupun silulutun, yaitu pesta dalam suasana duka cita. Sebagai norma yang diwariskan secara turun-temurun, Markobar memiliki tata cara yang sudah merupakan kesepakatan bersama masyarakat Mandailing. Pada praktiknya, meskipun terdapat beberapa variasi dalam proses penuturan dan isi yang dituturkan, namun warisan budaya yang dianggap sebagai salah satu budaya yang sakral ini masih dilaksanakan dalam upacara adat masyarakat Mandailing hingga saat ini.

Sebuah lagu Tapsel Abang Kakak Sambal Tuk-Tuk ya, dari Dedi KDI dan juga Nela S. Dan kita ke informasi seputar Tapsel Abang Kakak. Jadi Palang Merah Indonesia Kabupaten Tapanuli Selatan bekerjasama dengan PMI Kota Jakarta Utara atau Jakut ya, mendistribusikan bantuan seragam sekolah kepada siswa SD Negeri 100113 Panobasan Lobu Uhom. Dan Ketua PMI Tapsel yaitu M. Sarjan Lubis pada hari Minggu kemarin mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari aksi kemanusiaan PMI untuk membantu memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak di daerah gitu. Jadi ternyata Palang Merah itu nggak sekedar darah aja gitu Bang Kakak, tapi juga ada aksi kemanusiaan yang lainnya. Dan juga distribusi bantuan seragam sekolah tersebut itu berlangsung dan juga berjalan aman serta lancar tentunya. Dan dia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat bagi para siswa sekaligus juga perkuat semangat mereka untuk terus belajar dan meraih cita-cita. Dan dalam kegiatan tersebut, PMI Tapsel juga menurunkan personil yaitu H. Marasakti Harahap dan juga ada Muhammad Anas Nasution dan juga lain-lain. Dan juga PMI ini terus berkomitmen untuk terus menghadirkan kegiatan kemanusiaan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan. Gitu. Jadi kata siapa PMI cuma sekedar donor-donor darah atau memberikan darah gitu. Jadi banyak ternyata aksi kemanusiaan yang mereka lakukan juga Bang Kakak. Dan sekarang nggak Bang Kakak, kita putar lagu selanjutnya ya. Kali ini dari Ian Sauta featuring Eka Ritonga berjudul Emas Malaysia. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Minute.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampai lo ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Fadlil Lubis featuring Nur Sakinah Nasution dengan judul Totop Saroha. Dan kita ke informasi lainnya dari Tapanuli Selatan, Abang Kakak. Bupati Mandailing Natal, yaitu Pak Saipuloh Nasution, mendorong pejabat pimpinan tinggi Pratama mengembangkan inovasi, kreativitas, dan juga kerjasama dengan investor maupun pemerintah daerah lain untuk menghadapi keterbatasan fiskal daerah. Hal tersebut disampaikannya pada hari Senin tadi ya. Dia mengatakan bahwa pemerintah daerah itu telah menghadapi kebijakan efisiensi anggaran sejak 2025 yang lalu dan juga berlanjut pada 2026. Jadi kondisi tersebut menurutnya tidak hanya mengandalkan kemampuan anggaran pemerintah aja harusnya ya para pejabat itu, tapi juga menjalankan pembangunan. Dan Saipuloh juga meminta pejabat untuk membuka ruang komunikasi dengan investor untuk menjajaki peluang kerjasama yang dapat membantu mengatasi keterbatasan fiskal sekaligus mendorong aktivitas ekonomi daerah. Dia menilai bahwa pejabat pimpinan tinggi itu harus mengubah pola pikir dari sekedar menjalankan rutinitas birokrasi menjadi hal yang lebih strategis gitu. Jadi hal tersebutnya katanya diperoleh dari pengalaman dari mengikuti aplikasi Otonomi Expo 2026. Apkasi ternyata ya, bukan aplikasi. Apkasi Otonomi Expo 2026 di ICE BSD Tangerang. Jadi beliau ini, bagi abang kakak yang mungkin ketinggalan infonya, beliau ini baru pulang gitu dari Tangerang karena mengikuti acara tersebut begitu. Jadi dalam forum tersebut dia tuh dapat belajar banyak hal begitu tentang kerjasama antar daerah begitu. Dan satu hal yang menarik perhatian adalah katanya potensi kerja sesama sektor pertanian dengan daerah itu bahkan mampu menghasilkan produksi padi hingga 12 ton per hektar, katanya begitu. Jadi dia berharap para pejabat itu mampu menghadirkan terobosan baru sesuai dengan bidang tugas masing-masing sehingga keterbatasan fiskal itu tidak menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena memang daerah-daerah tua bangka kak ya, anggarannya dipangkas. Jadi kan mungkin abang kakak lihat berita ya, kadang-kadang ada daerah yang kesulitan untuk bayar gaji pegawainya gitu. Nah, jadi diharapkan para pejabatnya itu putar otak atau berusaha untuk mencari sumber dana lain lah begitu. Jangan cuma mengharapkan anggaran dari pemerintah pusat begitu. Dan sekarang abang kakak kita putar lagu lainnya, kali ini dari Vicky Tanjung berjudul Indah. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: RRI.co.id
1: RRI.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

sampai dengan Hatobangun, Harajaon, serta pemerintahan yakni kepala desa sebagai yang dituakan di masyarakat tersebut. Dia akan berangkat sendiri meninggalkan rumahnya. Akan tetapi, jika pengantin wanita menginginkan teman, maka dipilihlah salah seorang kerabat wanita yang disetujui oleh kedua belah pihak. Teman ini bertugas untuk membawa tempat sirih. Setelah sekapur sirih diterima, dilanjutkan dengan acara penyerahan mahar atau mas kawin. Ketika keluarga pihak wanita sudah menerima semua perlengkapan adat tersebut, selanjutnya pengantin wanita akan diserahkan kepada pihak pengantin pria dengan proses

Sampai di sini dulu Abang Kakak acara Tapanuli Selatan kita untuk hari ini, dan setelah ini kita akan masuk ke acara Jazz Music sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nanti di jam 10 malam Abang Kakak bisa request lagu dan juga berkirim-kirim salam di acara Sapa Malam Pro 4. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Manajemen.

Tari Adat Fata'ele Nias. Tari Adat Fata'ele merupakan tari perang dari daerah Nias, Sumatera Utara. Pada masa dahulu, tari adat Fata'ele bagi masyarakat Nias dimaknai sebagai tari peperangan yang menggambarkan perjuangan dan solidaritas para prajurit yang penuh semangat dalam mempertahankan daerah tempat tinggal mereka. Tari adat Fata'ele sekarang ditampilkan sebagai bentuk penghormatan kepada tamu yang berkunjung ke Nias atau untuk melakukan prosesi adat tertentu.

0: Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro 4. Dengarkan Sapa Malam Pro 4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: ...88,4 FM RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat malam Abang Kakak, kita kembali lagi di acara Sapa Malam Pro 4. Dan juga di sini Abang Kakak berkirim-kirim salam bisa, mau request lagu juga bisa. Silakan telepon di 061-846-3115. Halo Sapa Malam Pro 4.
2: Halo, selamat malam Pro 4, Budaya Nusantara.
1: Iya, siapa di mana ini?
2: Dengan Pak Jiman.
1: Pak Jiman piye kabar?
2: Ini Mas Marlon.
1: Iyo.
2: Sehat Mas Marlon?
1: Sehat. Pak Jiman sehat?
2: Sehat. Lagi minum-minum kopi nih di base camp ini.
1: Kenapa? Karena hujan?
2: Sama teman-teman ini.
1: Oh, di situ nggak hujan?
2: Hujan Mas Marlon.
1: Enak ya kan hujan-hujan minum kopi.
2: Iya,
1: ya.
2: Minum kopi, makan goreng ubi nih.
1: Waduh.
2: Mas Marlon datang kemari.
1: Wah, enggak bisa kecuali
2: gak
1: kalau
2: bisa ya.
1: Harus terbang.
2: Nah, besok lah kalau gitu, ya kan?
1: Iya. Mau lagu apa nih Pak Jiman?
2: Lagunya lagu apa Pak Ahmad? Lagu cowok. Hah? Lagunya apa aja lah Mas Marlon.
1: Apa tuh?
2: Sarjana RRE aja.
1: Sarjana RRE. Oke, nanti kita putar ya.
2: Salam nah, Mas Marlon ya. Buat Pak Wira di Langkat ya. Rekanku Pak Ahmad Bagol ini di sebelah. Terus cantik manis. Cantik manis sehat selalu ya. Terus buat Bu Wati, orang ganteng Rijal Pratama ya. Bunda Epa Pancor Batu, terus Mas Bambang sama Umi Sumi, Susana Beru Ginting, Putri Madu, Mama Rizky, buat Bu Ratni ya, Pak Abdullah, Pak Jainal Tanjung ya, Mama Ejra, Koko Bowo, Pak Enga paling Mama Tampan ya, Papa Tampan ya, Bang Paris, Bu Parida Sembada, Centini Centia ya. Terus buat Puan Nina, Pak Latif, Mama Rasa, Papa Rasa ya?
1: Iya.
2: Ah, Pak Anto Sintis lah. Ah, buat semua-semua Mas Marlon ya.
1: Oke Pak Jiman.
2: Buat Mas Marlon sehat selalu, keluarga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke Abang Kakak, itu tadi ada Pak Jiman request lagu Sarjana RRE dan kita buka kembali layan teleponnya. Silakan telepon di 061-846-3115. Halo, Sapa Malam Pro 4.
3: Budaya Nusantara.
1: Iya, siapa di mana ini?
3: Iya, Abang Ganteng Gelangkar.
1: Oh, Bang Wira apa kabarnya?
3: Ini kabarnya sehat. Sehatnya Bang Ganteng lah.
1: Di situ nggak hujan kayaknya ya?
3: Iya,
1: jauh.
3: Pawangnya.
1: Iya, salah kali awak nanya sama pawang, lupa terus awak kalau beliau ini pawang.
3: Kalau semalam hujan tak datang ya kan, angin yang datang.
1: Kencang pula enggak?
3: Iya, enggak kencang sih, cuma berterbangan atap. Tempat kita parkir malamnya pun hilang atapnya.
1: Waduh, sekali kali bah.
3: Itu tadi kita pawang janda yang datang angin kaburlah.
1: Wih.
3: Salah yang datang ya.
1: Salah apa ya? Salah pawang, salah yang datang.
3: Itu tadi. Tak terbaca.
1: Iya pula ya.
3: Jadi sehat ini lah. Eh.
1: Sehat.
3: Mantap.
1: Lagu apa kita malam ini?
3: Dari Tapsel.
1: Judulnya apa tuh?
3: Apa dulu yang ada di situ? Yang simpel aja.
1: Yang ada di sini ya banyak. Ada sambal tutu, ada tunggu ya.
3: Itu udah keluar tadi.
1: Oh, dengarkan berarti ya tadi ya.
3: Sambal tutup Mas Malaysia.
1: Ada juga Cinda. Ini. Ada rimbang bulu, terus ada ikan cucut, terus ada mana lagi nih tadi? Ada Ada cintamu mardatu-datu, Mak.
3: Ah, ini yang sedap.
1: Mardatu-datu, cinta yang ngeri kali.
3: Kayaknya datunya di sini.
1: Iya, datunya pawang hujan ya kan.
3: Ah, itu aja lah, cinta mardatu-datu. Ya.
1: Oke, siap. Nanti kita putar, yuk.
3: Oke, selamat ya.
1: Yuk.
3: Jadi ada saudara satu negara ya, Ajiman. Ada juga, katanya tadi Selamat Bagol ya. Selamat malam lah untuk yang lagi ngopi-ngopi. Ada Pak Jenar Tanjung, Pak Abdullah, ada Pak Nga, ada Bang Arman Asibuan, Bang Faris Bogel, ada Mas Bambang gitu loh, ada Mas Adi Genjer, ada juga Bang Jep, ada Umi Suni, Bu Ratmi, ada juga Bunda Eva di Tanjung Batu, ada itu Farida Sembada, ada juga Mama Rizki, Bu Wati, ada Cantik Manis gitu loh, ada juga Cisha Pudan ya, Rani di Keringgan, ada Bu Kuat, Tita Maura, dan SS.
1: Dan SS siapa tuh?
3: Dan semua-semua.
1: Oh, kirain siapa sih SS ini?
3: Oh, ini ada satu lagi. Buat si Butom. Nah, itu mungkin dia mendengarkan. Mudah-mudahan sehat selalu ya si Butom. Aslinya burung Nasution itu. Cuman dulu sempat dekat jadi panggilnya si Butom. Orang kita, apa ini kan ada yang ciri khas kayak di belakang kalimat itu. Indah sama di mantong, kan gitu.
1: Oh, iya.
3: Nah, kebetulan dia bidan. Namanya Siti Hazana. Panggilannya kan Bu Siti. Jadi kalau saya panggil, bukan Bu Siti. Bu Tong, karena sering belakangnya kayak Indah sama di mantong.
1: Kirain Bu Tong tadi itu cowok, ternyata cewek, gitu.
3: Ya, mudah-mudahan saya selalu lah. Tapi dia panteng, karena tadi dia telepon, sering naik ke perempat ya. Kalau naik ke perempat ya hancur di bawah. Oke lah buat semua-semua yang lagi monitor lah ya. Buat Tai Marlon.
1: Iya.
3: Duduk ganteng sih ya.
1: Iya dong.
3: Jangan pas itu.
1: Enggak lah.
3: Mau lihat di godang leh.
1: Siap. Oke, maka ada Bang Wira di Langkat ya. Request lagunya Cintamu Mardatu-Datu. Cemana lagunya nih? Nanti kita putar ya. Dan di WA juga ada Bu Ratnia, Bang Kakak. Selamat malam, sapa malam. Apa kabar Mas Marlon? Sehat kan? Sehat, Bu. Bu Ratnia mau request lagu Hujan Gerimis ya. Ini kayaknya dari Laila Hasim kayaknya ya. Salam-salamnya untuk Oma Rizky, terus untuk Ibu Ira Tarigan, terus untuk Bu Suzana, Puan Ina, Bu Eva, Bu Wati, Bu Putri Madu, Farida Sembada, Umi Sumi, Ceng Tini, Pak Anto, Pak Andi, Pak Abdullah dan juga Bu Nur, Pak Zainal Tanjung, Opa Rasya, Uda Rizal Pertama, Mas Paris, Mas Jack, Mas Paijo, Mas Adi Genjer, Koko Bowo, Pak Habib, Mas Wira di Langkat. Nah, baru aja turun tadi ya, dapat salam dari Bu Ratni. Terus untuk Mas Al di Kapten Muslim, Cynthia di Mabar, Ayang Farido, untuk semuanya katanya. Untuk Marlon, cepat dapat jodoh yang setia. Amin, Bu. Mantap dan lancar rezekinya. Amin. Oke, Bang Kakak, kita punya 3 lagu untuk diputar. Kita putar dulu lagu yang di request Pak Jiman ya, Sarjana Ere-Ere dari Amor Manalung.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-448.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

0: Masih di Sapa Malam Pro 4 Abang Kakak, dan tadi adalah lagu Hujan Gerimis yang direquest oleh Bu Ratni ya. Silakan telepon di 0618463115. Halo, Sapa Malam Pro 4.
1: Para Budaya Nusantara.
0: Halo, apa kabarnya Umi?
1: Alhamdulillah sehat. Selamat malam Marlon.
0: Iya, selamat malam juga. Enggak hujan di situ, Mi?
1: Hujan gerimis.
0: Oh, sesuai sama lagu yang tadi ya?
1: Iya.
0: Oke, Umi mau request lagu apa malam ini?
1: Lagu ini aja lah, lagu Batak Marlon. Lagu apa aja lah, Jawa aja lah.
0: Judulnya apa tuh?
1: Judulnya Wedus.
0: Wedus?
1: Iya.
0: Wedus penyanyinya siapa?
1: Penyanyinya siapa tuh ya Marlon? Lupa Umi Sumi ya.
0: Tunggu kita cari dulu ya.
1: Judulnya Wedus, coba cari Marlon.
0: Iya. Di sini Wedus ada Sinta Arsinta, ada juga Ajeng Febria.
1: Yang pertama Marlon.
0: Sinta Arsinta?
1: Iya, coba putarkan dulu Marlon.
0: Tunggu ya.
1: Iya.
0: Kita cek dulu. Waduh, agak lama nih loadingnya nih. Internetnya agak-agak. Sabar Yumi.
1: Iya.
0: Bentar. Oke, ini dia.
1: Nah, iya Marlon ya, enggak tuh.
0: Oke, nanti kita putar.
1: Ya, salam ya Marlon.
0: Iya.
1: Salamnya untuk Mas Bambang lah ya kan. Ada tuh Bu Susana Ginting, Rijal Pratama, Rijal Buana, Pak Zainal Tanjung, Pak Anto Sintis, Pak Nga, Pak Jiman, Wira, Pak Rasa, Pak Abdullah sama Bu Nur ya kan, Mama Rizky, Bu Wati, Bu Ratni yang di Martubung ya, Bu Daepa, Ira Tarigan, terus siapa ya? Ada yang lupa nampaknya nih banyak. Pak Cynthia cantik ya kan, Pak Nga udah tadi ya, ada tuh Pari, terus siapa lagi? Puan Inah ya, Puan Inah. Udah lama kali ya, karena samanya Lami kok lupa ya kan.
0: Iya.
1: Udahlah semua-semua aja lah ya Marlon.
0: Oke Umi.
1: Semoga sehat selalu lah ya kan semuanya. Marlon juga ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Keluarga dimanapun berada ya Marlon. Terima kasih waktunya Marlon.
0: Sama-sama.
1: Selamat tugas sampai tuntas Marlon.
0: Iya cepat sembuh Umi ya. Horas. Oke Bang Kakak, ada Umi Sumi request lagu Wedus. Nah, kenapa gitu judulnya ya, ngeri kali. Silakan telepon di 0618463115. Halo, siapa malam Pro 4?
2: Budaya Nusantara.
0: Halo, siapa di mana ini?
2: Di hatimu.
0: Oh, lagi sakit ternyata. Ini Top Farida. Serak-serak suaranya.
2: Di hatimu.
0: Halo.
2: Ini mau ngecek lagu.
0: Lagu apa?
2: Lagu-laguan.
0: Iya serius lah. Lagu-laguan judulnya memang.
2: Hah?
0: Memang judulnya lagu-laguan.
2: Enggak.
0: Jadi?
2: Lagu ini lah apa le? Lagu kayak religi.
0: Hah? Lagu religi?
2: Enggak boleh ya.
0: Lagu daerah lah.
2: Iya kan.
0: Lagu apa tuh?
2: Udah bosan dong semua lagu kayaknya udah dipilihin ya kan?
0: Iya, kalau gitu kenapa naik mau request? Ada-ada aja.
2: Lagu ini aja lah, udahlah. Apa, kutujukan laguku ini.
0: Oke, nanti kita putar
2: yang
0: ya.
2: Yang biasa ya, yang remik-remik itu.
0: Yuk.
2: Salam-salamnya untuk Pak Abdullah dan Ibu, untuk Pak Jenal Tanjung. Bacalah nanti WA. Untuk Pak Dina Tanjung, Pak Dima nomor 1, Pak Late, Pantu Sentis, Koko Bowo, udah Rijal Pratama, Bang Arman Asibuan, Mas Taijo, Mas Jack, siapa lagi? Bu Wati, Puan Ina, Cynthia, terlambat deh nyari. Cynthia, Pak Rasa, Bu Cantik Manis, Kak Putri Madu, Bu Epa Pancur Batu. Siapa lagi ya? Udah lah, itu aja dulu. Oh, Bang Armanas Buan udah ya? Udah ya?
0: Oke. Okay.
2: Cerita Martin. Mm-hmm. Udah mengantuk ya? Sehat ya?
0: Iya,
2: siap. Mulai digodang.
0: Iya.
2: Horas.
0: Horas. Oke, Bang Kakak, ada Itok Farida request lagu Kutujukan Laguku Ini. Bentar ya, kita cek dulu ya. Soalnya internetnya lagi agak lambat nih ya, Bang Kakak. Entah bisa diputar entah enggak. Ya, semoga aja bisa diputar nanti sebentar ya. Sabar, sabar, sabar. Ya, wes lah kita baca dulu ya dari WA nih ya, Bang Kakak. Kita baca lagu Bang Akbar Aritonang. Selamat malam, apa kabar Bang Alun? Sehat? Sampai malam Pro 4, RRI Medan. Nama saya Akbar Aritonang, alamat di Jalan Tuntungan. Saya ingin sekali mendengarkan lagu Karo judulnya Sayang Kelaku, versi remix. Oke, kayaknya ini duluan yang kita putar Bang Kakak, soalnya internetnya lagi diperbaiki nih. Sayang Kelaku, terus salam-salamnya. Ini untuk Bang Jack, untuk Peng Jenal Tanjung, untuk Bunda Eva yang cantik di Pancur Batu. Terus untuk Bang Wira di Langkat, untuk Cynthia di Mabar, untuk Bang Yusri di Pertama, untuk Mama Rizky, untuk Toke Kolam Pancing, Bang Adi Genjer, Toke Kolam ternyata. Dan untuk semuanya yang lagi mendengarkan RRI Pro 4, sehat selalu dan selalu bahagia dan dilindungi oleh Tuhan. Dan untuk penyiarnya, selamat bertugas, hati-hati di jalan, selamat malam dan terima kasih. Oke, oke Bang Kakak, kita putar lagu yang direquest Bang Akbar ini dulu ya, karena internetnya masih diperbaiki, sedangkan yang Sayang Kelaku ini dia langsung ada nih, langsung muncul nih. Nanti kita cari lagi lagu yang direquest-request yang lain, bentar ya, kita cek dulu nih. Sayang ke aku. Oke, Abang Kakak jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Iya Bang Kakak, ini kayaknya normal, udah normal lagi internetnya. Jadi sebelum kita angkat telepon, kita putar dulu lagu yang udah sempat di-request tapi nggak bisa kita putar tadi ya. Kita putar dulu lagu Wordless yang di-request oleh Umi Sumi.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-248.

0: Masih di Sapa Malam Perempat Abang Kakak, dan akhirnya bisa buka telepon lagi ya. Tadi soalnya putarin lagu yang sempat nggak terputar gara-gara internet macet. Halo Sapa Malam Perempat.
1: Malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Wah, saya kan jalurnya Parjali ya.
0: Kenapa?
1: Saya kan di jalur di sini nyatuknya, Mal.
0: Tadi kalau hari ini sih payahnya gara-gara internetnya tadi.
1: Tapi kalau malam masuk Makobar minggu tuh, lama kali yang apa tuh.
0: Tidak apa-apa, tempe yang penting kan masuk nih.
1: Iya, tidak dapat terjadi sama-sama masuk malam minggu tuh, hari minggu kebertan.
0: Mm-hmm.
1: Enak kali itu tema itu masuk kita.
0: Tema yang mana tuh?
1: Yang pas masuk malam apa? Oh, ada masuk pagi-pagi hari minggu tuh, Makobar itu.
0: Entah, lupa wak temanya apa.
1: tentang itu kan, angkat ya. Tentang lupa aku temanya apa.
0: Ya wes lah. Kalau malam ini Cynthia mau request lagu apa nih?
1: Oh itu coba yang gambaran hati.
0: Lagu apa?
1: Dari judulnya Gambaran Hati.
0: Gambaran Hati?
1: Dari Nazia Mariana.
0: Tunggu ya. Gambaran iya. Hati. Oh Nazia Mariana. Oke. Okay.
1: Ah, Gambaran Hati ya.
0: Nanti kita putar ya.
1: Iya. Selamat lah ya. Buat Anga, buat Nyang Sumi, buat Rasya, buat Bang Jack, buat Wadah Sembada, buat Ratni, buat Amel, buat semua-semua aja lah ya.
0: Oke.
1: Buatnya malam, selamat tugas, selamat malam.
0: Selamat malam juga, Cynthia. Oke, Abang Kakak, ada Cynthia di Mabar, request lagu Gambaran Hati. Cuman kalau hati digambar ya. Halo, selamat malam, Prombat.
2: Halo, salam budaya Nusantara.
0: Iya, siapa di mana ini?
2: Dengan Wak yang paling tampan di Percut.
0: Oh, Anto. Apa kabarnya Wak Anto?
2: Alhamdulillah. Kalau Latuan tidak pergi ke pasar, tinggal sebentar membeli petai.
0: Cakep.
2: Kalau Latuan nanya soal kabar, tentu kabar Amani mendai.
0: Wow, mendai ahoy.
2: Ahoy.
0: Iya. Malam ini request lagu apa nih Pak Anto?
2: Saya minta lagu ini, apa itu namanya?
0: Apa?
2: Dari Minang, judulnya Diam-Diam Jatuh Hati.
0: Diam-Diam Jatuh Hati.
2: Dari Ririn.
0: Tunggu ya, kita cari dulu. Ririn?
2: Iya.
0: Riri Aulia?
2: Iya.
0: Oh, Diam-Diam Jatuh, dia ada tuah gitu ya.
2: Kebetulan ini apa?
0: Kenapa?
2: Begitu saya gabung kok langsung bisa, biasa payah kan? Rezeki-rezekian juga.
0: Iya, mungkin gara-gara internet kita juga nih jadinya berpengaruh dia.
2: Oh.
0: Maksudnya gara-gara tarimutarin yang gara-gara internet bermasalah, jadi dikira orang nggak buka line telepon gitu, padahal buka gitu.
2: Biasa kan? Susah juga ya kan?
0: Iya.
2: Itulah salam-salamnya buat Yuda Yusrijal Pratama.
0: Iya.
2: Kemudian Opa Rasa, Pak Abdullah, Pak Al, Pak Jenal Tanjung, Mas Bambang Jinji, Mas Adi Jenjer, kemudian ada juga oh, Mas Bambang tadi dah ya. Bang Arman Hasibuan. Kemudian ada Umi Sumi. Bunda Epa Panjur Batu. Ada juga orang yang paling cantik di Sembada. Kemudian Mama Rizki. Bunda Ratni. Bini. Pak Ngadi Percut, yang katanya paling tampan. Apa benar itu? Pak Ngadi itu paling tampan, orang paling tampan di Percut.
0: Iya, enggak tahu kok tanya saya.
2: Udah justru jual pertama tadi dah ya. Kemudian ada juga Ira Tarigan. Ada juga Puan Ina. Kemudian ada juga siapa lagi? Bu tadi Cynthia ya. Kemudian ada juga adalah buat cuma Venus Pro 4 dimanapun Anda berada. Pak Abdullah udah tadi kurasa ya.
0: Kayaknya udah tadi.
2: Ya, adalah buat cuma Venus Pro 4 dimanapun Anda berada. Semoga semua pada sehat walafiat ya.
0: Amin.
2: Terutama buat Marlon. Setelah begitu, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Dan bertugas sampai tuntas.
0: Oke Pak Anto.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Oke Bang Kakak, ada Pak Anto. Request lagu Jatuh. Apa tadi Jatuhnya? Diam-diam Jatuh Hati. Dan kita baca dari WA dulu Bang Kakak. Ada Pak Abdullah. Hora, selamat borongin Marlon. Semoga sehat selalu. Amin. Manjalo lagu Melayu. Mix Hamdan ATT Patah Kemudi. Kayaknya lagu dangdut ini Pak Abdullah. Nanti coba mungkin bisa request lagu yang lain Pak Abdullah ya. Salam-salamnya untuk Mas Adi Genjer, Pak Anto Saintis, Yusrizal Pratama, Pak Nga, Pak Zainal Tanjung, Bang Jack, Bang Ramadhan Sibuan, Koko Bowo, Opa Rasya, Bang Wiradi Langkat, Ibu Cantik Manis, Mama Rizky, Bu Ratni, Farida Sembada, Puan Ina, Umi Sumi, Mbak Wati, Bunda Eva, Bunda Nomi Cipa, dan buat dongan-dongan fans Pro 4, salam sehat, Sasudena. Maksudnya semuanya gitu. Mau lihatnya dari Pak Abdullah dan juga Bu Nur Hayati. Nah ini lagunya coba yang lain aja lah Pak, janganlah Patah Kemudi. Setahu saya lagu dangdut lah tuh. Kita baca dari Syaira Hermalia Putri dulu Bang Kakak ya. Malam Bang Marlon, dari Syaira Hermalia Putri, Pasar 2 Namorambe. Lagunya katanya nih lagu Gadis dari Seberang. Oke, kita punya 3 lagu untuk diputar Bang Kakak. Kita putar lagu yang di request Intia dulu ya. Gambaran Hati dari Nazia Marwiana.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-4248.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

0: Oke Bang Kakak, itu tadi lagu yang direquest oleh Syaira Hermalia Putri ya Bang Kakak. Dan sekarang kita buka lagi line teleponnya, silakan telepon di 061-846-3115. Halo, siapa malam perempat?
1: Apa malam perempat?
0: Apa kabar Pak Ngah?
1: Alhamdulillah, mendai. Ya Mas Tur, gimana kita bangun malam nih?
0: Kabar mendai juga lah.
1: Ya Allah, sehat lagi semua ya.
0: Iya.
1: Tadi, lagu apa tuh dangdut? Tadi Patah Kemudi.
0: Iya, lagu apa tuh? Lagu dangdut kah? Melayu kah?
1: Melayu.
0: Oh, yaudah nanti kita putar lah yang dirugas Pak Abdullah ya.
1: Oh, Pak Abdullah kan dari, apa tadi, dari Amran ACT. Pangan dari Darmansa.
0: Darmansa ya? Apa judulnya tuh?
1: Patah Kemudi juga, tapi dari, lagunya beda. Judul sama, lagunya beda.
0: Nadanya sama?
1: Lain. Judulnya sama, penyanyinya beda, lirik lagi pun beda juga.
0: Bentar, Darmansyah ya?
1: Nah, Patah Kemudi. Patah Kemudi.
0: Bentar ya.
1: Patah Kemudi. Lagunya lebih melo dari Dayu.
0: Darmansyah Patah Kemudi.
1: Patah.
0: Oke, nanti kita putar ya.
1: Ya lagi itu kawan-kawan komprenan ya, set-set kan ya, ada cek-cek cantik itu, ada Titi, ada Mbak Legi, ada Mbak Putri, ada... Siapa tadi? Syaira tadi mana rumahnya?
0: Siapa? Syaira, Syaira Hermalia Putri, Pasar 2 Namurambe katanya.
1: Iya, malam pergi Namurambe, masih ada genjet, di kolam, ini berendam, Mas Anto lagi kesejaan. Cek-cek situ, Pak Abdullah Bunuh Hayati, adanya Umi-Sumi, kita semua ya Umi-Sumi, Pak Bambang Juar, Jodinje, Bunda Epa tak kemana, Kalimantan katanya?
0: Iya, Kalimantan, tanggal 5 katanya.
1: Ya, suku-suku nanti pulang, bawa oleh-oleh, apalah di Kalimantan tuh ya. Ya, pokoknya bawa oleh-oleh dari Kalimantan, apun asli Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan mana dia? Pokoknya pulang nanti ditunggu oleh-olehnya. Dan kerepek aja dibawa. Pulang tak bawa apa-apa. Itu Buda Ginting juga. Puan Ina di Padi Labu. Bang Irfan. Tidak ya. Tidak jalur tidak ya. Bang Rial Buana. Mak Rizky juga agak istirahat. Kayak sama Rizky. Nenek juga cikgu. Mbak Farida Sambada ya. Bu Ratmi juga. Selamat malam Bu Ratmi. Kayak Bu Ratmi. Untuknya Bang Al. Asraman Nasi Buan juga selamat malam. Pak Tanjung, siap menikah kalau ada waktu pikir Pak Tanjung. Oh, Pak Rasa juga selamat malam. Puan Ira juga di Petapak, sehat ada anak di sana. Cintia juga tadi, sehat-sehatnya sayang. Ayah juga sehat. Untuknya, ya, udah lupa udah lah ya. Untuknya Bu Wati, Bu Nampipa, cantik manis. Udahlah dulu ya Lai.
0: Yo.
1: Nanti kan ngobrol di belakang tuh nunggu lama kali. Pangannya pergi gitu nih, tak pulang-pulang katanya.
0: Siap.
1: Nanti masih kajak ngobrol gitu on air. Set-set yo, bagi selalu yo.
0: Yo, Pangah juga.
1: Udahlah, moga-moga itu semua tetap dalam lindungannya. Pangah balik, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke Bang Kakak, ada Pak Ngah request Patah Kemudi. Dan ini tadi Pak Abdullah katanya mau ganti lagu aja ya, ganti lagu, kutujukan laguku ini tapi yang versi lain nih ya dari yang tadi. Nanti kita putar ya Pak Abdullah ya. Terus juga ada Ibu Nomi Cipa. Assalamualaikum, selamat malam Marlon. Hadir Ibu Nomi Cipa dari kawasan Jalan HM Yamin atau Jalan Serdang. Request lagu Cinan Bana dari Fauzana. Nanti kita putar ya, lagu Minang nih. Salamnya untuk Uda Dr. Andes Rituan, untuk anak Kak si cantik manis gitu loh. Untuk anaknya, bukan sama bukan sama ibu cantik manisnya. Terus untuk Pak Zainal Tanjung, terus untuk Pak Ngah alias Wak Tampan, terus untuk Pak Rasya, Uda Yusri Dal Pertama, untuk Bang Jack Sandova, Kak Putri Madu, Mas Adi Genjer, Pak Giman, Pak Misno, Muhammad Rudi, Pak Abdullah, untuk Mas Pairun bersama calon istrinya, Bundi Tumi, dan untuk Marlon selamat bertugas sampai tuntas, semoga diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oh, bukan salah ternyata ya. Ini diralat sama Bu Nomi Cipa. Bukan untuk anaknya, salah ketik. Maksudnya untuk Bu Cantik Manis, bukan untuk anaknya. Kirain loh untuk anaknya gitu. Oke, jadi sampai ya. Oke Bang Kakak, kita punya 3 lagu untuk diputar. Kita putar lagu yang di request oleh Pak Ngah dulu ya. Patah Kemudi tapi bukan dangdut kacananya. Lagu Melayu dari Darmansyah. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-248.

Abang kakak, sebelum Marwan putar lagu yang terakhir ya, Marwan mau bilang makasih dulu untuk yang udah request lagu. Tadi ada Pak Jiman, ada Bang Wira, ada Bu Ratni, ada Umi Sumi, ada Farida, ada Bang Akbar Ritonang, ada Bunda Eva, ada Bu Nur Hayati, ada Cynthia, ada Pak Anto, ada Syaira Hermalia Putri, ada Pak Abdullah, ada Pak Ngah, dan terakhir ini ada Bu Nomi Cipa. Kita putar lagu terakhir abang kakak yang di request Bu Nomi Cipa, ini dia Cinan Bana dari Fauzana.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Sahabat Budaya, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Pro4 akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar, dengan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi yang mendengarkan di mana saja Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program 4 RRI Medan kembali mengudara sepanjang hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz untuk edisi siaran hari ini, hari Selasa tanggal 1 September 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 214, kilometer 5,5 Medan. Terimalah siaran kami, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Abang dan kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

0: Ya, mengawali pagi hari ini lagu religi pagi ya dari Echa Paramita. Cuma 5 waktu Abang Denaka ya. Insyaallah Islam kita ya, agama Islam tentunya sudah mengajarkan bahwa beribadah itu sudah ada waktu-waktu yang sudah ditentukan tentunya Abang Denaka. Kita melaksanakan ibadah sholat dari mulai subuh ya, zuhur, asar, maghrib dan isya ya Abang Denaka. Mudah-mudahan kita bisa mengatur dan juga memanage waktu kita sebaik mungkin agar dapat tentunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Abang Denaka, di pagi hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saki Kiwa Suara menemani Anda melalui frekuensi 88,4 MHz Perwat FM Suara Budaya Nusantara. Gimana kabarnya nih Abang Denaka ya? Mudah-mudahan sehat selalu masyaallah ya. Dan jelang di 81 tahun Radio Republik Indonesia, tepatnya tanggal 11 September nanti ya Bang Denaka, tentunya beragam informasi, acara dan juga lagu-lagu kita hadirkan spesial untuk Anda pendengar setia kami ya. Dari mulai membuka radio ya, mengaktifkannya hingga setiap hari mendengarkannya begitu Bang Denaka. Mudah-mudahan bisa menjadi yang terbaik di hati Anda ya, untuk siaran Radio Republik Indonesia tentunya. Baik Abang Denaka, di pagi hari ini kumandang azan insya Allah akan berkumandang tepat pada pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan lagu-lagu religi Islami sebagai penunggu untuk kita akan bergabung bersama persatu dalam kajian Mutiara Pagi. Kembali dari studio program 4, saya Kiki Koswara bertugas hingga pukul 10 pagi hari ini. Dan tentunya jelang kumandang azan, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh dan insya Allah tentunya amalan ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan

Barus, gerbang Islam pertama di Nusantara. Sejumlah kota di tanah air menyimpan bukti sejarah penting terkait penyebaran Islam. Salah satunya di Barus yang disebut sebagai kota Islam pertama di Indonesia. Sejarah Islam di kota Barus dikutip dari buku Sejarah Islam Nusantara karya Rizam Aizid. Penyebaran Islam di Sumatera Utara berawal di kota Barus pada abad ke-7 Masehi. Barus menjadi kota yang terkenal dengan perdagangan hasil buminya seperti kapur Barus dan kemenyan. Hasil dagang tersebut kemudian diperdagangkan hingga ke Tiongkok, Armenia, Arab, dan Mesir. Mengutip buku Muslim Bali, Mencari Kembali Harmoni Yang Hilang, karya Duroddin Mas'ad, atas perdagangan tersebut terjadilah kontak antara Barus dengan Timur Tengah. Melalui pedagang Timur Tengah seperti Arab, Persia, dan Gujarat yang singgah di Sumatera, mereka membawa ajaran Islam dan menyebarkannya kepada penduduk setempat. Penduduk pribumi mulai memeluk Islam secara perlahan dan mereka berhasil mendirikan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kesultanan Perlak antara tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi. Dalam waktu yang singkat, ajaran Islam menyebar dengan cepat di Barus dan sekitarnya. Dikutip dari buku yang sama, bukti peninggalan Islam di Barus terdapat beberapa bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa Barus merupakan kota Islam pertama di Indonesia. Di antaranya, terdapat nisan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai, yang salah satunya bertuliskan Syekh Rukhunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi atau 46 Hijriah. Berikutnya terdapat makam Islam tua di kota Barus. Salah satunya adalah makam Syekh Mahmud Syah di Bukit Papan Tinggi yang wafat pada tahun 440 Hijriah. Terdapatnya masjid kuno di Kanton yang disebut sebagai masjid tertua di dunia setelah Masjid Nabawi atau Kuang Tah Se, Masjid Bermenara Megah, dan Che Lin Se, Masjid Bertanduk Satu. Peran kota Barus dalam penyebaran Islam memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Para pedagang Muslim yang datang ke kota ini tidak hanya berdagang tetapi juga membawa ajaran Islam kepada penduduk setempat. Dengan berdialog dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, mereka berhasil menyebarkan keyakinan Islam. Kota Barus menjadi basis penting dalam penyebaran Islam di pesisir barat Sumatera Utara dan sekitarnya.

Iya, program 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara, Bang Nenaka. Pukul 5:30 waktu Indonesia Barat, saatnya kita insya Allah bergabung bersama Pro 1 RRI Medan untuk mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini selama 30 menit, Bang Nenaka, yang insya Allah nanti akan disampaikan tausiah dari Hajjah Estifa SAG, Ustazah Hajjah Estifa SAG dengan tema Sikap Malu yang dipandu oleh Rafika Putri, host dari Pro 1 RRI Medan. Selamat menantikan kajian Mutiara pagi hari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali saya Rafika Putri kembali menyapa Anda dalam kajian Mutiara Pagi edisi Selasa 1 September 2026. Dan pagi hari ini kita akan membahas topik sikap malu bersama Ustazah Haja Estiva SAG ya. Dan alhamdulillah saat ini sudah terhubung dengan beliau. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Fika baik Ustazah. Alhamdulillah kembali menyapa ya Ustazah di tanggal 1 kebetulan. Iya. Baik Ustazah sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Fika juga. Dan hari ini topik kita itu tadi adalah sikap malu Ustazah ya?
1: Iya betul sekali.
0: Baik silakan Ustazah bisa kita mulai.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi bi ni'matihi tatimu shalihat hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Pendengar yang dirahmati Allah, kali ini kita masih di bab tentang adab dan akhlak. Kita masuk di bab selanjutnya adalah tentang sikap malu. Kita tahu bahwa sesungguhnya salah satu dari ciri terbesar agama kita, yaitu agama Islam, dan salah satu sifat paling mulia dari hamba-hamba Allah yang beriman adalah rasa malu. Kenapa? Karena sifat ini merupakan cabang yang luhur yang mendorong seseorang untuk senantiasa berhias dengan kebaikan dan senantiasa menjauhkan diri dari keburukan. Malu dalam bahasa Arab berasal dari akar yang sama, yaitu al-haya, ya, hayat atau hayatun adalah yang berarti kehidupan. Maka semakin kuat hakikat kehidupan dalam hati, ya, malu seseorang. Sebaliknya, jika hakikat kehidupan itu melemah dalam hati seseorang, maka rasa malu itu pun akan melemah. Umar bin Khattab berkata dalam ucapannya, beliau mengatakan, siapa yang sedikit rasa malunya, maka sedikit pula waroknya. Siapa yang sedikit waroknya, maka sungguh hatinya telah mati. Warok di sini adalah menahan diri dari sesuatu yang tidak pantas. Ya, maka dia senantiasa menahan diri dan menjauhi perkara-perkara yang subhat. Pendengar yang dirahmati Allah, kita tahu bahwasanya malu itu merupakan akhlak daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau dikatakan bahwa rasa malunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam permuat yang dipingit, masya Allah. Ya, dimana dari Abu Sa'id Al Khudri, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam أشد حياء من العذب أذرائي في حذرها. Allah merupakan pribadi yang lebih malu daripada seorang perempuan yang dipingit, masya Allah. Jika kalau membenci sesuatu, kami tidak mengetahui dari ekspresi wajah, kami dapat mengetahui dari ekspresi wajah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau suka, dia pun menahan diri, ya. Ketika beliau tidak suka, beliau menahan diri, ya, karena tingginya rasa malu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga malu itu merupakan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana tidak dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Rabbakum Tabaraka wa Ta'ala Hayyun Karim. Ya, yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilayhi an yarudduhuma sifran. Sesungguhnya Tuhan kalian itu maha suci lagi maha tinggi. Dia adalah zat yang maha malu dan maha pemurah. Apabila seorang hamba ketika ia berdoa mengangkat tangannya kepada Rabb-nya, lalu ia menurunkan kedua tangannya dalam keadaan kosong. Masya Allah. Ini maksudnya adalah Allah maha malu itu ketika kita meminta kepada Allah sambil menengadahkan tangan, kok Allah tidak memberikan, maka Allah malu sekali. Ya, menunjukkan bahwa Allah yang berjanji bahwa Allah itu maha ijabah doa, maha penyayang, maha pengasih, menunjukkan ketika seorang hamba mendekat kepada Allah, Allah akan mendekatnya lebih. Inilah sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka pendengar yang dirahmati Allah, milikilah sifat malu, karena sifat malu memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama, sifat malu itu tadi adalah akhlak, ya, dan sifat malu tidak akan mendatangkan melainkan kebaikan. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Seorang yang memiliki sifat malu tidak akan mendatangkan melainkan kebaikan. Jadi enggak ada yang namanya orang sifat malu menjadikan dia buruk, jadi tidak baik. Tapi ini menunjukkan bahwa sifat malu itu akan mendatangkan melainkan adalah kebaikan. Kemudian al-haya'u khairu kulluh, rasa malu itu seluruhnya adalah kebaikan, ya. Seluruhnya kebaikan, atau rasa malu itu semuanya merupakan kebaikan. Nabi SAW menjelaskan bahwa orang yang memiliki sifat malu, dia senantiasa berada dalam kebaikan yang luar biasa. Masya Allah. Ya. Pendengar yang dirahmati Allah, rasa malu yang dimiliki akan menghasilkan apapun, ya, tidak akan menghasilkan apapun selain daripada kebaikan. Dan rasa malu itu sepenuhnya adalah kebaikan. Dan dalam hadis tadi, disebutkan keutamaan daripada rasa malu bahwa siapa saja yang memiliki akhlak yang baik, ya, yang berakhlak dengan sifat ini, ia akan memiliki akal yang sempurna, ya, adab yang baik, dan hanya akan memperoleh kebaikan, sebagaimana diungkapkan dalam sebuah syair, ya'ishul mar'u mastahya bi khairin wa yabqal 'udu ma yaqiyal laha. Seorang insan hidup dalam kebaikan selama rasa malu itu menyertainya. Seperti batang kayu yang ia tetap kokoh selama kulitnya itu masih melindunginya. Berarti dalam syair ini dikatakan malu itu merupakan pelindung, ya, pelindung dari seseorang, sehingga seorang itu akan hidup senantiasa dalam kebaikan selama rasa malu itu senantiasa meliputinya, ya. Sebagaimana tadi dikatakan, seperti batang kayu yang ia tetap kokoh. Pendengar yang dirahmati Allah, sangat banyak keutamaan daripada rasa malu. Di antaranya, al-haya'u wal-imanu, ya, qorina jami'a. Rasa malu adalah keimanan, rasa malu dan keimanan itu adalah saling menguatkan. Sebagaimana Rasul SAW mengatakan bahwa al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu merupakan cabang daripada iman. Beliau mengatakan bahwa iman itu memiliki 70 sekian cabang. Yang tertingginya adalah kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Dan rasa malu adalah satu di antara cabang-cabang keimanan. Percayalah pendengar yang dirahmati Allah, manakala kita memiliki sifat malu, maka kita masih, ya, dikatakan dalam hadis tadi bahwa kita adalah termasuk daripada orang yang beriman. Mengapa rasa malu itu perlu kita miliki? Karena sifat malu tersebut akan menghadirkan banyak manfaat, ya, menjadikan seseorang itu hati-hati, ya. Kenapa kau hati-hati? Aku malu. Barangkali dalam ucapanku banyak sekali kesalahan. Kenapa kau hati-hati di dalam mau mengucap? Aku takut bahwa ucapanku itu nanti akan menyakiti orang lain. Jadi rasa malu itu akan menghadirkan kehati-hatian. Atau rasa malu itu akan mendatangkan kewaspadaan. Ya. Seseorang dikatakan dalam sebuah hadis, al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Ya. Ilmu di sini termasuk di dalamnya adalah ilmu tentang rasa malu sebelum seseorang itu berucap ataupun beramal. Maka berpikir sebelum berucap dan beramal ini pun merupakan bagian daripada rasa malu, sehingga dalam berucap, dalam beramal dia tidak sembarangan. Demikian juga, orang yang memiliki sifat malu dia akan menjadikan orang-orang segan kepadanya. Masya Allah. Hal ini pernah dilakukan oleh Rasul SAW kepada sahabat Utsman bin Affan. Ya, yang beliau mengatakan suatu ketika Rasulullah SAW sedang tiduran, tiba-tiba sahabat Abu Bakar datang. Ya, beliau Nabi tetap tiduran, begitu Umar datang beliau tetap tiduran, tetapi begitu Utsman datang beliau sambil duduk ya, sambil merasa. Saya bertanya, ya, kenapa engkau tadi ketika Abu Bakar santai-santai, tetapi ketika Utsman datang engkau merasa segan? Maka beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, bagaimana aku tidak segan, malaikat saja memiliki rasa malu kepada Utsman. Ya, masya Allah. Jadi pendengar yang dirahmati Allah, rasa malu bagian daripada iman, demikian juga rasa malu itu merupakan sifat ya Allah subhanahu sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah, Allah tabaraka wa ta'ala tadi memiliki sifat malu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pun mewasiatkan kepada kita, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Maka para sahabat bertanya, apa maksudnya malu dengan sebenar-benarnya ya Rasulullah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, dengan engkau menjaga kepala dan apa yang berada di dalamnya. Nah, ini yang pertama. Kenapa maksud daripada malu yang sebenar-benarnya? Yaitu dengan menjaga kepala dan apa yang berada di dalamnya. Nah, kita tahu di dalam kepala ini ada mata, ya, untuk tidak melihat sesuatu, ya, yang Allah tidak ridho kita tahan. Mulut untuk mengucapkan kata-kata yang tentunya Allah tidak ridho ditahan. Demikian juga pendengaran dan sebagainya, ya, termasuk juga otak pikiran kita untuk tidak berpikir sesuatu yang Allah tidak ridho. Yang kedua adalah perut dengan apa yang dikandungnya, ya. Di sini adalah perut tentunya adalah makanan yang masuk ke dalam perut. Karena sesuatu yang masuk ke dalam perut itu akan menjadikan ya tubuh kita, pikiran kita, mulut kita dan sebagainya, jika kita terlalu kenyang ya, maka kita akan bisa menjadi malas dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah untuk engkau mengingat kuburan dan sesudahnya, setelahnya di mana engkau menjadi tulang belulang. Maknanya adalah untuk mengingat kematian. Pendengar yang dirahmati Allah, hendaklah setiap kita memiliki sifat malu, karena malu kepada Allah tabaraka wa ta'ala ini akan membuahkan sesuatu yang luar biasa. Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku beritahukan tentang tiga orang? Adapun satu orang dalam dari mereka adalah mendatangi Allah, maka Allah pun akan mendatangi. Yang kedua, yang satunya adalah malu, maka Allah pun malu kepadanya. Dan yang ketiga atau yang terakhir, ia berpaling, maka Allah pun akan berpaling darinya. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagaimana telah kita melakukan kebaikan, maka Allah pun akan berbuat lebih baik kepada diri kita. Kalau kita memiliki sifat malu, maka Allah pun malu. Maksudnya di sini Allah malu ketika kita memiliki sifat malu, lalu kita meminta Allah pun tidak memberi Allah malu, pasti Allah beri. Seorang hamba yang memiliki sifat malu, ya, maka Allah akan senantiasa bersamanya. Pendengar yang dirahmati Allah, satu hadis terakhir, usika antastahya minallahi kama tastahi rajulan salihan min qaumik. Aku wasiatkan kepadamu agar senantiasa malulah kepada Allah sebagaimana kamu malu kepada orang soleh dari kaummu. Kita malu karena mengetahui bahwa Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa melihat kita ya dari arah manapun, maka dengan rasa malu kita menjadikan kita malu untuk beramal, berbuat sesuatu yang Allah tidak ridho. Perhatikanlah ya tiga perkara yang dapat menggerakkan hati agar bersikap malu. Pertama, perhatikan ya nikmat-nikmat Allah yang diberikan. Pantaskah nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita, kita lempar dengannya, yaitu dengan berbuat dosa dan maksiat. Yang kedua, perhatikan keadaan diri yang sering kita berbuat khilaf ya, dari menunaikan hak-hak Allah. Terkadang kita bukan lagi khilaf ya, dengan berbuat dosa dan sebagainya. Maka kita malu ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, perhatikanlah pengawasan Allah terhadap diri kita. Ya, setiap saat, setiap waktu Allah diri kita. Ya, maka pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pendengar yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa menjaga kita dari sifat malu dan kita pun mengupayakan untuk kita memiliki sifat malu. Begitu Kak Fika, wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih Ustazah, dan pendengar Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp dan juga melalui line telepon kami. Kita coba jawab telepon dulu Ustazah ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, belum ada jawaban ya Ustazah ya. Ini sudah ada pertanyaan juga dari Ibu Aslah di Palu Kurau. Ustazah, di zaman sekarang banyak orang malu menghadiri peringatan-peringatan keagamaan seperti Maulid Nabi, Wirid Akbar, tapi tidak malu untuk mendatangi hiburan-hiburan padahal tidak diundang. Seperti apa itu Ustazah? Silakan Ustazah.
1: Baik, Ibu Aslah, barakallahu fiik ya. Ini di zaman sekarang kenapa mereka malu untuk melakukan suatu perayaan ataupun ibadah-ibadah seperti ini, atau mungkin mereka malu untuk melakukan kebaikan. Tapi justru sebaliknya ya, ketika melakukan suatu keburukan tanpa diundang mereka sudah berbondong-bondong ya, waliyadzubillah. Maka inilah zaman fitnah, Ibu Aslah yang dirahmati Allah, juga pendengar. Zaman fitnah di sini semakin sedikit orang-orang yang senantiasa bertakwa. Kenapa? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala banyak mengucapkan dalam ayatnya, Allah katakan wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur, yang melakukan kebaikan, yang taat kepada Allah. Makanya beruntunglah dari golongan orang-orang yang sedikit yang senantiasa berbuat baik. Nah, maka ini perlu ditanamkan terutama pada generasi-generasi muda ya, Masya Allah ya, untuk senantiasa taat kepada Allah, di mana zaman ini adalah zaman fitnah ya. Bagaimana HP telah merusak ya akhlak, demikian juga pikiran ya, demikian juga mencuri waktu-waktu kita ya. Maka kita sebagai orang tua, hendaklah kita tidak lepas untuk senantiasa berdoa kepada zuriyah kita, keturunan kita, agar dijaga iman Islamnya. Begitu Ibu Aslah, wallahu a'lam bishawab.
0: Baik Ustazah, dan selanjutnya saya pertanyaannya, apakah rasa malu itu bagian dari mengamalkan ihsan? Silakan Ustazah.
1: Masya Allah, apakah rasa malu itu termasuk mengamalkan daripada ihsan? Tentu ya, Masya Allah. Karena ihsan di sini adalah engkau beribadah kepada Allah ya, sebagaimana seolah-olah engkau sedang berhadap-hadapan dengan Allah. Apabila engkau tidak bisa melihat Allah, pastikan bahwa Allah itu melihat engkau. Nah, ini rasa malu di sini puncaknya adalah rasa ihsan ya, merasa senantiasa diawasi oleh Allah sehingga orang tersebut dia akan berhati-hati. Masya Allah ya, bahwa ihsan malu itu termasuk daripada ihsan ya. Selain ia beramal, ia senantiasa merasa diawasi oleh Allah sehingga dalam setiap apa yang ia lakukan dia senantiasa berhati-hati, selalu mengharapkan ridhonya Allah ya, demikian juga mengharapkan jannahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
0: Baik Ustazah, dan ini ada pertanyaan Ustazah dari Aji di Sisingamangaraja. Selamat pagi Ustazah, bagaimana kalau maksiat tapi kebaikannya dan taubatnya juga seimbang Ustaz setiap harinya, gimana Ustazah?
1: Masya Allah. Barakallah Pak Aji ya, bagaimana maksiat dengan amal soleh itu seimbang, Masya Allah. Dari mana ini kita bisa mengatakan seimbang ya? Kita tahu bahwasanya dalam waktu 24 jam, tidaklah Allah menciptakan, surat Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidaklah menciptakan kita kecuali untuk beribadah, bukan untuk bermaksiat ya. Kalau pertanyaan tadi ya, bagaimana kalau maksiat dan amal soleh itu seimbang? Ini kalau kita lah ya. Hitungan di sisi Allah, seseorang melakukan kebaikan akan dibalas minimal 10. Tetapi seseorang yang melakukan maksiat perbuatan dosa akan dibalas 1, sebagaimana tadi ia berbuat dosa. Jadi kalau seimbang, 1 berbuat dosa, 1 dan berbuat amal soleh 1, jelas timbangan di sisi Allah lebih berat daripada timbangan amal kebaikannya. Karena perhitungannya tadi Allah Maha rahim ya, dan Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Jadi seorang yang tadi apabila seimbang ya di hadapan Allah, dia tetap berat timbangan kebaikannya. Hanya saja ya, ketika seorang itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, dia harus dicuci terlebih dahulu karena ada perbuatan dosa dan maksiatnya tadi ya. Kita tidak akan pernah sanggup ya, mendapatkan adab Allah, tapi bagaimanapun juga kita harus mendapatkan tadi. Maka mumpung kita masih berada di alam dunia, yaitu darul amal, tempat kampung untuk beramal, lakukanlah ya istighfar, taubat, dan selalulah beramal soleh. Wallahu a'lam.
0: Baik Ustazah, dan ini dari Fajar Ustazah. Ustazah, bagaimana kalau kita merasa kitalah yang paling soleh tanpa kita merasa malu di hadapan manusia-manusia lainnya? Bagaimana Ustazah?
1: Masya Allah. Pak Fajar, barakallahu fiik, bagaimana kita merasa paling soleh? Masya Allah ya. Kita dilarang oleh Allah untuk kita merasa paling suci begitu ya. Wala tuzakku anfusakum, janganlah kalian merasa diri paling suci, paling baik, paling soleh ya. Justru yang terbaik adalah supaya kita tidak terlalu pede. Karena orang yang kalau merasa dirinya sudah paling soleh, dia kepedean ya. Dia akan mudah merendahkan orang lain. Percayalah, justru ketika dia merasa dirinya paling soleh, dia telah berbuat sombong ya. Masya Allah, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas ya, yaitu sombong tadi. Jadi orang yang merasa soleh sehingga ia justru menunjukkan ia tidak malu. Nah, ini bahaya ini ya. Merasa soleh di sini dilarang oleh syariat. Tidak punya rasa malu pun ini dilarang. Maka merasalah diri kita itu belum soleh, sehingga kita berupaya untuk terus menambah kesolehan. Tetapi yang terbaik, kesolehan itu tidak ditampakkan ya, terutama kepada maksudnya bukan kesolehan, amal soleh ya. Amal soleh yang terbaik adalah untuk tidak ditampakkan. Karena Nabi SAW, beliau memberikan wasiat kepada kita ya. Apabila kamu bisa menyembunyikan amal solehmu, maka lakukanlah. Karena menyembunyikan amal soleh itu selamat daripada riya ya, selamat. Tapi kalau ditampakkan tadi ya, mungkin menjadi dirinya tadi merasa soleh, merasa telah beramal soleh. Begitu Pak Fajar, wallahu'alam gitu.
0: Baik Ustazah, itu menjadi pertanyaan terakhir kita Ustazah ya pada pagi hari ini. Bika boleh minta doa penutupnya Ustazah dan kesimpulan.
1: Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita telah sedikit belajar tentang sifat malu. Maka sifat malu itu memang ada dua. Ada yang memang fitrah kita sejak lahir, kita sudah memiliki sifat malu, atau sifat malu yang kita usahakan. Ya, setelah kita tahu bahwasanya malu adalah sebagian daripada iman, sebagian daripada ihsan, sehingga dalam kita bersikap kita mengupayakan, aku selama ini menjadi orang yang terlalu pede, ya, maka aku akan berusaha untuk memiliki sifat malu. Semoga kita semuanya diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sifat malu. Itu yang bisa kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, sekian kajian Mutiara pagi hari ini bersama Ustazah Haja Estifa SIG dengan topik sikap malu. Dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Kabar Berita Perempat. Abang Dana Khas Sumatera Utara dikenal dengan banyak suku dan ragam budaya yang indah, diantaranya pada suku Pakpak. Suku Pakpak memiliki ragam tarian, diantaranya adalah tari Tak-Tak Marmula Kopi. Tarian ini adalah tarian Pakpak yang menggambarkan aktivitas pertanian kopi, khususnya menanam dan mengelola kopi. Berikut ada beberapa hal penting mengenai tarian Marmula Kopi. Tarian ini menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat Pakpak, mulai dari menanam, memetik, hingga membawa hasil panen kopi. Gerakan tari Tak-Tak Marmula Kopi menirukan aktivitas petani seperti menanam benih, memetik kopi, dan proses membawa hasil panen. Selain dari tari Tak-Tak Marmula Kopi, terdapat pula tarian Tak-Tak Manapu Kopi atau tari Muat Kopi yang berfokus pada kebahagiaan dan semangat gotong royong saat memanen kopi. Tarian ini merupakan bagian dari kekayaan budaya Pakpak di Sumatera Utara yang merefleksikan kedekatan masyarakat dengan alam. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat.

Beragam informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kata halwa berasal dari bahasa Arab halwa yang memiliki arti manisan yang diberikan untuk perempuan. Ya, pada masyarakat Melayu Langkat, halwa adalah sejenis manisan yang terbuat dari campuran cairan gula murni serta berbagai macam buah dan sayuran yang tumbuh subur di pesisir timur Sumatera. Di antaranya, buah gelugur, buah renda, pepaya, terong, kolang kaling, dan lain-lain. Bahkan, halwa bisa juga dibuat dari cabai merah yang menarik dan banyak diminati. Dahulu, halwa disajikan pada saat lebaran atau acara pernikahan serta jamuan hanya untuk para tamu raja Kesultanan Melayu Langkat saja. Namun kini, halwa dapat dinikmati oleh siapapun dan merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang turun-temurun yang patut dijaga kelestariannya hingga sekarang.

lagu dari Sudarto Sitepu dan Trisna Burukriat ya, Cincin Tanda Mata, Abang Dadakan. Cincin adalah merupakan perhiasan ya, berbentuk lingkaran begitu Abang Dadakan. Karena memiliki filosofi ya, kalau misalnya sudah bulat pendirian bahwa tidak akan pernah terputus begitu ya, dan disematkan kepada pasangan kita. Saya pernah memiliki pengalaman yang kurang menyenangkan ya. Cincin ini kan tanda mata nih Abang Neneka ya. Jadi bukan mengutip dulu ya. Jadi sebelum saya ke jenjang pernikahan begitu ya, calon istri saya itu sudah menawarkan pembelian cincin begitu Abang Neneka ya, dengan harga satu ikat sekian lah ya. Nah, informasinya dari Instagram begitu Abang Neneka. Pas sudah dibeli, sudah ya, dan kami pikir ya dengan bahan dari emas putih ya, dengan harga segitu ya cukup lumayan murah begitu Abang Neneka. Ya, kami beli ya dari Instagram melalui DM begitu Abang Neneka, dan proses juga melalui transfer dan dikirim dari Jogja begitu ya. Dan setelah cincin itu kita gunakan, beberapa tahun kita simpan juga di lemari begitu agar supaya tidak hilang ya. Nah, istri saya iseng tuh ke toko emas atau toko perhiasan lah ya Abang Neneka. Dan setelah dicek, subhanallah ya, cincinnya bukan berasal dari emas putih. Ya, dan ditaksir hanya 100 ribu rupiah saja, karena bahan dasarnya biasa dari perak begitu Abang Neneka. Masya Allah ya. Itulah ya, kejahatan online ini memang dimana-mana.

Karena ada ya, termasuk juga perhiasan. Jadi jangan sampai terulang kembali Abang dan Kak ya, pengalaman yang kurang menyenangkan seperti itu. Dan mudah-mudahan kalau misalnya kita ada rezeki lagi membeli perhiasan itu ya di tempatnya aja ya, tidak mesti harus di online. Karena bukan berarti tidak percaya, tapi beresiko begitu Abang dan Kak, karena banyaknya penipuan ya, dan juga merugikan ya, begitu merugikan netizen sendiri ya Abang dan Kak, supaya hati-hati aja. Baik Abang dan Kak, di pagi hari ini informasi yang saya hadirkan adalah terkait tentang Banrek. Ya, Banrek ya. Ini kalau berbicara mengenai minuman Banrek ini sudah ada di mana-mana ya Abang dan Kak. Bahkan kemarin saya dengan istri saya tuh ya nongkrong di Krakatau di warung Banrek ya, ada di situ ya, deket bank lah pokoknya, enak banget ya, murah juga. Dan ternyata ini salahnya dari rri.co.id di Medan, Banrek dibuat dari jahe, gula aren, serta berbagai rempah. Perpaduan bahan-bahan tersebut ditambahkan dengan kayu manis, serai, dan cengkeh ya Bang Denaga. Nah, tentunya menghasilkan sensasi hangat sekaligus aroma khas yang banyak disukai ya. Nah, Banrek adalah minuman tradisional khas Indonesia yang terbuat dari jahe, gula aren, dan berbagai rempah lainnya. Dan tentunya dipilih untuk dikonsumsi saat cuaca dingin atau musim hujan karena memberikan sensasi hangat pada tubuh. Nah, jadi minuman ini kerap dinikmati saat cuaca dingin atau musim hujan sebagai minuman penghangat tubuh ya Bang Dedaka. Terus juga manfaatnya juga banyak ya, dari mulai menghangatkan tubuh, mengatasi masuk angin ya, mendukung daya tahan tubuh, mengurangi mual ringan, memberikan energi untuk tubuh, dan dapat memberikan efek relaksasi. Jadi kalau Anda misalnya di rumah ya, bisa juga meluangkan waktu untuk mengkonsumsi Banrek buatan sendiri ya Bang Denaka, karena lebih bangga buatan sendiri ya. Atau juga Anda bisa sekedar nongkrong ya di tempat-tempat warung Banrek dengan pasangan Anda, dan tentunya dalam jumlah wajar, Banrek dapat menjadi pilihan minuman yang nikmat untuk dikonsumsi saat cuaca dingin ataupun ketika tubuh terasa tidak enak tuh ya. Jadi informasi lengkapnya Anda bisa dapatkan melalui laman rri.co.id, informasi berita yang terverifikasi ya. Baik, selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali Probat FM, Suara Budaya Nusantara.

adalah masakan khas Tapanuli yang berbahan dasar ikan mas, yang biasa disajikan untuk acara tertentu seperti acara Bona Tahun atau Pesta Tahun Baru. Sering sekali Naniura disebut sebagai sashiminya Indonesia, karena cara memasaknya yang mirip dengan masakan khas Jepang tersebut, tidak melalui proses dimasak sama sekali. Cara pengolahannya yaitu ketika ikan sudah dibersihkan dan dibelah dua, tambahkan rendaman asam jungga, diamkan selama lebih kurang 4-5 jam. Kemudian, lumuri ikan tersebut dengan bumbu yang sudah dihaluskan seperti cabai merah, bawang putih, dan bumbu khas Batak yaitu andaliman, hingga bumbu menyerap ke dalam daging ikan. Rasa naniura yang lezat, pedas, yang berpadu pada khas bumbu andaliman cocok disantap dengan nasi hangat. Selamat mencoba!

Iya, 31 menit berlalu dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini ya Bang Nedaka ya. Saya Kiki masih menyemangati diri sendiri untuk supaya suara saya ingin kembali pulih begitu Abang Nedaka, walaupun masih ada batuk-batuknya ya. Mudah-mudahan sehat senantiasa begitu Abang Nedaka. Anda pun begitu ya Bang Nedaka, karena kesehatan ini memang hal yang utama dalam beraktivitas ya. Jadi ketika kita memiliki tubuh yang kuat ya dalam menghadapi rintangan cuaca ataupun dalam rintangan hidup ya. Nah, jadi bisa tentunya kita lebih mengisi ya kegiatan ini dengan maksimal ya Bang Nedaka. Pagi ini kita sarapan apa ya Bang Nedaka? Iya, ini ada rondang ya, rondang, bukan rondang bitang ya, tapi ini rendang ya Bang Nedaka. Walaupun dari Bukit Tinggi atau dari Sumatera Utara ya, yang pasti tentunya makanan ini banyak diminati oleh semua kalangan ya Bang Nedaka. Jadi bahan dasarnya yaitu daging sapi dengan cita rasa manis dan gurih selalu menjadi pilihan tepat untuk dinikmati bersama keluarga ya. Informasi ini salah sih dari nri.co.id Bukit Tinggi. Bahannya apa aja sih? Boleh dicatat dulu, mungkin Anda juga sudah mengerti ya. Bahan utamanya tetap daging sapi ya. Jadi ukuran 500 gram. Dipotong sesuai dengan selera ya. Sediakan juga 5 sendok makan kecap manis, 2 lembar daun salam, 1 batang serai, dan 1 ruas lengkuas ya, sama-sama dimemarkan begitu Abang Nedaka. Dan sediakan juga air secukupnya, garam dan penyedap rasa secukupnya ya. Lalu Anda bisa menghaluskan diantaranya ada bawang merah, bawang putih ya, 6 siung ataupun 4 siung ya, setengah buah pala ya, setengah sendok teh ketumbar bubuk dan setengah sendok teh lada bubuk. Nah, cara memasaknya bumbu ditumis dahulu ya, yang harus disiapkan yaitu haluskan bawang merah, bawang putih dan pala. Tumis bumbu halus bersama daun salam, serai dan lengkuas hingga wangi dan matang. Kemudian masukkan potongan daging sapi ke dalam tumisan bumbu, aduk merata hingga tekstur daging mengencang dan mengalami perubahan warna. Nah, lalu tuangkan air secukupnya ya untuk menambahkan rasa. Anda bisa menambahkan kecap manis, ketumbar bubuk, lada bubuk, garam dan penyedap rasa. Aduk deh hingga seluruh bahan larut dan menyatu. Proses mengempukannya, Anda bisa masak menggunakan api sedang, tutup wajan dan biarkan bumbu meresap serta kuah menyusut hingga tekstur daging menjadi empuk dan sempurna ya. Kalau Anda tidak repot-repot, tidak mau repot, ya udahlah ya, pergi ke warung nasi Padang ya. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali.

0: Intermezzo.
1: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
2: Boten enten, Mas.
1: Ah, tahu saya pakai santan pun tak apa-apa.
2: Loh, sampun telas, Mas.
1: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
2: Aduh, dasar wong edian.
1: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
0: Intermezzo.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

lagu Pak-Pak ya, Bang Danang, Tanoh Pak-Pak Silima Suwak dari Kebasi Trio ya. Beralih dari Pak-Pak, untuk informasi yang saya hadirkan untuk Anda yaitu Manuk Napinadar ya. Ini adalah merupakan masakan khas Batak yang berbahan dasar ayam ya, yang dihidangkan pada saat adat tertentu begitu Abang Danaka, baik pesta, sukacita, kelahiran anak, pernikahan ya. Nah, saat seorang akan merantau, jadi Manuk Napinadar ini selalu dihadirkan Abang Danaka. Dan tentunya memiliki filosofi yaitu sebagai sarana untuk memanjatkan doa dan dapat memberikan semangat dan berkah ya. Dengan memberikan hidangan ini ke seseorang, maka harapannya tentu dapat seorang tersebut dapat mendapatkan kesehatan dan berkah yang melimpah begitu Abang Danaka. Nah, gimana sih ayam Napinadar ini cara memasaknya begitu Abang Danaka? Ini saya lansir dari beberapa informasi termasuk juga dari Wikipedia ya. Jadi ayam Napinadar ini dipanggang terus juga disiram dengan darah ayam itu sendiri. Agak ngeri ya. Dicampur dengan andaliman, bawang putih bubuk yang sudah digiling sampai halus lalu dimasak. Nah, campuran bumbu dengan darah ayam ini membuat kuah ayam menjadi lebih kental dan lebih gurih katanya ya. Tapi itu tergantung dari keyakinan masing-masing. Kalau misalnya darahnya tidak dicampurkan, ya mungkin ada pengganti lain yang mendekati begitu Abang Danaka. Nah, jenis ayam yang digunakan untuk hidangan ini biasanya adalah ayam kampung jantan ya, yang melambangkan keberhasilan dan kegagahan. Nah, hidangan ini juga dapat dikonsumsi bagi kita yang menganut agama Islam ya, dengan tidak menggunakan darah ayam, tapi bisa diganti dengan parutan kelapa gitu ya Abang Danaka. Bukan alat parutnya ya, kelapa yang diparut. Dan tentunya banyak hidangan Batak lainnya ya, yang merupakan makanan khas ya dari daerah Sumatera Utara. Baik, pagi hari ini yang saat ini sedang di perjalanan ya, kita ucapkan selamat mendengarkan program 4RRI Medan ya Bang Danaka. Nanti lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan beralih suasana dengan hadirnya hari ini dalam sejarah ya, selama 1 jam sehingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Abang Danaka, selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali.

Tempat Batu Nias atau Vahombo. Salah satu budaya yang sudah mendunia dan dikenal banyak orang adalah tradisi lompat batu yang dilakukan oleh suku Nias di Provinsi Sumatera Utara. Hombo batu atau Vahombo biasanya dilakukan para pemuda dengan cara melompati tumpukan batu yang mencapai setinggi 2 meter dan setebal 40 cm untuk menunjukkan bahwa mereka sudah pantas untuk dianggap dewasa secara fisik. Tradisi lompat batu telah berlangsung sejak berabad-abad silam dan terus diwariskan secara turun-temurun kepada anak laki-laki. Lahirnya tradisi ini juga tidak lepas dari sejarah suku Nias yang sering berperang memperebutkan tanah atau masalah perbudakan. Biasanya, masing-masing daerah akan membentengi wilayah dengan batu serta bambu. Tradisi lompat batu Nias merupakan salah satu kebiasaan unik dari masyarakat Pulau Nias.

Baik, berikutnya untuk Anda dari lagunya Roy Purba ya. Siapa Roy Purba? Nah, jadi artis dari Kota Medan ya, yang memiliki entertainment Opung, Opasi Senina ya. Lagu berbahasa Simalungun ya, yaitu judulnya Opung Gaul ya. Selamat mendengarkan untuk Anda di kesempatan hari ini. Horas, horas, horas.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan Eka, tahukah Anda tentang cimpa yang merupakan makanan khas dari suku Karo, Sumatera Utara? Cimpa menjadi makanan penting dalam acara-acara adat Karo. Cimpa adalah makanan yang dibuat dari beras ketan merah atau putih. Di dalam beras ketan merah ini dimasukkan gula merah atau gula aren yang telah dicampur dengan kelapa parut. Cimpa biasanya dibungkus dengan daun pisang dan biasanya dimasak dengan dikukus. Cimpa harus ada di setiap pelaksanaan upacara adat Karo. Cimpa harus dihadirkan saat berlangsungnya acara pesta, adat pernikahan, kerja tahun atau merdang merdem, dan kematian. Jika dalam salah satu acara adat tersebut tidak dihadirkan cimpa, maka acara tersebut dianggap kurang dan tidak sempurna. Pada awalnya cimpa dihadirkan hanya pada saat acara kerja tahun atau merdang merdem. Pembuatan cimpa tersebut dilakukan pada hari ke-6 pada saat kerja tahun atau merdang merdem. Cimpa disediakan di setiap rumah di suatu kampung yang sedang melaksanakan kerja tahun. Namun, pada saat ini dalam acara-acara adat Karo, cimpa selalu disediakan. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.